0: Okey, sudah pun 8.15 minit pagi ketika ini.
1: Okey, kita nak tinjau laporan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi laman web rasminya. Bagi negeri Pahang dan Makmur untuk hari ini, pagi diramalkan tiada hujan. Petang pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam juga sama diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius.
0: Okey, kita beralih pula ke cuaca laut perairan Pahang ni, di mana di sebelah pagi hingga ke malam ni ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Ya, itu dia antara ramalan cuaca untuk hari ini yang kami peroleh menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Okey, selepas ini pada pukul 8.30 minit malam 8.30 minit pagi.
1: Lama kita kunti.
0: Lama 8.30 minit pagi kita akan ikuti masjid ke masjid.
1: Ya, terus bersama kami
0: Five FM.
1: Satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey saudara, 8.30 minit pagi seperti biasa untuk masjid ke masjid kita pada pagi ini.
3: Ya, kita nak mulakan program ceramah sempena dengan Maulidur Rasul yang akan berlangsung pada hari esok 21 Ogos 2026.
2: Yeah.
3: Hari Jumaat selepas solat fardu maghrib bersama dengan penceramahnya iaitu yang berbahagia Ustaz Haji Idris bin Dros.
2: Yeah.
3: Yang mana akan berlangsung di Masjid Sultan Ahmad 2 Pekan Pahang.
2: Okey, baik. Seterusnya, kita kongsi juga ceramah Maulidur Rasul di Masjid Al-Wusta, Kampung Tanjung Besar ni.
3: Temeluh.
2: Temeluh. Yeah. Okey, program ini akan berlangsung hari ini, 20 Ogos 2026, selepas solat maghrib. Bersama dengan penceramahnya, Al-Fadil Ustaz Muhammad Uwais Al-Karni bin Abdul Wahab Al-Hafiz. Mudir Pusat Pengajian Tahfiz. Mudir Pusat Pengajian Tahfiz.
3: Ya. Yeah.
2: Jadi muslimin dan muslimat dah dijemput hadir.
3: Baik. Yeah. Ini hari ni ya.
2: Hari ni.
3: Okey. Seterusnya juga program tahsin Al-Quran dan juga haflah perdana.
2: Okey.
3: Anjuran Masjid Al-Muazzam Shah 1448 Hijrah 2026 Masihi yang mana akan berlangsung pada hari esok 21 Ogos 2026 bermula pada pukul 7.30 pagi bertempat di Masjid Al-Muazzam Shah.
2: Okey.
3: Bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Husaini bin Mahmud Johan Qari Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan juga Antarabangsa pada tahun 2024.
2: Okay.
3: Juga bersama dengan yang berbahagia Ustaz Aiman Ridwan bin Ramlan, Johan Qari Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan juga Antarabangsa tahun 2025 dan juga yang berbahagia Ustaz Muhammad Salim bin Nur Muhammad, Naib Johan Qari Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan pada tahun 2026.
2: Oh, semuanya hebat-hebat ni ya, kita punya ceramah ni.
3: Betul. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk datang ke program tahsin Al-Quran dan juga haflah perdana akan berlangsung pada hari esok.
2: Ya.
3: Yeah. 7.30 pagi di Masjid Al-Muazzam Shah.
2: Okey, baik. Seterusnya ni Raudatul Jannah Tafsir Ar-Rahman, di mana program ini akan berlangsung hari ini ya, 20 Ogos 2026 yang akan bermula pada pukul 10 pagi bersama dengan Ustazah Sharifah Hafsah binti Wan Abdul Rahman. Seperti biasa di Laman Duha Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
3: Yeah.
2: Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir.
3: Yeah. Okey, seterusnya juga masih lagi di Masjid Negeri yang mana program Gema Al-Quran Negeri Pahang 6.0
2: yeah.
3: yang mana dah pun masuki minggu yang ke-11.
2: Okey.
3: Jadi yang akan berlangsung pada 23 Ogos 2026 hari Ahad 7.30 pagi. Jadi program ini akan mendekatkan ummah dengan Al-Quran dalam suasana santai, mesra dan juga penuh mahabbah.
2: Yeah.
3: Jadi insyaAllah yang mana pada hari Ahad ini jenis taranumnya iaitu Ras.
2: Ras eh?
3: Yang mana kalau nak mempelajari ilmu taranum,
2: yeah.
3: Bolehlah datang beramai-ramai pada hari Ahad ini bersama dengan pembimbing utamanya yang hormat Datuk Haji Ahmad Faizul bin Haji Ghazali Al-Hafiz.
2: Yeah.
3: Di Masjid Negeri lah.
2: Masjid Negeri ya.
3: Satu Kuantan.
2: Okey. Baik, seterusnya ni di mana Forum Al-Muqarrabin menghayati makna kemerdekaan yang hakiki. Di mana program ini akan berlangsung hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di Masjid Tariq bin Ziyad Kem Padang Perdana Kuantan Pahang.
3: Yeah.
2: Di mana program ini akan berlangsung selepas solat maghrib bersama dengan ahli panelnya iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman dan juga Al-Fadil Ustaz Ramli bin Hassan ni. Jadi jom pakat-pakat datang mendengar diskusi malam ini di Masjid Tariq bin Ziyad Matas.
3: InsyaAllah Pahang FM akan turun membuat rakaman lah pada malam ni.
2: Okey.
3: Okey. Dan juga sebenarnya ada lagi beberapa program.
2: Antaranya
3: Forum Al-Muqarrabin sempena dengan Maulidur Rasul ini akan berlangsung pada 27 Ogos 2026.
2: Okey.
3: Selepas solat fardu maghrib bertempat di Surau Al-Kausar Taman Sepakat Kuantan. Yang mana bertajuk Maulidur Rasul Cintakah Kita Kepada Rasul, bersama dengan panel yang pertama iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Hamdan bin Yusi Yusof, mantan Kadi Muazzam Shah, dan juga bersama dengan panel yang kedua yang berbahagia Ustaz Abdul Aziz Muhammad Saleh Al-Makassari, pegawai dakwah bahagian Jabatan Agama Islam Pahang.
2: Dan seterusnya ni Forum Muqarrabin 2026 sempena dengan Maulidur Rasul ni, di mana program ini akan berlangsung pada 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Ahad ni, di mana masanya selepas solat maghrib bertempat di Surau Tengku Arif Bendahara Tengku Ibrahim, Jalan Tok Tuan Kampung Mengkasar Pekan ni. Jadi tajuknya Maulidur Rasul, cintakah kita kepada Rasul? Bersama dengan panel yang pertamanya, iaitu Ustaz Haji Muhammad bin Ismail, iaitu pengerusi Guru Takmir Pahang. Panel kedua pula iaitu Ustaz Abdul Aziz Muhammad Asalih Al-Mekasari, iaitu pegawai dakwah Jabatan Agama Islam Pahang.
3: Jadi itu antara beberapa info berkaitan dengan masjid ke masjid kita untuk minggu ini. Jadi kepada muslimin dan muslimat, mungkin yang berada di sekitar kawasan masjid tadi, bolehlah untuk mengimarahkan lagi majlis-majlis ilmu ini.
2: Okey, sudah pun 8 menghampiri ke 8.36 minit pagi. Jadi kepada anda, terus bersama kami di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ikuti rancangan Masjid ke Masjid setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Titik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar Jalur Gemilang.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomber Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, 8.52 minit pagi ketika ini.
2: Ya, jadi kepada anda semua, seperti biasalah, tepat pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti selepas berita, seperti biasa di jam yang terakhir, kita dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
2: Ya, sebelum itu jom kita layan dulu
1: daripada Awi Rafael, Asalkan Aku Okey.
2: Ya, Ucu okey ya.
1: Okey, okey, okay, jom.
2: Bye FM.
1: Bye FM.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC, yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Perhubungan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Tujuh Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. 100.3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkena lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0

0: pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Melayu, Cina, India, dibanggakan sang kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Pahang FM, satu pilihan.
2: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
2: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
3: Minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi dah pun. Kita berada di jam yang terakhir. Hezri dan Ucup temani anda hari ini Khamis 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
3: Dan seperti biasa untuk anda yang ketika ini pastinya sudah berada di pejabat, selamat menjalankan tugas anda.
4: Ya, ada lagi tak sampai?
3: Ada lagi kot. Mungkin ada kecemasan. Kita kena memahami lah. Okey, seperti biasa di jam yang terakhir ini, kita dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
4: Jadi kita nak mulakan dengan lagu
3: Saat Yang Bahagia.
4: Siapa nyanyi?
3: Sheila Hamzah. Okey, jom kita layan lagu dari Sheila Hamzah, Saat Yang Bahagia.
4: Bang FM.
3: Satu pilihan.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats.
1: Orang cantik!
0: Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okey, Fun FM satu pilihan.
1: Ya, dah pun kita berada di penghujung untuk Zone Aktif 6 hingga 10 pagi.
0: Ya, jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menemani kami seawal jam 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini.
1: Ya, jadi mudah-mudahan supaya anda semua terhibur dengan susunan lagu.
0: Ya.
1: Dan seperti biasalah tepat pukul 10 pagi nanti kita ada Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Dan sekembalinya nanti dalam Zone Persona, anda akan ditemani pula DJ Afni akan menemani anda dalam Zone Persona dari 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, jadi kita jumpa lagi.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, putera Archie dan puteri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan Negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata rundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 50% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalibaf mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Anti-Doping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivia Nigley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika Sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Masters Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan satu set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula 1 kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di lita berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Syarakul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran adalah ubat kesedihan. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bermaksud, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah umpama rumah yang ditinggalkan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa Rasulullah kata begini, tuan-puan sekalian? Kita melihat diibaratkan satu rumah yang kosong akan dihimpunkan jin dan syaitan di dalamnya. Begitu juga dengan hati kita. Bila mana kita tiada Al-Quran dalam hati, bila mana kita kurang zikir pada Allah, maka hati kita akan kosong. Hati kita tidak mendapat ketenangan yang hakiki. Malah jika Al-Quran ini salah satu perkara yang boleh kita ikuti, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dan mewajibkan diri kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Dalam banyak-banyak hiburan, Al-Quran adalah penghibur buat kita di kala kesedihan. Cara bagaimana, tuan-puan? Yang pertama, kita amalkan pembacaan Al-Quran setiap hari tanpa ada culas walau satu hari. Yang kedua, tuan-puan, kita perlu tadabbur Al-Quran dengan baik untuk kita tahu setiap isi yang tersirat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, setiap permasalahan ataupun ujian yang kita alami dalam kehidupan ada solusinya di dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, jadikanlah Al-Quran ubat kesedihan kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Aha, hari ini hari Khamis, bersamaan dengan 20 Ogos 2026, 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan di jam ini 10 hingga 2 petang nanti, anda akan bertemankan saya Afni Suhaimi dalam segmen Zon Persona hari ini. Dan pagi tadi, seawal 6 pagi lagi, anda bertemankan rakan setugas saya, iaitu Ucup dan Hezri. Dan pada jam 10 ini, seperti biasa, kita anda akan dihiburkan dengan hiburan dan info. Tak lupa juga hebahan untuk anda, rakyat-rakyat negeri Pahang kan, orang-orang Pahang kita, apa yang berlaku minggu ini. Mungkin ada perancangan anda untuk ke mana-mana kan. Dan seperti biasa, 4 jam ini, pada jam 1 petang nanti, kita akan ke Wisma Berita Radio RTM. Dan azan Zuhur pada hari ini pada jam 1.14 tengah hari nanti. Dan 1.30 petang pula ada ceramah pilihan. Dan pukul 2 petang seperti biasa, kita akan serah tugas pada rakan tugas seterusnya ya. Dan baiklah, hiburan pertama untuk anda di pagi ini, Radio Malaysia Pahang FM menghiburkan anda dengan lagu Takkan Melupakanmu.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak perlu, kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pang FM tentunya. Dan seketika kita nak cerita sikit pasal Sukma Selangor 2026 ni, di mana temasya yang berlangsung dari 15 hari bulan itu hingga 24 Ogos ini menghimpunkan lebih 5,000 atlet dari seluruh negara dengan 37 jenis sukan dipertandingkan. Kita nak tahu laporan Sukma terkini oleh rakan tugas kita Nashrik. Nashrik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan tugas rekod utama Pak FM. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk Sukan Malaysia ke 22 Selangor 2026 untuk 20 Ogos 2026. Dan tamasha Sukan Malaysia hampir dah nak menutup tirai. Sekarang ni kalau diikutkan, kita dah ada 4 hari saja lagi untuk tamatnya tamasha Sukan Malaysia ke 22 Selangor 2026. Dan hari ni saya berada di apa orang kata lapangan untuk sukan pelayaran di pusat latihan perahu layar Batu Laut. Dan untuk hari ini juga saya nak kongsikan juga antara-antara acara-acara yang dipertandingkan melibatkan Koti Jempahang, yang mana kalau diikutkan di zon A, kita dibahagikan dengan beberapa zon. Kalau di zon A di Petaling ada sukan golf untuk Koti Jempahang, ada juga squash, tempi bowling dan juga tenis, manakala bola tampar lelaki dan juga wushu yang mana berlangsung di IDCC Shah Alam, melibatkan cangkuan wanita akhir dan beberapa acara lelaki termasuk cangkuan lelaki akhir. Dan ada beberapa kategori mengikut berat yang dipertandingkan. Dan untuk sepak takraw juga, kita ada bagi doubles lelaki antara Pahang bertemu dengan Kedah, dan kodrat wanita Pahang bertemu dengan Sabah. Dan akuatik juga, kita ada bagi sukan akuatik yang berlangsung di pusat akuatik Darul Ehsan, dan sukan kriket antara Pahang bertemu dengan Pulau Pinang. Dan bola sepak lelaki akan berlangsung pada pukul 4 petang antara tuan rumah Selangor dan juga Pahang. Ini adalah penutup suku akhir, ada peringkat suku akhir yang berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam. Dan sukan rugby adalah sukan yang mana hari ini baru bermulanya bagi sukan rugby untuk acara wanita dan juga lelaki, yang mana sebelah pagi Pahang bertemu dengan Sarawak bagi wanita, dan lelaki pula pada pukul 11.25 pagi Pahang bertemu dengan Sabah. Dan sebelah petang pula wanita Pahang bertemu dengan Pulau Pinang, dan juga lelaki Pahang bertemu dengan Melaka yang berlangsung di Stadium Sultan Sulaiman. Dan seterusnya pula di acara-acara motai yang berlangsung di KSL Esplanade Mall untuk sukan motai bagi beberapa kategori, iaitu lelaki dan juga wanita untuk pusingan kedua. Dan bagi sukan memanah pula berlangsung di sebelah pagi, dan penentuan ada gold medal, ada bronze medal, ada silver dan ganser dan sebagainya. Dan untuk acara kompaun wanita separuh akhir dan juga ada kompaun wanita, kompaun lelaki separuh akhir, dan ada beberapa acara lagi iaitu recurve wanita dan juga recurve lelaki. Dan selalunya untuk sukan angkat berat, wanita melebihi 86 kg akhir dan juga lelaki 110 kg akhir. Dan itu berlangsung di Dewan Seri Cempaka MPKJ. Manakala tinju pula untuk flyweight 48 hingga 52 kg wanita, ini akhir yang berlangsung pada malam ini, 8 malam di DTAMS. Dan kriket wanita juga akan berlangsung pada malam ini. Dan di zon D di Gombak, e-sport ataupun e-sukan bermula pada pukul 9 pagi bagi beberapa sukan iaitu HOK, Honor of Honor of King, dan juga apa orang kata, simulator racing yang berlangsung di pusat convention MPAJ. Bagi petong pula untuk hari ini berlangsung pada pukul 8 pagi tadi di Arena Petong Kompleks Sukan Kuala Selangor, bagi beberapa acara iaitu double campuran, triple lelaki dan juga triple wanita. Itu antara sukan-sukan yang terlibat untuk hari ini bagi Temasya Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Dan saya akan update lagi bersama dengan anda semua dari masa ke semasa mengenai keputusan dan juga orang kata inilah berapa banyak dah pingat yang kita berdapat. Sebabnya kita sasarkan target kutipan pingat emas 35 pingat emas untuk tahun ini. Berapa dah kita sasar dan kedudukan kutipan pingat sepanjang Temasya Sukan Malaysia kali ini, kita berada di tangga keberapa, dan yang mana mengikuti kami pada malam hari Let's Go Vodka semalam, kita dah kongsikan bersama dengan anda di mana Paham berada di tangga ke-7 bagi kutipan pingat yang terkini. Dan dari semasa ke masa kita akan bersama lagi, okay? Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di Paham FM, satu pilihan. Terus bersama dengan tugas di konti utama Paham FM. Silakan.
2: Terima kasih Nashrik. Itu dia antara laporan terkini untuk Sukma 2026. Dan apapun keputusan akhirnya, kita terus doakan yang terbaik buat kontinjen Pahang. Tahniah kepada semua atlet yang sudah memberikan aksi terbaik tentunya dan mengharumkan nama negeri masing-masing. Sukma 2026 bukan sekadar mengejar pingat tetapi mencipta inspirasi. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

harga kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM

Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio

Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topik leda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Bukan Aku Tak Cinta dari Iklim membawa kita ke jam 11.50 pagi. Baiklah, kepada anda yang terus mendengarkan kami di Radio Malaysia Bang FM, terima kasih saya ucapkan. Dan sebentar lagi pada jam 12 tengah hari nanti, okay, anda boleh buat permintaan lagu-lagu nostalgia. Kita ada marathon hit sebentar lagi. Terus dengar Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Dan apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara. Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah. Selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya. Dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah saudara, masuknya waktu zuhur pada hari ini pada jam 1.14 minit tengah hari dan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Bang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohong FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan menyebarkan aib ni adalah satu perbuatan yang sangat lazat. Apatah lagi aib itu merupakan aib daripada musuh kita, orang yang kita tak suka. Tapi beringatlah kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mencari-cari aib ataupun kelemahan saudaranya yang muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maka sidang pendengar, kita tahu memang seronok kita nak sebarkan aib, cerita tentang aib orang dan sebagainya, tapi kita kena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka jadikanlah sebagai satu panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pohong FM.

0: Diri kita pada hari ini, kita nak dapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan selawat pada diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudara muslimin muslimat rahimakumullah. Rahmat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kita. Ini Rasulullah beritahu kita. Di akhir zaman, kata Rasulullah, akan turun dajjal. Dan sebelum turunnya dajjal, ada 30 dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Ada 30 orang. Sebelum dajjal yang hakiki, dajjal yang hakiki keluar. Apa yang Rasulullah sebut? Ketika dajjal itu keluar, jangan kamu pergi jumpa dia. Sembunyilah. Sembunyi. Jangan cuba-cuba nak jenguk tengok. Apa cerita tu, ramai orang pergi tengok tu. Orang kata dia tu mengaku sebagai Tuhan. Nak pergi tengok sekejap, jangan. Sebab apa? Sebab Rasulullah beritahu jangan pergi. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang mukmin. Kata seorang laki yang mukmin. Yang mukmin, kalau kita ke orang yang beriman lah. Dia kata, aku ini keteguhan hati aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma aku nak pergi, akan tetapi aku nak pergi jumpa dengan Dajjal. Ketika mana beliau berjumpa dengan Dajjal, maka beliau beriman bahawa Dajjal itu Tuhan dan matinya dalam keadaan berimankan Dajjal itu Tuhan. Ini Rasulullah beritahu, turun Dajjal, jangan pergi. Bagaimana cara nak tahu? Ini sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dia datang, biarkan. Kita sembunyi. Sebab apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pasti benar. Pasti tepat. Sehinggakanlah Dajjal ini pergi berjumpa dengan seorang laki-laki. Lelaki ini. Ni, Dajjal ni. Kata Dajjal pada lelaki itu, "Kamu percaya tak aku ini Tuhan?" Kata lelaki itu, "Ya lah." Tak kukuh lah. Tak berapa kukuh. Kata Dajjal pada lelaki ini. Ini Rasulullah beritahu, jelaskan pada diri kita. "Di manakah kubur kedua ibu bapa kamu? Kubur mak ayahmu kat mana?" Lantas lelaki ini bawa, "Inilah kubur arwah ibu dan ayah aku." Kata Dajjal, "Qum, bangkit." Maka keluarlah arwah mak dan ayah dia ni, keluar daripada kubur. Lalu berbicara dengan anak dia, "Wahai anakku, ketahuilah bahawa Dajjal ini itulah Tuhan kamu." Dan ibu bapa dia ini bermuamalah, bergaul dengan anaknya, hidup di dalam rumah tu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa syaitan telah menyamar berupa seumpama ayah dan ibu si lelaki itu. Dahsyat tak? Dahsyat. Fitnah. Dajjal ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu, sebab kita ini berada di akhir zaman dan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam penyuluh kehidupan kita, Rasulullah beritahu bahawa tidak ada musibah yang paling besar dalam kehidupan kita melainkan musibah turunnya Dajjal. Dia memurtadkan manusia, 2/3 dunia ini murtad. Kufur. Dajjal ini pada suatu hari, ketika mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan perihal seorang laki-laki ini datang. Kalau datang, dia pun jumpa dengan pengawal Dajjal. Dajjal ni dia ada pengawal dia. Orang panggil apa, dia ada juru escort dia lah. Orang bodyguard dia lah. Ni lelaki yang benar-benar beriman. Yang benar-benar beriman lelaki ni. Kata pengikut Dajjal, "Mau ke mana kamu?" "Aku mau pergi jumpa dengan Dajjal." "Tidakkah kamu percaya, tidakkah kamu yakin bahawa dia ini Tuhan?" Kata lelaki ni, "Aku nak jumpa dengan Dajjal." Kata pengikut bodyguard dia, "Baik, kita bunuh lelaki ini. Kita bunuh lelaki ini. Sebab dia ni tak hormat Tuhan kita." Ketika mereka nak bunuh lelaki ini, maka berkata macam ketua bodyguard lah, "Stop dulu." "Apa pasal stop?" "Kita kena lapor dengan bos kita, Dajjal. Sebab kita, kalau kita bunuh dia tanpa pengetahuan dia, dia marah." Lalu dia pun bawa laki-laki ini pergi jumpa dengan Dajjal. Ketika dengar jumpa dengan Dajjal, "Kamu tahu aku siapa?" Kata lelaki ini, aku tak beriman dengan kamu. Kamu ni dajjal sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata dajjal, "Oh, mu tak percaya aku tu aku Tuhannya." Lalu dia perintahkan lelaki ini digergaji. Wallahu alam lah. Dia gergaji pakai gergaji biasa ke ataupun pakai jensor ke, wallahu alam. Dia gergaji, gergaji. Wallahu alam, digergaji. Lantas dajjal ini selepas digergaji lelaki ni, lelaki ni agak gempar sikit badang dia. Lalu dia pun pisahkan satu jasad sana, satu jasad sini. Dipisahkan. Pisah dan dilalu tengah-tengah. Maknanya dia beloh ni daripada kepala sampailah di bahagian kelengkang. Diasingkan. Sebelah sana, sebelah sini. Ada satu hadis yang saya baca, dia campak dan jauh dia campak. Dikatakan sejauh panahan anak panah, lebih kurang dalam 200 meter lah. 200 meter panah. Ada dia asing lah. Satu sana, satu sini. Dari sudut adab, mati. Betul tak? Wafat. Ketika mana dajjal ni, dia buat depan mengikut dia, dia lalu ni. Lepas dia atas, baling sebelah kanan, baling sebelah kiri. Dia pun berjalan. Sambil dia ketawa lah. Lalu dia sebut dengan perkataan cantum balik, bangun balik. Maka bercantum balik lelaki tadi. Dari sudut akal kita ataupun disebut akal kita, akal, bahasa Arab akal, matilah. Betul tak? Dari sudut logik dia, lalu bercantum balik lelaki ini. Lalu dajjal ni kata, "Sekarang adakah kamu yakin aku ni Tuhan?" Kata lelaki ini, "Ketika aku datang tadi, aku sudah beritahu kamu bukan Tuhan. Ketika kamu gergaji diri aku, selepas digergaji, dibeloh dua, diasing pula satu-satu, lalu kamu suruh cantum balik, maka pada hari ini bertambah-tambah yakinlah diri aku bahawa kamu ini memang sebenarnya dajjal." Terkejut dia. Dia ingat ke lelaki ni mengatakan dia ni Tuhan, dajjal. Dia terkejut. Lalu dia ambil pula gergaji, dia pun gergaji di bahagian leher. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memakbulkan lagi perbuatan dajjal ini. Tak memakbulkan lagi. Dan dia ambil lelaki ini dan dihumbang dia dalam api. Dia humbang dalam api. Inilah sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia syahid, iaitu lelaki ini. Syahid. Hebat. Hebat. Walaupun dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok satu tempat di Palestin. Saya tengok dalam YouTube. Wallahualam, dalam TV di Palestin. TV. Dia buat live. Seorang lelaki ni, dia anak dia lahir. Dalam YouTube, dia buat live dalam TV. TV di Palestin lah, macam tu lah. Live. Dia kata, ketika mana anak aku lahir, anak aku ini disebut dengan perkataan, "Akulah yang diutuskan oleh Allah yang menjadi mangsa pada dajjal." Dalam YouTube. Allah Alam. Yang akan jadi dia lah. Di masa tu dimasuk dalam YouTube, dia masuk dalam televisyen. Walau bagaimanapun, Allah Alam, ini kita hanya sekadar cerita-cerita saja. Nak yakin-yakin, Allah Alam. Yakin ada cerita tadi, budak tadi, Allah Alam. Mungkin apa nama tanggapan dia. Yang penting pada diri kita ialah kita jangan sesekali syirik pada Allah. Jangan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Elakkan. Kerana kecintaan kita, sayangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada diri kita adalah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehinggakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik diri kita. Di akhir zaman nanti, kata baginda Rasulullah SAW, di bumi Madinah ini akan manusia akan tinggal keluar daripada bumi Madinah, keluar, dan tidak ada orang yang menetap di bumi Madinah, di Madinah, di Saudi. Hari ini orang sebut Saudi, tidak ada yang menetap. Sehinggakanlah di masjid aku, di kuburanku ini, datangnya haiwan-haiwan liar, termasuk anjing akan datang dan kencing dalam masjid ini. Kita tahu bahawa baginda Rasulullah SAW beritahu bahawa manusia keluar daripada kota Madinah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat Madinah itu dalam keadaan sebaik-baik tempat, maknanya tempat tu hebat orang tinggalkan, sehinggakanlah berjalannya dua laki-laki. Apabila dua laki-laki ini dah lalu di Madinah, lalu mereka ini berbicara sesama dia, dulu tempat ini ramai orang, tempat ini ramai orang dulu, tapi sekarang tidak ada. Ini tanda apa? Tanda bahawa dunia ini sudah hampir dekat dengan kiamat. Kita sayang bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kita punya laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan yang terbaik. Liman kana yarjullahu wal yaumal akhir, pada orang yang mengharapkan keredaan Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka ini mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kita yang berada di akhir zaman ini, kita telah melihat satu persatu sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berlaku. Rasulullah sebut bahawa tidak akan berlakunya kiamah sehingga bumi Mekah Madinah ini dia akan murujan wa anhara, dia akan keluar rumput-rumput. Dia akan keluar rumput-rumput yang menghijau, wa anhara, dan juga sungai-sungai. Saya ditakdirkan Allah menunaikan umrah, melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana bumi di Madinah hijau. Bukan tengok dari YouTube, bukan tengok daripada WhatsApp, tak, tengok dengan depan mata, hijau. Batu-batu yang menghitam itu dikatakan oleh saintis, kata penduduk di Madinah, para-para saintis mengatakan bahawa batu hitam di bumi ini 1,000 tahun pun tidak akan menghijau, akhirnya menghijau. Terkejut orang Madinah, cakap dengan saya, terkejut. Bagaimana orang kata batu ni hitam, yang apa nama, hitam pekat, boleh menghijau. Saya ketika itu jelaslah pada diri kita bahawa sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Cuma apa yang kita buat? Apa yang perlu kita buat sekarang ni? Apa perlu kita nak buat ni? Kita ni, aduh, kita nak buat apa? Rasulullah didik kita, badiru bil a'mali, perbanyakkanlah amal soleh. Perbanyakkan amal soleh. Yang mulia, kita khidmat di masjid, masya Allah, Allah beri rahmah dan barakah, teruskan sehinggalah wafat. Doakan juga pada diri kami. Tuan-tuan yang solat berjemaah, ini maklum pada saudara-saudara yang lain agar memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sungguh orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuduah ataupun ikutan. Saya ingin membacakan surah Al-Fatihah. Dan saya bacakan surah Al-Fatihah ini, dan tuan-tuan boleh ikut, sama ada tuan-tuan dalam apa nama di depan saya ataupun dengar dalam radio. Dan saya, bacaan Al-Fatihah yang saya baca ini, saya ambil daripada tuan guru saya. Dan tuan guru saya, daripada tuan guru masyayikh tuan guru saya, sehinggalah kepada yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara bersanad. Penting ke sanad ini? Sangat penting. Kerana dengan sanad inilah kita mempunyai susur galur bacaan kita sehinggalah pada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang dia mendakwa dia keturunan Rasulullah, dia mempunyai susur galur keturunan. Sampailah pada pada Sayyidatina Fatimah dan juga Sayyidina Ali, keturunan pada Sayyidina Hussein ataupun Hasan, susur galur. Pada malam ini kita dapat susur galur yang sangat hebat kemuliaan pada diri kita, iaitu surah Al-Fatihah. Yang mana bacaan yang saya ambil ini daripada tuan guru saya di Mesir dan juga daripada Jordan, yang mana saya ambil bacaan ini dengan guru di Mesir, dan saya mengkhatamkan dengan guru secara bertalaqi dengan mahamah guru, yang mana mereka ini beri ijazah. Sanad ini bukan tujuan nak riak, nak sombong, tetapi tujuan kita adalah nak dapat barakah, itu saja, nak dapat barakah. Kerana keberkahan itu penting dalam kehidupan kita. Kata para ulama, ulama kata barakah ini rezeki itu cepat masuk. Itu maknanya barakah, ulama kata. Rezeki. Saya baca dan saya minta tuan-tuan ikut apa yang saya baca. Okey. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين
0: الرحمن الرحيم

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Okey, ni ijazah sanad bacaan Al-Fatihah yang saya ambil daripada guru saya, iaitu masyayikh di universiti di Mahat Syubra di Al-Azhar. Muslimin muslimat rahimakumullah, pengajaran daripada topik kita ini iaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang sangat baik yang mulia sebagaimana yang telah dibahaskan oleh kebanyakan para-para ulama, termasuklah juga mufti-mufti, terutamanya mufti di Malaysia, yang mana ceramah yang dianjurkan oleh masjid ini ataupun masjid-masjid yang lain, dia akan membawa kerahmatan pada orang yang mendengar kerana menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, ikutan kita. Dan ceramah kuliah Maulidur Rasul ataupun program Maulidur Rasul ini, kita ataupun kita mengharapkan agar perkara ini berlaku sampailah bila-bila, kerana umat Islam ini sangat dahaga dengan ilmu-ilmu Islam, sangat rindukan dengan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kerinduan kita ini ialah dengan kita perbanyakkan iaitu selawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kita jaga akidah kita, kita jaga kita punya apa nama i'tiqad kita, tauhid kita, jangan sesekali kita syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ialah apabila kita ini bergantung dengan makhluk, sesungguhnya dialah yang memberi rezeki pada diri aku, boh aku ni. Tak betul. Itu sebagai alat untuk memberi rezeki. Sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, kita hidup di dunia ini, kita hidup iaitu pertama kita umat Islam doa dua je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan aku di dunia ini dalam penuh kebaikan. Bagaimana kebaikan? Iaitu dengan ikut yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dalam keadaan baik. Iaitu keberadaan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qina azabannar, dan jauhlah diri kami ini, diriku ini, diri anak aku ini dan juga cucu-cucu aku ini daripada azab api neraka. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum, yang akan ikut juga.

Buah anak kita ni belajar ilmu agama. Sebab apa? Sebab kita nak anak cucu kita, keturunan kita ni sama-sama dalam syurga dengan kita. Kita nak tak anak kita ataupun cucu kita ini dalam neraka? Tak nak kan? Jadi tidak ada cara lain, iaitu dengan cara kita didik tarbiah anak-anak kita ini dengan akidah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu akidah Islam. Innad din 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah Islam. Maka benarlah, iaitu benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah segala hadis-hadis yang dibicarakan oleh yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu kita lihat pada hari ini. Dan seterusnya, saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Saya mengucapkan syukur juga pada ahli jawatankuasa yang mulia daripada ahli jawatankuasa dan juga yang mulia daripada penduduk kampung yang sekitar sini yang sudi hadir, yang mana datang ke sini semata-mata kerana Allah, datang ke sini semata-mata kerana sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang datang di sini semata-mata kerana mengharapkan adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan juga supaya kita ini wafat ataupun mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin muslimat rahimakumullah, di akhir ini saya minta supaya tuan-tuan kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini di kalangan orang-orang yang beroleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan ke hadrat-Mu ya Allah. Kami memohon pada-Mu ya Allah di atas segala dosa-dosa yang kami pernah lakukan, sama ada dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kami mohon keampunan-Mu ya Allah. Kami mohon kepada rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah agar diri kami ini ya Allah, agar diri kami ini ya Allah mengikuti akan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah pada diri kami ya Allah, iaitu kami senantiasa ya Allah menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengikutinya ya Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah keberadaan kami dan juga keluarga kami dan cucu-cucu kami dan cicit-cicit kami seterusnya sampailah pada hari kiamah, mereka ini di dalam akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami merayu pada-Mu ya Allah dengan penuh-penuh rayuan ya Allah. Janganlah Engkau pestongkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah pada diri kami. Kami merayu pada diri-Mu ya Allah agar janganlah Engkau pestongkan hati keturunan kami, iaitu mereka yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Janganlah Engkau pestongkan hati mereka setelah Engkau memberi hidayah pada diri mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon juga ya Allah agar kedua ibu bapa kami yang wafat ataupun yang masih hidup, mudah-mudahan ya Allah Engkau berikanlah kepada mereka ini keberkatan dan juga ya Allah kesihatan dan juga ya Allah keimanan, ketakwaan ya Allah, agar keberadaan mereka di dunia ini, di tempat yang sementara ini, agar keberadaan mereka ini di dalam rahmat-Mu ya Allah. Engkau muliakan mereka ini ya Allah dengan kemuliaan Islam ya Allah. Kami mohon ya Allah bagi ibu bapa kami yang sudah wafat, kami mohon pada-Mu ya Allah agar kubur-kubur mereka menjadi taman-taman syurga ya Allah, yang mana keberadaan mereka, iaitu keadaan diri mereka di dalam kubur dalam keadaan taman dari taman-taman syurga, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riyadhu min riyadil jannah, riyadhu min riyadil jannah, riyadhu min riyadil jannah, iaitu taman dari taman-taman syurga. Mudah-mudahan ya Allah dengan barakah doa kami ini ya Allah, agar ya Allah kehidupan mereka di dalam alam barzakh
menjadi tempat yang sempurna pada diri mereka.

Kami mohon juga ya Allah pada diri kami ya Allah, ditakdirkan pada diri kami ini wafat ya Allah. Kami mohon juga ya Allah agar keadaan kami ya Allah berada di dalam taman-taman syurga ya Allah. Engkau ampunilah dosa kami ya Allah. Jadikanlah diri kami ya Allah, hati kami ini dekat dengan masjid ya Allah. Jadikanlah kekuatan pada diri kami ya Allah untuk kami solat secara berjemaah di masjid ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah diri kami ini mengkhidmatkan hasil usia kami yang sedikit ini dengan kami memakmurkan masjid, dengan kami menjadikan masjid ini sebagai tempat yang sempurna pada diri kami ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah pada diri kami juga ya Allah, kami mohon padamu ya Allah keberkatan rezeki kami ya Allah. Jadikanlah juga keberkatan pada rezeki yang kami infakkan ya Allah. Jadikanlah kami ini bertambah-tambah dalam keadaan kebaikan ya Allah. Ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan kebaikan dan jauhkanlah diri kami dari mati dalam keadaan melakukan kejahatan ya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Salawat dan salam kami pada yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan pada ahli-ahlinya wa ashabih dan para sahabat-sahabatnya wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga pada seluruh pengikut-pengikut baginda yang beriman dengan kenabian baginda, iaitu tidak ada tuhan melainkan Allah dan nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keimanan kami ini sehinggalah pada hari yaumiddin iaitu pada hari kiamah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Rasulullah Penyuluh Alam bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Zunaidin bin Ibrahim yang telah dirakam di Masjid Al-Hidayah Pintu Padang Raub Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan ini tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di jam ini saya Afni menemani anda dan selepas ini anda akan ditemani rakan setugas Ana dan Harun dalam Apa Khabar Weh. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Selamat petang orang-orang kita. Kita dah masuk dalam zon apa khabar? Saja buat lain sikit.
1: Okay, kita layan.
0: Okay,
1: baik. Untuk hari ini edisi Khamis 20 Ogos 2026.
0: 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat petang semua sekali. Mana-mana yang masih lagi terus setia bersama dengan Pahang FM. Kita dah bermula 6 pagi ya.
1: Ya, betul. Di zon aktif, bawa ke zon persona. Sekarang ni dah tibalah masa untuk zon apa khabar weh.
0: Betul. Harapnya anda semua masih lagi di dalam mood yang sama.
1: InsyaAllah.
0: Biasalah air Khamis ni, dia nak mula dah.
1: Ada je air Senin macam gini.
0: Yalah.
1: Air Khamis macam gini.
0: Kan kita macam kalau contoh kan.
1: Air hat kat benda masa air Senin lah. Mana satu?
0: Yalah, kan. Hidup ni macam-macam fikir. Ada yang nak cuti minggu ni. Bang, air Khamis dah ni. Kita punya hotel Sabtu ni check in dah.
1: Sabtu pun check in. Jumat nak buat benda?
0: Jumat kat rumah lagi. Kerja lagi.
1: Ada yang juga cuti Jumaat satu.
0: Oh, ada lah?
1: Ada.
0: Itu Kelantan, Terengganu. Apa-apa kita nak ucapkan terima kasih kepada Afni.
1: Ya, yang telah mengemudi zon persona 10 pagi 2 petang. Selamat menjamu selera lah dan selamat berehat buat
0: Betul.
1: Afni.
0: Betul. Juga buat anda juga yang mungkin orang kata nak mendengar ke Afni selalu kan. Hari Khamis lah di zon persona.
1: Di zon persona. Hari Jumaat pun Afni ada.
0: Ya.
1: Di zon aktif bersama dengan Ben.
0: Ben kan, hari lah betul. Seterusnya petang ini kau orang lah pula. Daripada pukul 2 ni ha, sampailah pukul 6.
1: 6 petang nanti.
0: Okey, hari ni kita tak ada tetamu-tetamu ke?
1: Tak ada, di jam tamu
0: Sold
1: ni.
0: Sold out.
1: Tiket habis.
0: Okay, habis.
1: Tapi kejap lagi jangan lupa untuk bersama komorang dalam Makcik Bawang.
0: Bawang. So, sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan Amos Vera. Apa tajuknya?
1: Tak tahu malu.
0: Betul. Red Flag siapa dengan fam.
1: Satu pilihan.

0: Zon, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon, inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Bang FM.
1: Satu pilihan.
0: Bersama dengan Emma semua dah pun 2.42 minit petang ketika ini.
1: Okey. 2.42. Saya macam dengar awak sebut 2.32.
0: 2.42.
1: Saya dengar macam 2.52 pun ada.
0: 2.42. Yang nak cepat sangat ke mana sebenarnya? Laju-laju okay, ni.
1: Terima kasih banyak-banyaklah kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan Pang FM. Tak kira walau di mana saja anda berada.
0: Ya, kita harapkan semua dalam keadaan baik ketika ini. Insya Kalau Allah. Belum makan, pergi makan dulu dah petang dah ni. Tak apalah, benda-benda yang ringan-ringan sebelum balik pun okey. Kadang tu kan.
1: Sebelum balik?
0: Yelah, nak pukul 5 dah pun kita ni.
1: Serius? Lagi.
0: Yelah, pagi tadi sampai pukul 2 tu orang kata first half, second half ni nak habis dah kan.
1: Ni second dia ada third.
0: Ada
1: third.
0: So kat rumah nanti quarter, 4 quarter. Aduh.
1: Okay, mana godong-godong kita yang free-free tu kejap lagi pukul 3 petang. Jangan lupa untuk ikuti live Tita Pahang FM untuk bersama dalam Makcik Bawang Popek.
0: Betul.
1: Dengan dan topi dia hari ni.
0: Apa benda?
1: Cerita. Demo kena cerita. Saat yang mendebarkan.
0: Saat yang mendebarkan ni contoh macam contoh, akad nikah boleh? Akad nikah?
1: Tak debar.
0: Apa pantap debar lain lelaki tu? Berapa kali? Semayang 5 kali waktu. Tiba-tiba orang kata atas tu dia debar. Orang kata
1: dia lah. Dia okey, boleh. Asalkan dia saat yang mendebarkan.
0: Kan?
1: Okey, contohlah kan. Mungkin ada godong kita yang cerita tengah main di pantai, tiba-tiba ada jerung.
0: Hei,
1: berdebar.
0: Dia mesti pergi Miami. Kalau kat Teluk Cepedok mungkin tak ada. Paus pun ada kot. Paus kecil.
1: Ada ni.
0: Mana?
1: Kokedai.
0: Itu kokedai dia tu.
1: Waktu tengah berenang tiba-tiba nampak ada mata ke.
0: Betul. Ataupun demo-demo pernah macam duduk sorang-sorang rumah kan. Semua orang ada pengalaman sebelum berkeluarga dulu. Okay. Rumah sewa ke bilik sewa ke kan.
1: Okey, lepas tu?
0: Tiba-tiba ada.
1: Ada orang skodeng?
0: Bukan, orang skodeng tu bukan
1: berdebar kan.
0: Itu rasa nak telefon polis tergeram tu. Apa nak sepeda kau laki?
1: Okey, apa tadi? Ada ketuk. Berlaku ketuk-ketuk.
0: Kan macam tu. Orang gegur pagar, gegur pintu. Dia kalau sorang-sorang ni dia lain.
1: Perasaan
0: ni kan?
1: Yalah. Tak kira siang, tak kira malam.
0: Tak kira. Tengah-tengah hari dia gegur-gegur. Lupanya orang kutuk hutang. Yang bangla tu benda. Duduk-duduk Pakistan dulu kan? Bulan ketiga kak. Tak mau keluar. Okey. Mendebarkan. Saat-saat kalau awak apa?
1: Cerita. Kita kejap lagi dalam rancangan.
0: Ingat dah masuk.
1: Belum ni kita nak ceritakan kodok-kodok kita.
0: Okay,
1: jangan lupa untuk kongsikan saat yang mendebarkan warmer. Apa benda ceritalah sikit. Story-story boleh telefon komorang di talian 0951401124
0: 0951401125. Kalau tak free jom voice note ataupun type je kita di WhatsApp kita
1: 0103247448.
0: So kita nak berhibur dulu dengan lagu berikutnya. April Rosa ini dia. Tupai
1: lagu
0: ke?
1: Lagu Tupai? Tajuk dia Tupai.
0: Tupai pun debar. Cerita apa Tupai debar?
1: Tupai debar. Ni. Yang cerita orang putih tu, kartun tu. Apa? Nama dia lupa lah.
0: Malaysia bahagian. Satu bilik.

Dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Wih, Ana.
3: Apa?
2: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
3: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
2: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai mau. Ha? Ada mulut?
4: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000 paling banyak. RM100 pun tak boleh.
5: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
6: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je.
1: Ha?
0: Sini je je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popek, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang? Makcik Bawang. Bawang.

0: Okey, selamat petang godong-godong kita. Kita dah pun tiba ke lokasi di mana makcik-makcik bukan suka berpopet-popet, suka bercakap-cakap, bersembang-sembang dengan talian nombornya 0951401024.
1: 0951401025.
0: Ya, itu segmen Makcik Bawang Podpet. Macam minggu lepas kita minta maaf lah sebab kita tak dapat nak ke udara ke Makcik Bawang.
1: Betul.
0: Sebab kita terlalu banyak tetamu-tetamu. Yelah, dah masuk bulan kebangsaan ni kan macam-macam lah kan. Minggu ni insyaAllah kita akan bersama dengan demo dengan tajuk yang kita dah bagi tahu tadi. Ya, ini pasal...
1: Saat yang mendebarkan.
0: Ha.
1: Kenapa tu pacu tu? This message was deleted.
0: Debol tu. Dia termasuk juga. Tiba-tiba jalan je kan. Jalan lepas traffic light pusing. Pak.
1: Roblox.
0: Berhenti. Masa tu walaupun lesen cukup.
1: Jangan kata dah
0: dekat. Rotate hidup.
1: Tak, Goy. Itu dah dekat. Dia ibarat macam roh terkeluar dah.
0: Okay. Daripada jauh.
1: Daripada jauh.
0: Masa jam. Masa jam tu.
1: Ngapa jam ni? Tak sedap gaya.
0: Adalah accident ni. Depan sikit pun nampak lampu biru. Allah.
1: Itulah masa. Dengan elok dah.
0: Masa tu lah. IC biasa kan buat tu benda tu kan. Mana pula letak IC.
1: Tak jumpa.
0: Tak jumpa. Tapi nasib baiklah sekarang ni ada app. Mudah ya. Buka je app tu kalau jumpa JPJ ke polis ke. Masuklah debor tu.
1: Debor.
0: Apa lagi? Debor-debor yang simple tapi sebenarnya semua orang merasai. Interview.
1: Berdebor
0: Masa awak interview kerja dulu macam mana debor dia?
1: Waktu tu?
0: Dia debor sebab takut.
1: Yang mana tu? Interview yang mana?
0: Yang ni lah, yang kerja
1: kau
0: sekarang.
1: Kau ada banyak sesi.
0: Kerja sekarang.
1: Yelah, ada yang waktu exam ke?
0: Waktu yang bersemuka.
1: Bersemuka?
0: Dia exam tu.
1: Kau tak bersemuka kat sini. Kelantam.
0: Yelah kan. Masa bersua muka dengan penilai dia panggil. Panel penilai.
1: Panel.
0: Panel tu macam mana rasa? Gabral
1: gitu. Sebab ada tiga orang.
0: Okay, dia debor sebab... Kita berharap sebab nak kerja tu ke?
1: Bukan.
0: Sebab kita tak tahu siapa ke? Apa benda yang berdebor?
1: Kau debor sebab tak tahu apa soalan yang dia tanya.
0: Okey.
1: Nak kalau yang untuk
0: tolong
1: orang
0: bagi
1: kata...
0: tahu Menteri Perpaduan Malaysia nama.
1: Itu kau takut ke? Takut sebut nama sendiri. Sebab kan kalau yelah, kita pergi interview tu mungkin kita tahulah untuk jawatan apa.
0: Okay.
1: Bawa kementerian apa. Government ke swasta ke kan. Government tu risau tu soalan
0: okay. tu. Okay. Ini juga pergi kalau pergi klinik.
1: Pergi klinik.
0: Pergi klinik tiba-tiba. Apa?
1: Saya demam.
0: Ada masalah sikit
1: tiba-tiba, ni puan. Ni ada masalah buah pinggang.
0: Buah pinggang ni terbalik. Okay, so kisah-kisah debor gini.
1: Hari ni demo boleh cerita, kongsi dengan kamu orang. Benda, kisah ataupun saat-saat yang mendeborkan yang awak ingat lagi.
0: Okay, ada satu ni kau cerita lah. Ini zaman kecil dulu lah kan.
1: Zaman awak lah ni. Okay, kau flip kamera.
0: Zaman-zaman kecil ni selalu pergi mandi sungai tau.
1: Okay.
0: Lepas tu adalah godong kau. Malah lah sebut nama eh. Okay, godong kau ni. Kau aku pergi berdua dengan dia. Kerja tempat-tempat orang tak pergi ni, kita pergi berdua. Padahal budak-budak masa tu.
1: Okay.
0: Okay, lepas tu pergilah satu site rumah. Tempat dibina, macam tapak nak bina rumah lah. Belakang tapak nak bina rumah ni ada sungai. Ada lubuk. Tak jatuh, pergi mandi. Mandi. Nantilah dulu. Satu hari tu kita orang mancing.
1: Dapat
0: udang. Kau ni turun. Dia cakap, tadi terpijak macam benda lembut. Panjang je benda.
1: Lembut panjang?
0: Dia terpijak.
1: Lepas tu?
0: Awak rasa benda-benda apa? Masa tu mata kain sangkut. Dia pergi turun. Budak-budak.
1: Lembut panjang.
0: Benda apa? Sotong.
1: Belut. belut lembut panjang.
0: Tapi dia rasa macam benda terbesar.
1: Macam ular lah.
0: Mungkin, tapi sebab hari ni lah. Lari lah awak kenaknya.
1: Maknanya dia terpijak tu betul.
0: Terus naik, biar je lah.
1: Awak?
0: Kau lari lah awal. Dah tengok dia lari.
1: Awal sangat lari.
0: Kurang-kurang benda tu tangkap dia dulu.
1: Cek lah dulu.
0: Cek dulu, ingat kereta ke? tapi berdebar. Sebabnya, sebab kita dah lah budak-budak. Pergi sungai tak pergi tahu mak ayah. Yelah, ini zaman dulu. Zaman sekarang ni kau rasa macam tak ada sangat lah budak gigi gitu
1: lah. Apa lagi debor ni? Kalau barang tu penting tapi hilang.
0: Hilang, betul. Contoh
1: awak nak pergi kedai, kunci kereta hilang. Tak tahu letak mana.
0: Cari dalam kereta. Kereta pula terkunci. Oh, bayangkan.
1: Complicated betul hidung kau.
0: Kan kalau kereta sekarang kan dia tak mahu. Kalau kereta dulu dia auto lock tu.
1: Auto lock.
0: Kunci kat dalam.
1: Allah Rabbi.
0: Allahu Akbar. Jenuh. Itu kalau kunci saja tak apa. Kau ada tengok macam orang buat airline kat TV kan. Ada baby kat dalam.
1: Dan apa tinggal baby dalam tu?
0: Yelah, mak-mak jaga anak kan.
1: Mana boleh kena bawa?
0: Kena bawa?
1: Kalau tak tinggal aja dengan mak awak tu. Dan kalau tak boleh nak bawa, mana?
0: Itu contoh. Ini satu pun pernah
1: debol juga.
0: Contoh kan. Pergi kedai. Kan sekarang ni kan ada banyak berlaku kau tengok. Benda ni orang kata ragut-ragut. Bukan ragut lah ni. Ni kedai ni.
1: Ragut lah.
0: Ragut ke dia panggil? Samoy. Kebetulan awak ada kat kedai tu. Awak cuba bayangkan macam mana.
1: Kau ni sebab selalu tengok crime investigation. Jadi mungkin kau akan
0: mesti ada di belakang kotak.
1: Bertindak. Kau yang bertindak. Kau yang bertindak. Berhenti.
0: Budak ni.
1: Habis melekat barang kepala.
0: Okay. Dia. Kita cerita benda betul yang pernah kita lalui.
1: Ini yang sebelum kita dengar cerita pendengar ni.
0: Cerita
1: yang betul-betul lah.
0: Tadi boleh cerita. Okay. Buat pijak ular.
1: Dulu,
0: tak tahulah benda.
1: Dulu masa kau study, kau duduk dekat, dia panggil kolej kediaman.
0: Okay.
1: Kolej kediaman tu rasanya ada dalam 8 tingkat lah. Ui. Macam tu 8 ke 9 macam gitulah. Tapi confirm ada apa? Lift. Confirm ada lift. Kau tak silap masa tu tingkat ke 6.
0: Oh, tinggi juga.
1: Okey, jadi ceritanya kau tak tahulah sebenarnya kadang-kadang kau tidur ni sedar je. Tapi disebabkan satu malam tu memang tak sedar-sedar.
0: Okey. Hanya tu lah.
1: Tiba kau bangun pagi, kau tengok rumah kau kosong.
0: Tak ada orang?
1: Tak ada orang.
0: Rumah besar.
1: Dia ada kediaman 4 bilik.
0: Boleh duduk berapa ramai?
1: 8 orang.
0: Oh, ramai besar lah.
1: Okey, so bilik budak yang kongsi bilik dengan kau ni, dia duduk perlis. Dia duduk perlis, jadi dia balik kampung. Lepas tu, kau bila kau keluar ni kan, semua bilik kosong. Hai. Jarang-jarang berlaku.
0: 8-8 tingkat ke? Tak. Dah mawak je lah.
1: Maksudnya kau tengok dalam rumah kau lah. Dengan apa yang pergi cek 8 tingkat tu. Betul-betul ke poci. Lepas tu kau tengok, kenapa tak ada orang berlaku senyap sunyi?
0: Okay.
1: Lepas tu, kau buka je pintu, kau nampak semua tidur kat luar.
0: Kenapa semua tidur kat luar? Selalu tidur dalam bilik?
1: Masa tu kau cek tu kan? Apa senyap tu kan?
0: Sudah.
1: Kau buka tu, kau tengok semua tidur kat luar. Kat luar tu, kat ruang tamu, kat pintu.
0: Okay.
1: Kau macam, kenapa demo ni dah ada bilik masing-masing kan? Dia kata semalam berlaku gegaran.
0: Gegaran? Gegaran apa?
1: Gegaran. Masa tu, kau rasa cerita pasal tsunami dekat belah-belah mana? Langkawi sana semua ke? Kan ada dekat Malaysia ada terkena. Masa tu, tsunami.
0: Terkesan kan?
1: Ya. Jadi dekat bangunan kuih tu berlaku gegaran. Jadi malam tu semua orang pensyarah suruh turun semua.
0: Orang dah kata kalau gegaran keluar daripada bangunan.
1: Ya, sekali dengannya bomba-bomba datang. Semua pelajar disila keluar. Macam itu kan dia kabur.
0: Okay.
1: Tapi demo ni ketuk-ketuk juga pintu bilik kuih tu tak keluar-keluar dia kata.
0: Cuba cek balik itu tidur ke meninggal.
1: Bila kau dapat tahu kau ada buah weh. Kau telefon ke mak kau, dia kata nasib baik tak mati timpa bangunan.
0: Kau yang kata kalau ada gegaran-gegaran. Yalah, Malaysia ni dia, kita tak pernah lah rasanya ada gempa bumi kan. Minta jauh lah. Tapi kesan daripada gempa bumi di luar negara ni ada kena.
1: Ini masa tu kesan, masa tu waktu tsunami.
0: Itu masa tu awak belajar dari utara kan?
1: Tanya balik Perak. Jadi kau macam tanyalah budak-budak bilik tu kan, kenapa semua tidur luar? Dia kata, weh, kau orang ni ketuk pintu awak macam nak pecah dah. Lala kau orang tinggal je. Jadi bila dah waktu ke subuh tu semua naik balik bilik tu, dia tidur kat luar.
0: Okay, faham.
1: Itu bila dapat tahu the boy, kata nasib baiklah panjang umur.
0: Kau ada satu lah cerita pasal the boy ni. Kan zaman-zaman dulu kita naik lift tak ada pekat-pekat macam sekarang ni kan. Kalau bangunan-bangunan tinggi ni kan.
1: Sekarang ni sebab dia kena, kita boleh pergi kat level kita je.
0: Kebetulan pula masa tu, tak tahulah lift tu rosak ke apa ke. Kau mau tekan lah pergi ke tingkat tu. Nak naik tingkat tu kan. Naik pula. Tapi dia ada tulis situ benda touch card.
1: Okay, suruh sentuh.
0: Tapi dia sampai kat situ tak buka pintu.
1: Lepas tu?
0: Awak rasa diam situ.
1: Lepas tu dia turun balik?
0: Sebab ada orang nak tunggu. So Orang seorang diri. Bayangkan tengah malam dah lali. Lift pula bukan lift. Semua besi tu yang belakang dia macam plywood sikit.
1: Hotel mana pergi ni?
0: Bukan hotel. Pejabat.
1: Pejabat
0: bukan hotel. Rasa malam satu. Baiklah ada orang entah guard ke apa kan.
1: Dah buat benda pejabat, benda malam tu.
0: Adalah kerja sikit urusan. Weh dah bohong macam tu. Kesorangan dia dalam lift. Okay, mana-mana yang nak berkongsi cerita dengan kita pasal detik-detik mencemah kan ni.
1: Yo, what the bar je ni. Daripada Pak Cik Safri. Kau nak baca di WhatsApp.
0: Mana-mana kita baca WhatsApp sekejap.
1: Okay, dia cakap Assalamualaikum Anak Roy.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Salam bersiaran ya. Petang ni Pak Cik tak boleh lah nak bersuara. Ngapa? Pak Cik dalam majlis penyerahan projek siap bangunan Daif Sekolah Kebangsaan Kota Gelanggi 1 Jerantan.
0: Okey.
1: Nak berkongsi cerita pasal tajuk demo ni. Saat yang mendebohkan ni, inilah saatnya. Menteri Kerja Raya merasmikan penyerahan projek ni. Memang berdebor weh. Dari hari Senin lagi ni buat persiapan tempatnya. Semalam petangnya ribut pula dekat
0: sini. Betul. Sekarang kuat ribut lah.
1: Tambahlah berdebornya. Mujur. Tak ada apa-apa. Serius berlaku lah. Raban sungguh. Ani tengah langsung majlis lah ni. Ani ni sekarang ni. Pagi tadi macam-macam benda lagi weh. Tak settle itu ini. Debor juga. Itu je lah ya buat debor hari ni. Salamat bersiaran lah demo berdua tu. Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita angkat pemanggil lah.
1: Boleh.
0: Menganggil dia lama sangat telefon ni. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, betul.
1: Kerana percayakan Siti. Kak Siti.
2: Ya.
0: Yeah. Benda dibuat ni petang hari ni. Ha.
2: Tak ada benda guling-guling je.
1: Jangan guling sangat nanti juling.
2: Guling-guling je.
1: Tak
2: dengar
1: haru-haru. Okay. Terima kasih. Mantap, Kak Siti.
0: Apa nama ni kita ceritanya pasal detik-detik.
1: Yang mendebohkan.
2: Yelah, Kak Siti ni mendeboh juga ni.
1: Kenapa?
2: Sebab Kak Siti 29 bulan ni Kak Siti nak pergi operate mata.
1: Oh, dekat mana?
2: Dekat hospital Temerloh.
0: Ganti dengan benda?
2: Nak letak kantang.
0: Oh, ganti kantang.
1: Kantang?
0: Bukan kantang.
2: Kantang
0: tu tempat penimbang.
1: Kantang? Oh, lepas ni jelas lah.
0: Dia pakai yang sign punya tu. Yang detektif punya tu.
2: Pandai lah harus tu.
1: Lepas ni hijau lah mata.
0: Lepas tu benda lah.
2: Tak tahulah hijau ke biru ke hitam ke.
1: Janji boleh nampak ke kat Siti cerah ya?
2: Janji boleh nampak.
1: Alhamdulillah insyaAllah. Semoga dipermudahkan lah kat Siti.
2: Sama-sama. Terima kasih.
0: Doakan
2: Kak Siti.
0: Lebih pantang lah.
1: Lepas tu ada apa-apa persediaan ke Kak Siti?
2: Tak ada.
1: Maksudnya nanti pergi je lah terus?
2: Pergi je lah terus. Sebab baru ni Kak Siti dah pergi dah. Dia dah siap ukur semua dah.
1: Ukur
0: mata Kak Siti besar mana?
2: Ada lah berbesar cupok ke.
1: Besar cupok? Besar cupok.
0: Itu mata kerbau tu. Ini dia kalau buang selaput dengan tukar kantar lain?
1: Lain. Selaput tu dia jadi jernih.
0: Jernih ke mata?
1: Kantar ni dia jadi cerah.
0: Macam sama je. Tukar ayat je tu. Kak Siti, awak jangan
2: lah.
1: Samalah tu.
0: Kak Siti, awak doa lah banyak-banyak. Moga tak ada benda.
1: Selamat.
2: Dia nak debor lah juga.
0: Waktu
2: kita tak pernah buat.
0: Tapi Kak Siti, kau tengok cerita Cina. Mana-mana yang operate mata ni. Lepas tu ni nampak hantu.
1: Itu kalau salah mata orang. Itu tukar mata. Awak jangan buat takut Kak Siti. Dia tu pasal kantar je.
0: Tak ada lah kau tengok cerita.
1: Yolah.
0: Tiba-tiba dia nampak roh. Pergi tayang eh.
2: Hari ni.
1: Yelah tak ada insyaAllah. Tak ada.
0: Saja nak bagi awak hilang debor.
1: Jangan risau Kak Siti. Tak ada. Tak bila awak sedar-sedar ada tiga mata. Tak ada. Tiba-tiba ada mata lah.
0: Mustahil. Itu silap bedah lah tu. Okey Kak Siti, terima kasih banyak.
1: Okey Kak Siti.
0: Semoga pemudah urusan ya. Amin.
2: Okey, ada. Terima kasih banyak-banyak.
1: Sama-sama.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi. Debarannya terasa bila nak pergi hospital ni.
1: Betul, salah satu.
0: Tukar kantar kalau, macam mana? Ha? Saya tengok kat Google tukar kantar. Kita tengok sekejap.
1: Yang tak tahu tu kan? Berlindung di sebalik. Sekejap. Tukar kantar mata. Kantar mata.
0: Sebab aku pernah tengok orang yang buang selaput
1: mata. Ada gambar kat Siti keluar kan?
0: Belum lagi.
1: Belum lagi.
0: Dia bau cek. Okay. Pembedahan keterek.
1: Ni nampak ni, nampak. Nampak? Ni yang tak ada.
0: Okay.
1: Ni dia dah bubuh dah ni. Bubuh kantar ni.
0: Faham.
1: Nak tukar kantar lepas dah buang katarak.
0: Katarak.
1: Okey. Ni nampak dia bagi jelas. Lepas ni nampak
0: macam
1: lah.
0: Macam tu lah benda orang bagi yang tu.
1: Apa? Contact lens.
0: Contact lens lah. Ya, kita ni.
1: Kira betul lah tu.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Hey. Abah Santana.
3: Ya, saya Ana.
0: Abah benda.
1: Benda tu. Tengok wayang ke?
3: Tidak, tengok
0: TikTok. Tengok
1: TikTok. Amboi, kemain tengok orang joget-joget.
3: Apa cerita ni?
0: Cerita ni lah.
1: Cerita.
0: Pasal saat mendebarkan.
3: Ini cerita masa kawan sekolah dulu lah.
0: Boleh.
3: Dulu, dengar tak penyakit kudis puru-puru.
0: Puru?
3: Tak lagi. Penyakit puru kudis.
1: Penyakit kuru, puru.
0: Kudis puru.
1: Kudis.
3: Puru, orang panggil puru, berkudis-kudis badan.
1: Sianya. Kudis.
0: Kudis puri ada.
3: Dia semua muka ada.
1: Ni kan. Tengok.
0: Dia macam ni lah, benda gelembung-gelembung gitu lah.
3: Gelembung, dia muka-muka ni semua dulu. Tak ada pula
0: lah. Ni orang panggil macam benda tu. Bukan
1: kudis, kudis puru. Agamanya sebab macam kata puru kot.
0: Mungkin lah.
3: Bukan semua kena.
1: Semua kena.
3: Jadi bila panggil gelerak kita berdebok lah macam mana dengan doktor tutup ke nak kecek ke nak besok jarum tanya kita
0: nak cocok.
1: Nak cocok
3: berdebok lah dah. Mana-mana lah doktor. Mana-mana yang ada cucuk lah. Dia pun cucuk. Yang dulu terjemahkan menangis. Itu yang kita takut.
1: Itu yang jadi takut berdebok.
3: Berdebok lah. Itu dia cerita lah. Yang kedua cerita je. Ambil asik. Ambil asik. Umur 12 tahun.
0: Ambil asik.
1: Asik.
0: Ambil IC. Tadi benda apa orang buat ambil IC?
3: Kat pengenalan orang gelap.
1: Kat pengenalan.
0: Passport.
3: Pergilah ambil gambar. Kerau. Menson. Lagi ingat lagi kedai tu. Nama ni kedai Menson.
1: Menson. Nyat Menson. Mata kaji.
0: Menson.
3: Jadi ya. Itu makcik bawa anak tu kenal kata dia. Yalah nak ambil gambar.
1: Nak ambil gambar.
3: Jadi bila ambil kamera tu buku lubang. Macam jatuh perombek tu.
1: Ditutup
0: tu. Dulu kan gitu kan.
3: Lah. Tutup weh. Kawan ni.
0: Takut lah tak.
3: Takut lah.
0: Gaya macam rumah hantu pula dah.
3: Betul. Dia ya kata dia. Dia dalam. Jadi bila dia ada satu, dua, tiga. Dia petik itu mata kilat.
0: Tidak ada bunyi.
3: Dia kilat. Macam itu kilat tu. Di langit tu.
0: Petik.
3: Baju petik tu. Itu berasok.
1: Berasok?
0: Itulah macam dalam cerita. Benda tu kan tari. Tengok. Enam jahanam.
1: Tahu.
3: Baginda. Aduh.
0: Itulah
3: tak kesan. Senyum langsung pada senyum. Takut gilat tu.
1: Dah demam ke?
3: Tidak.
1: Sebab dia tak demam.
0: Dia debor je lah. Tak demam.
3: Kita takut. Apa lu ni macam mata macam besar ke ni?
0: Kecut dia.
3: Macam besar ke sini mata? Lah. Benda tu berantok. Lah. Dia kuat tu.
0: Dia macam percik api gitu. Abuk gitu ya.
3: Macam cerita peromis lah kalau tak ingat lagi.
0: Sekarang ni Santana senyum sikit. Kecak. Dah tak ada dah.
1: Tahu-tahu dah 20 keping
0: dah. Dah 20 keping. Ha. Sekarang kita dah dah.
3: Gamboknya isteri tu. Bila mak isteri kata dah anu tu, dia tunggu apa muka masak tu anak ni. Lah gambok itu minggu lepas dia. Terbeliuk pas dia. Terkilat.
0: Ya si kameramen tu takkanlah tak ulang ambil.
1: Tak ada sekali tu.
0: Maksudnya pasal tanah punya IC terbeliuk tu. Oi, itu dah macam kacak macam tu. Okey, pasal tanah. Beres, terima kasih ceritanya.
3: Itu dia ceritanya anak-anak Harun.
1: Okey, mantap.
3: Okey, itu sahaja saya dapatnya.
1: Okey, assalamualaikum Abang Santana.
3: Waalaikumsalam, semoga dia mesti sihat.
1: Amin, insyaAllah. Begitu jugalah Abang Santana ya.
3: Ya, ya, happy, okay. Happy selalu.
1: Okey,
0: bye. Okey, baik, itu dia tadi. Awal cerita awal ya. Kita nak berehat seketika.
1: Boleh.
0: Jom kita berhibur dengan ni, Manis. Dan Amal. Apa?
1: Manis dan Amal.
0: Bahasa Melayu. Manis dan Amal.
1: Manis dan Amal. Apa ni?
0: Sweet Charity. Mereka Malaysia Bang FM.
1: Satu pilihan.

Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Kata duit lah. Dia pinjam 2,000 paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang? Makcik Bawang. Bawang.

0: 力霸王本麦。
1: Okay, selamat kembali bersama dengan kamu berdua. Kau berdua, Roy.
2: Kau berdua, Ana.
1: Kita masih lagi dalam makcik bawah petang hari ni. Dapur.
2: Anien, anti-anti.
1: Uncle-uncle. Anien, anti-anti. Makcik bawah, anti-anti. Okay, mari kita bersembang ini pasal saat-saat mencemaskan. Saat-saat berdebor kan.
2: Ini daripada Hafiz. Hafiz rumah 500 peker.
1: Okey, apa ceritanya 500 kita?
2: Debor sebab akan berlaku perkara buruk. Dia akan timbul perasaan dan nak hilangkan, kena pergi cerita kat orang perasaan tu.
1: Betul.
2: Lepas tu kan, selagi kalau program cabutan bertuah, kalau debor tu confirm tak dapat.
1: Betul lah. Yang biasa orang dapat yang buat tak tahu.
2: Apa tak tahu kan?
1: Nama awak.
2: Ya kau. Kalau tak debor tu 90% dapat dia.
1: Masa orang dapat TV tu, debor ke
2: tak? Sebab tengah kerja kan, memang tak tahu expect, tak expect kan? Langsung betul jugalah.
1: Okey, ni
2: okey, ni kita ada Macu.
1: Setuju. Yang tu tadi kau setuju.
2: Setuju dengan Hafiz.
1: Okey.
2: Okey, ni Macu.
1: Mari.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ana.
2: Ya.
3: Ni Macu Maruku ya, dari Jalan Sebatang. Kisah berdebor ni, baru-baru ni Macu betul-betul berdebor. Rasa nak sempat kenapa?
2: Apa?
3: Macu pergi toilet dekat Petronas kan. Sambil isi minyak, pergilah toilet dulu. Sekali Macu masuk situ, dah siap dah hajat Macu nak keluar ni. Keluar tu rasa berdebor-debor. Tekan-tekan tak boh. Tekan-tekan tak boh. Menyerit-nyerit orang seorang pun tak ada.
2: Oh, pintu terkunci.
3: Apa yang kelakar? Rupanya pintu tu dia ni kita tarik dari bawah. Dari bawah. Tolak mana nak boh. Nak boh kan. Mati hidup tak boh. Itulah saat berdebor. Ya Allah, mati aku.
2: Lepas tu macam mana nak boleh keluar tu?
3: Rupanya salah teknik. Ikut bawah. Aduh, itulah cerita Macu. Okey. Harun Dana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bawah tu tertekan.
1: Kan, bawah tu dia tengah hancurkan pintu. Pintu tu.
2: Pintu. Okey, ni kita ada Karok.
1: Macam cerita Macu tadi kan. Yelah, masa tu memang hajatnya tu memang tengah berhajat kan. Dah masuk, dah settle. Gelok.
2: Okay. Debor weh. Habis tu lah kau kan, kalau pergi mana-mana kau memang bawa handset tu. Sebab kau pun pernah berlaku juga.
1: Kalau pintu dalam tu tak ada lain?
2: Ngapa pula tak ada? Bukan juga game macam kan?
1: Ada.
2: Apa?
1: Kan macam paminyok-paminyok, tanda-tanda dia kadang-kadang tak ada.
2: Ya ke? Kau bawa handset tu memang kau call
1: juga?
2: Pintu tu rosak. Pernah berlaku. Okay, memang debor.
1: Mari kita tengok kat ni.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waktu tadi tengah cakap-cakap, tiba-tiba pula ada orang telefon. Kata berhenti sekejap ni, cikkan nak sambung balik lah.
1: Okay.
4: Tentang apa isu hari petang ni. Pasal apa perkara yang mengejutkan ni. Macam ni lah cikkan nak berkongsi. Cikkan ni ada pengalaman jugalah. Masa duduk kat Kuala Lumpur dulu, cikkan ni duduk berek dekat jalan keliling tu, yang 16 tingkat tu. Jadi ada dua perkara lah berlaku. Yang pertama tu macam gegar pernah berlaku kebakaran. Dekat tingkat berapa cik tak ingat lah, tapi memang orang semua diarahkan turun. Masa tu nak naik lift pun dah tak berani, main turun tangga lah, berlari-lari ke jauh tangga. 16 tingkat, bayangkanlah cik kan duduk pada
1: tingkat 14.
4: 8 turun melalui tangga, dia orang tak bagi naik lift lah. Jadi itulah paling mencemaskan lah masa tu kan, berlaku kebakaran tu di flat tu. Lepas tu satu lagi berlaku macam gegaran gempa lah, gempa bumi kan. Gempa bumi tapi bukan dekat tempat kita, tapi gegaran tu
2: merasa gegaran tu
4: berterabur jugalah kita ni, turun daripada barak tu, daripada flat tu, turun ke bawah semua ramai-ramai pakat tu, ramai-ramai berlari-lari tak macam-macam pesen lah masa tu. Kan dah tentu hala dah kan turun. Jadi memang mencemaskan lah. Itu dua perkara tu memang cukup-cukup menakutkan lah pada bagi cikgu lah. Pasal kita duduk rumah macam tu kan, rumah kuartus macam tu, memang tahu je lah kalau dah dalam keadaan kecoh, berlari turun tangga tu ramai-ramai macam-macam pesen lah. Dengan anak kecil, dengan apanya. Jadi itulah pengalaman cikgu lah masa duduk kat Kuala Lumpur dulu. Lepas orang kata paling-paling mencemaskan lah. Jadi kenangan memanglah orang kata kan berlaku benda-benda macam tu. Ayah minta-minta janganlah jumpa mengalami lagi lah keadaan tu. Kita duduk rumah tinggi ni bahayanya tu lah.
2: Itulah risiko dia. Duduk
4: rumah pelik-pelik ni bahayanya tu lah. Okeylah, itulah perkongsian Cik Kia pada petang ni. Terima kasih Harun dan Ana.
2: Sama-sama Kara.
1: Tak ada lak betul ya dia duduk situ. Terbakar gempa bumi.
2: Okey, ni daripada Kak Ita kita, okay, Rawang.
1: Apa kata Kak Ita?
2: Assalamualaikum Ana Harun.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Kak Ita daripada Rawang ni. Kak Ita nak berkongsi cerita pengalaman mendebarkan naik Grab untuk pertama kalinya dari rumah ke KK Rawang.
1: Okey.
2: Masa order Grab tu pun dah buat dah hati berdebar-debar. Apabila nak naik Grab tu pun dah berdebar-debar lagi. Alhamdulillah sampai je di KK hati dah tenang. Bila kena buat saringan kesihatan, ambil bacaan BP, bacaan tu meroket lah naik sebab berdebar. Okay?
1: Yelah dari awal lagi.
2: Tunggu giliran jumpa doktor pun berdebar-debar. Bila masuk bilik doktor, doktor bacakan result ujian darah, okey, hilang terus rasa debar hati tu. Alhamdulillah, moga kita semua biasa terus sihat pada usia doktor kini tu. Dia kata jom brisk walk untuk kekal sihat. Ini pitch selepas brisk walk petang semalam. Okay. Dia hantar gambar. Cantik. Kak Ita.
1: Ini bersih sweet. Bukan
2: ini, apa, skrin bersemut.
1: Itulah salah satunya nak pergi cek kesihatan. Memang
2: cek kesihatan, betul?
1: Yalah, setuju? Kita semakin tua ni, semakin berumur ni, yang menakutkan sakit lah kan. Apa lagi kan ujiannya. Jadi agak berdebar. Okey, jom kita bersama dengan pemanggil lah pula.
2: Boleh.
1: Di talian. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Oi,
5: hello.
2: Hello.
5: Hello.
2: Yo. Apa tau?
5: Tengok
2: wrestling.
1: Tengok macam nak ni dah.
2: Kata tengok wrestling.
1: Takkan wrestling tengah-tengah hari buta. Wrestling malam.
2: Ulang kan. Malam tak siap tidak awal.
1: Oh yelah, esok nak subuh. Dah siap bambda tu.
5: Dengar dia lah.
2: Dengar radio.
1: Okay, okay.
2: Apa cerita ni saat yang mendebarkan tak siap ni? Cuba cerita.
1: Kau dah awal-awal, kau dah tergelok lah.
5: Saya tidak berdebar dah sini. Mungkin nak pergi Kuantan ni.
1: Nak pergi Kuantan.
2: Nak pergi Kuantan buat apa? Kahwin seorang lagi?
5: Jantung.
2: Dekat HTA ke? Haa.
1: Bila?
2: Bila tu?
5: Belum tahu lagi, pakar dah beritahu. Dia kata mungkin dikit dulu.
2: Nak kena tu siok ni. Tadi di Kabur nak ke Kuantan. Bila tanya bila, tak tahu lagi. Adalah. Tunggu apa?
1: No.
2: Oh, tunggu doktor pakar.
1: Taklah. Kalau ia pun berdebar, tunggulah dapat tarik.
2: Tunggu dapat tarik. Ingat ke esok dah nak datang?
5: Bersipar
1: lah. Bersipar. Ini anxiety ke berdebar?
2: Dengan apanya tak siap rasa menapa? Jantung guana-guana?
5: Dia kata jantung masalah sikit dia sikit lah.
2: Sikit je. Dia jadi macam mana? Berdebar ke, sakit ke, senok ke dada tu?
5: Dia tak sakit, dia mula ada sikit lah. Ha?
2: Apa dia? Kau harap doktor tu faham lah Tok Siok kata.
1: Dia tak sakit, tak berdebar.
2: Dia tak sakit, tak berdebar. Tapi?
1: Tapi sikit lah.
2: Yelah, sikit tu kenapa? Senok ke? Rasa macam mencocok ke?
1: Tok Siok, Tok Siok.
2: Kenapa? Rasa macam mana?
5: Rasa yang telah cucuk-cucuk apa?
2: Mencocok-cocok.
1: Cucuk-cucuk tu bahaya.
2: Bahaya Tok Siok, kena pergi check tu.
5: Baru ni masuk pincara lepas hari.
2: Oh, ya ke? Masuk mana kat Temelo?
5: Bentuk je.
2: Oh, bentuk.
1: Oh, patut lama tak bercakap dengan awak.
2: Lepas tu dah makan ubat bau lidah lah.
5: Makan ubat? Mana ubat ni? Dia tiap hari makan anak bagi.
2: Anak bagi. Kau ingat anak.
1: Anak.
2: Bisa juga bila kau bagi dia.
1: Okay. Baik.
2: Okay, Tok Siok jaga diri baik-baik ya. Semoga sihat selalu.
5: Pasal lagu boleh tak?
2: Boleh. Lagu apa?
5: Lagu Titi Sembong Pagi.
2: Titi Sembong Pagi. DJ Dave.
5: Okay,
2: insyaAllah. Kalau berkesempatan nanti kita mainkan ya.
5: InsyaAllah.
2: Okay. Assalamualaikum Tok Siok. Tak jawab Tok Siok apa gini?
1: Tak ada senok, tak ada sakit-sakit.
2: Sikit je.
1: Aduh.
2: Okay ni Rod, ni di live TikTok Pang FM.
1: Kau dah ni tengah angkat tu.
2: Oh, okay, dah angkat, boleh.
1: Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa Zul?
6: Apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Apa khabar? Apa khabar?
2: Apa khabar?
6: Khabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Ada bunyi siapa tu?
2: Ha? Siapa kat belakang tu? Siapa? Macam bunyi mengilai.
6: Tak adalah, Mami.
2: Oh, Mami. Mami buat apa, Mami?
6: Duduk-duduk.
2: Ni Papa. Apa Zul? Apa cerita yang mendebarkan sangat tu?

0: Tika dia menyorok-nyorok lah. Puas kita nak
1: cari. Menyorok kat mana?
2: Menyorok mana?
0: Ya, dalam rumah lah.
1: Yeah. Maksudnya dalam bilik ke, dekat dapur, dapur ke,
2: dalam kuali ke,
1: dalam kuali ke.
0: Sekali dekat dapur.
1: Mesti satu kat dapur. Masa tu jumpa dia kat mana?
0: Jumpa dekat dapur tu lah.
1: Yelah, dapur tu. Eh, aku geram sebab ni. Jumpa kat bawah dapur ke, dekat meja makan ke,
2: bawah peti ais ke,
1: bawah tudung saji ke,
0: dekat tingkat.
1: Tingkat pinggan. Betul-betul.
2: Macam mana boleh nampak dia kat situ?
0: Lah dia duduk kata berpontai pada tingkat
2: besar kecil, besar kecil.
1: Oh, dia tu dekat tu berpintai kat situ.
2: Besar kecil apa?
0: Tak besar sangat lah.
1: Tapi kalau buat dia ular ni tak kira besar kecil pun. Memang debor.
2: Betul?
0: Memang debor. Duk, duk, duk.
2: Dia tak ada telefon bomba lah sengah ambil.
0: Telefon Jepang.
1: Oh, Jepang.
2: Jepang. Yelah, Jepang lah.
1: Okey, kali kedua?
0: Kedua dalam bilik.
2: Dalam bilik awak?
1: Dalam bilik awak ke?
2: Awak ni zup ke?
0: Dalam bilik saya.
1: Lepas tu dia duduk kat mana?
0: Dia duduk bawah tu, bawah katil.
1: Seramnya.
0: Itu memang mendebar.
2: Macam mana boleh jumpanya?
1: Ah, kau awak dengar bunyi?
0: Suluh-suluh lampu.
2: Dahlah, tiba-tiba...
1: Takkan tiba-tiba tahu dia bawah katil. Mesti ada benda dengar ke apa ke.
0: Ular tu, ular hitam. Dia bunyi. Kalau kita nampak kita.
2: Dia bunyi macam mana? Itu radio tak ada siaran.
1: Okey, kali ketiga?
2: Yang kali ketiga tu.
0: Kali ketiga dekat bilik ni. Bilik tak pakai kat dapur.
2: Oh, store lah, store.
0: Store.
2: Yelah, tempat-tempat store ni memang
1: pelik-pelik kan kadang. Kadang kau takut nagin. Nagin, nagin.
0: Dekat situ cari-cari hilang. Tak jumpa dah dekat situ.
2: Tuh lah. Ada lagi dalam tu lah tu.
1: Kau rasa ada lagi tu.
2: Oh, jangan. Lepas tu dia beranak pinok nanti.
0: Telepon depan tak jumpa.
1: Syukam lah. Tiga kali.
2: Dia masuk ikut mana logiknya?
0: Walaupun dah kena tangkap, kita tidur pun terasa ada.
1: Betul. Dah bayar-bayar.
2: Dah bayar pula dah.
1: Kadang-kadang cicak lalu kat kaki pun kita dah belum.
0: Macam lagu pula, terpandang-pandang, terbayang-bayang.
2: Aduh. Cakap je lah nak minta.
1: Betul. Yang ni memang berdebarkan lah kalau melibatkan ular ni.
0: Berdebarkan, memang takut betul.
1: Tak jauh lah.
2: Dah. Cukup lah tu tanah.
1: Terima kasih Abang Zul. Berkongsi cerita.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Thank you Abang Zul. Bye.
0: Bye. Sama-sama.
2: Tak boleh lah kau. Kau kalau ulur betul, ni tak boleh lah. Kalah lah.
1: Dia tak kira kecil besar. Tak berdebar.
2: Patung ulur pun kau geli.
1: Lampau sangat patung tu.
2: Oh, dah baca cerita. Kita dengar lagu dulu.
1: Kita dengar lagu dulu.
2: Boleh, jom. Kita berimu dengan Jemizan ni.
1: Okay.
2: Tenangkan hatimu. Sabar.
1: Tenangkan hatimu. Relax.
2: Banyak
1: cool down.
2: Okay, kita bagi orang lain pula. Radio Malaysia, Bang FM.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ui, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Kerana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

0: Okey, kembali bersama dengan kemauan berdua. Dah pukul 4.3 minit petang.
1: Ya, betul. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kemauan di Zona Apa Khabar Weh.
0: Ya,
1: edisi
0: betul.
1: Edisi Khamis 20 Ogos 2026.
0: Cantik dan... dah start lah. Ada. Okey. Tadi ada yang tanya
1: tadi kat TikTok. Tadi ada orang kita yang bertanya di live TikTok Pahang FM. Dia tanya kan, ada tak game antara Pahang dan juga Selangor petang ini? Jawapan dia ada.
0: Ada.
1: Mat Ali Yahya, dia tanya dekat live TikTok.
0: Macam mana nak cara nak cari, anda tulis je di Google ke apa ke.
1: Dekat Google.
0: Tulis Sukma Selangor 2026.
1: Okey.
0: Waktu orang masuk ke website, lepas tu ada 6 siaran langsung yang dibawakan di sana.
1: Dan sekarang ni dah lebih kurang 3 minit dah.
0: Betul, perlawanan.
1: Perlawanan di antara Pahang dan juga Selangor.
0: Ya, ni perlawanan bola sepak eh. Mana-mana nak tengok tu gigilah. Jenguk-jenguk sikit.
1: Boleh.
0: Bagi sokongan kepada adik-adik kita ni.
1: Ya.
0: Yang dijangka, yalah kita harap-harap pergi panel menamat lah. Kan? Selangor je pun.
1: Awak tuan jangan
0: rumah, tuan rumah.
1: Tuan rumah. Advantage.
0: Okay, so anda boleh saksikan perlawanannya terus di website tu lah.
1: Betul.
0: Rasanya check di YouTube pun ada. Okay, baik. Dan kita masih lagi bercerita ini pasal mana tadi?
1: Saat yang berdebar kan?
0: Saat yang berdebar.
1: Kau tu kalah. Saat yang berdebar kan? Good. Masuk pertandingan salah satu.
0: Oh, betul.
1: Masuk pertandingan weh. Ingat tak debar ke?
0: Macam mana ayat? Beraninya masuk interview. Okay, tapi maksudnya
1: okay, ni antara kita nak baca WhatsApp daripada kodong kita. Daripada Kak Nora.
0: Okay.
1: Dia kata, salam kedua DJ yang selalu menceriakan.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau nak cerita lah banyak kan.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Di antaranya teringat lah masa di sekolah menengah, akak terpilih tau masuk pertandingan nyanyian.
0: Ya ni salah satunya.
1: Yang nervousnya, gitarisnya tu anak Ton M. Wow, tak perlulah nak mention nama kan. Masa tu Tun M jadi Menteri Pelajaran dan anak-anak Tun
0: M. Tun M main gitar?
1: Anak dia.
0: Oh, anak Tun M.
1: Study dekat MRSM, dia kata. Nervousnya rasa sebab tak dimaklumkan terlebih dahulu. Akak masa tu nak sampaikan lagu Tak Tahu Mengapa Aku Jatuh Cinta. Lagu mendiang Brori Marantika, bukan Romantika kak. Dapatlah tempat kedua. Lepas tu satu lagi nervous masa buat lawatan ke Mesir. Weh, bestnya
0: tengok Fir'aun.
1: Nak juga tengok Fir'aun. Lawatan kat mana ni? Masa nak masuk tengok Fir'aun dalam gua besar di Kahira, nervousnya. Seram ada dengan gelapnya. Lepas tu Mamiya yang berbalut-balut banyak penuh dalam gua tempat pameran. Alhamdulillah, okey, lega je bila keluar. Jauh berjalan, luas pemandangan, katanya.
0: Betul,
1: saya seumur. Bestnya, nak juga. Lawatan ni ada lagi tak? Ni kemasin
0: ini tahun bila dia pergi ni? Masa Fir'aun tu. Zaman Fir'aun.
1: Okay, tu kan. Daripada
0: apa cik? Aku paling berdebar kalau melibatkan pasukan negara ke final badminton. Betul. Yelah, sekarang ni kita
1: okay.
0: Bukanlah kita nak mengkecilkan negara kita. Tapi orang kata kuasa besar bukan lagi Malaysia badminton ni kan.
1: Faham.
0: Jadi bila masuk final tu,
1: memang
0: harapan kita satu-satu.
1: Rasa macam kita coach.
0: Kita lah coach, kita lah pemain. Kau memang berdebar lah kalau tinggal jauh mata. Buat hal mata dekat-dekat, sebabnya mata sekarang siap kali servis ada mata. Okey, dulu lain lah.
1: Dulu
0: siapa
1: lain
0: yang servis, kalau dia dapat smash point, baru dapat point. Contoh kalau kau lawan awak.
1: Kalau keluar. Lawan dapat?
0: Tak, mata tak bergerak.
1: Siapa
0: yang servis je. Kalau dulu lah, kira lama lah dulu kan. Sekarang ni siapa dapat point, dia punya point lah. Lagi?
1: Okay, kita nak dengar ni daripada Kak Angga Jantut. Apa benda ni?
0: Ada ni.
1: Sumpah tadi. Okay, baik.
2: Okay dah. Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar
1: awak
2: berdua? Semoga adik-adik berdua sehat dan ceria selalu ya. Topik makcik bawang petang ni sangat mendebarkan. Inilah Kak Ngah nak ceritakan. Kak Ngah nak ceritakan pun lucu pun ada kan, takut pun ada. Sebab Kak Ngah kelenik gigi je. Pergi dengan kawan.
0: Kelenik gigi pun
2: lagi jabut gigi kan. Jabut gigi tak daya ke, sakit. Berlubang dalam 2 bulan lepas lah.
1: Sakit gigi jauh main.
2: Nak cabut lah kan. Gigi geraham tu nak cabut. Mula tu tak ada apa-apa, tahu lah Diana. Tak ada apa-apa, tak takut pula kan. Sekali dah siap-siap daftar apa nama semua tu, tak nunggu geledan tu, mula dah dia berdebar dah. Belum masuk lagi.
0: Kak Ngah jerantut lah, masuk.
2: Kata, ah, sudah saya panggil nama aku kan lagi kuat deboran. Nah, dia dada ni kata berdebornya kata. Panggil lah nama kita kan. Dia kabur akak. Dia kabur akak ni kena operate sikit. Kena belah sikit kata gusi akak ni sebab gigi gerahan akak ni bukan luah. Dia ada bengkoknya dia cakap gitu kan. Dia cakap bengkok kelahir, cabang kelahir. Aku atas. Aku dia tu dia kata gitu. Allah kau dengar itu lagi-lagi ketuk.
0: Operate yang dengar operate lagi lah.
2: Bayangkanlah. Dah lah belum jabat dah ketuk dah kan. Ni lagi dah sebab-sebab belah ni lagi lah kata-katanya. Itulah Cik Sam debarkan. Satu lagi kalau bunyi telefon tunggu malam. Dalam 12 lebah
0: kita. Ya, betul.
2: Dah tidur dekat bunyi telefon.
0: Orang pula telefon banyak kali.
2: Debarkannya takut anak-anak cucu sakit ke apa ke ada sakit pening orang kematian ke kat saudara mara kan. Lagilah berdebarnya. Kadang-kadang orangnya saja yang telefon malam-malam kadang bukan apa sebab dia orang geruk lah kan. Dia orang payah tidur dia telefon lah. Kita saat kita berdebar tu apa tu cakap pula ngapa suara gitu. Lah kabar dah telefon tengah malam. Tahu lah kata dah orang dah tidur bunyi telefon ya memang dah buruh lah berdebar sungguh lah nak tidur ke mata lah sekian payahnya. Lepas pada susah nak tidur apa kompak baru tidur pula. Nak ngilang ke debor kita bukan senang kan? Itulah nak ceritakan. Okay.
0: Bye. Dia menyemut debor dia tadi.
1: Happy.
0: Boleh tukar terus. tapi betul. Salah satu benda yang mendebarkan bila kita dapat panggilan tengah-tengah malam tu. Nak pula panggilan tu yang orang kata berulang-ulang. Nombor sama. Okay.
1: Rupanya skamer.
0: Rupanya skamer. Elok maki je masa tu. tak ada kerja lain ke? Okey, kita angkat panggilan pula. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
3: Mak Nik ya.
1: Mak Nik? Mak Nik kat mana?
3: Dari Lancang.
0: Dari Lancang? Mak Nik Lancang?
1: Mak Nik Lancang? Dengan apa senyap, slow je tu, Mak Nik? Awak duduk dalam gebor ke?
3: Duduk dekat depan.
0: Kau ingat adalah
1: kau
0: gempa
1: ingat kemorang pun nak kena berbisik ni.
0: Kemorang tak boleh berbisik.
1: Mana saya ya?
3: Alhamdulillah.
0: Sudah makan lah mana ya?
3: Dah.
1: Dah. Makan benda lah hari ni masaknya.
3: Hari ni masak gulai lemak daging.
0: Sedap dengan tepat bread lah tu. Ada sambal belacan sikit.
1: Aduh, Arun memang suka lah. Lau-lau gitu ha.
0: Masih, aduh.
1: Itu makan dengan benda lah lawannya.
0: Nasi.
1: Tahu dah nasi. Takkan lempeng.
0: boleh?
1: Boleh.
0: Hari esoknya. Kalau tak habis gulai tu, hari esok buat lempeng.
1: Lempeng ke jemput ke ikan bilis kan? Buat cicau. Benda lah buat lawannya tu.
3: Tak ada makan itu je lah.
1: Itu je.
0: Satu jodohnya.
1: Nasib baik. Ruat lagi tu gigi tu. Kuih pun kadang melekat-lekat banyak ke gigi ni makan daging.
0: Jogin-jogin.
1: Ya.
0: Mana? Pertama kali
1: ke mana?
3: Tak. Banyak kali dah.
1: Banyak kali dah.
0: Cakap pernah ke?
1: Tak tahu lah. Kau tak ingat macam baru dengar suara.
3: Pernah dah dulu. Borok masa.
1: Masa bila?
3: Yelah pernah tahun lepas tu.
0: Tahun lepas patut dah lama sangat.
1: Ngapanya lama baru telefon ni.
3: Tiba-tiba pula nak tunya pula.
0: Dia kena topik tu.
1: Okey, kenapa ceritanya tu yang mendebarkan sangat?
0: Yang cerita sangat dah.
3: Betullah cerita masa tu mak ni jaga mok mak ni. Mok mak ni tu tak sihat, dia lumpuh ke.
1: Lepas tu
3: Manik ni tinggal dua lah dengan Manik. Tiba malam Jumaat tu Manik rasa tak tahulah tidur ke jaga. Tiba-tiba dengar bunyi orang beri salam.
1: Assalamualaikum. Macam tu? Lepas tu?
3: Lepas tu Manik ni telek lah sebab bulat tu. Pintu bawah tu kan dengar nampak dari bawah. Telek tak ada pula nampak orang kata. Lepas tu mulalah kan.
1: Jeng.
0: Tak ada.
1: Lepas tu?
3: Lepas tu rasa takut. Takut berani bangun jugalah tengok. Ya ke tidak kata. Pukul 12, pukul 11 lebih kat pukul 12.
1: Lepas tu? Ada ke tak ada orang? Memang tak ada?
3: Memang tak ada orang.
1: Oh no! Lepas tu?
3: Lepas tu tanya, ada beradik ada datang? Tak ada lah, kata dia. Tak ada datang pun, kata dia.
1: Tu, dia bunyi salam tu sekali ke dua, tiga kali?
3: Sekali je.
1: Kalau untuk tu kata sekali tu, jangan jawab, Manik.
3: Nah, itulah, kata. Lepas tu adik tu cakap lah, kata dia. Nasib lah, Kak T tak jawab. Kata dia kawal gitu.
1: Lepas tu, buat tertahu je lah.
3: Buat tertahu je lah. Pertama malam kunian tu, rasa juga takut. Sampai pukul 12, rasa juga takut. Tapi ni buat tertahu je lah.
1: Pintu pintu rumah Mak Nik ke tu bunyi?
3: Tak.
0: Okey, sama-sama.
1: Patut telefon malam ni, misteri. Lepas tu?
3: Lepas tu, tak ada lah. Tengok tak ada sebab tu.
1: Tapi tu sekali tu lah berlaku.
3: Sekali tu je lah.
1: Lepas tu mak ni tak ada cakap apa-apa?
3: Mak mani tu kan lupuh. Dia seruk, kena seruk.
1: Tapi dia
3: tak boleh cakap mana.
1: Oh, tak boleh cakap. Okey, faham.
3: Dia seruk kan.
1: Alah, sianya.
3: Dia banyak manik dengan dia je lah.
1: Yalah. Buat seram juga, mani.
0: Yalah.
3: Itulah. Rasa juga seram.
1: Yalah. Okey, itu dia cerita Mak Nik kongsi.
0: Memang
1: tak ada orang. Dia dah tengok dia teleknya dekat tingkap tu. Memang tak ada.
0: Okey.
3: Tak ada.
1: Suara
3: tak
1: tu
3: ada
1: macam orang. Suara perempuan ke lelaki?
3: Lelaki.
1: Oh. Kau bayangkan perempuan tadi. Okay, Assalamualaikum. Macam itulah suara lelaki. Okey, baik.
0: Jom kalau hantu mana ada lelaki? Ada.
1: Asal pula tak ada. Hantu bonceng tu. Lelaki.
3: Kata malam Jumaat ni ada roh balik gagal.
0: Malam roh balik.
1: Mak Nik
0: kan kisian, Mak Nik.
1: Janganlah nak takut-takutkan dia
0: pun. Taklah, dia
1: kan problem. Mungkin aku boleh try tu buat misteri tu nanti. Janganlah singgah kena syirik. Okay, Mak Nik, terima kasih telefon. Mak Nik cakap apa tadi?
0: Mak Nik cakap apa?
3: Tak, kata biar esok dia kena kat.
0: Janganlah berkata.
1: Assalamualaikum. Gitu.
0: Janganlah tentu.
1: Baru dia tahu mana ni.
0: Kita orang jangan gitu mana minta jawab.
1: Nampak je gitu penakut juga mana.
0: Okey mana, terima kasih.
1: Assalamualaikum mani.
3: Assalamualaikum.
0: Itu dia tadi. Kisah. Weh, debor kalau
1: gitu.
0: Pulak kalau kau hospital. Kau pernah jaga orang kau hospital?
1: Pernah.
0: Okey.
1: Kau sendiri duduk hospital.
0: Oh, kerja kan?
1: Bukan. Dah kau beranak tu, ingat kau duduk kat mana, Tata?
0: Oh, bukan private. Okey, kita bacakan ni dulu.
1: Daripada Kak Asma.
0: Okey, mana kata Kak Asma?
1: Kak Asma.
0: Kenapa Kak Asma ni?
1: Ni dia. Ni nak cerita ni berdebor ni. Dia kata apa tau? Assalamualaikum, Ana dengan Harun.
0: Yo,
1: selamat bertugas petang ni. Okey, Kak Asma saat yang berdeborkan ni kena bius sampai ke tulang. Lepas tu operate masuk besi. Mak separuh sedar. Mak separuh sedar. Jantung tak dapat nak cakap lah. Nampak darah turun naik. Dengar pula dia gerudi tulang kita. Lepas tu minta saiz skru pula. Lepas tu doktor pakar tengah buat tu kata tulang Kak Asma kecil pula. Macam tulang ayam dia kata. Mak, jantung dah berdebar. Kelakar ada, berdebar pun ada. Takut pun ada, dia kata. Sabit doktor ni lah, dia kata macam tu layang pula. Nampak ni, Kak Asma hantar. Inilah hasilnya selesai juga tu. Nampak berjahit-jahit. Allah.
0: Dia dah lama ke?
1: Dia jadi bengkok weh.
0: Dia baru jadi ke benda ni?
1: Ni dah elok dah.
0: Oh, dah elok dah.
1: Dia kenapa Kak Asma ni? Kenapa? Tiba-tiba ni?
0: Apa problem awalnya?
1: Kenapa tiba-tiba kena operate tu? Ada tak dia cerita?
0: Tak ada.
1: Dia kata kena bius sampai ke tulang. Lepas tu operate masuk besi.
0: Kalau Kak Asma dengan beritahu lah, kita nak tahu juga kan.
1: Kenapa tiba-tiba kena operate? Mesti ada sebab kan.
0: Okay, next Kita ada
1: Abad The Demo. Ni, Assalamualaikum Ana Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Semua pendengar Pahang Radio lah. Pahang Radio. Radio Pahang.
0: Radio Pahang.
1: Koma ni Abad The Demo. Lama Abad The tak WhatsApp. Sombong dia sekarang.
0: Dia ingat kabar gitu.
1: Abad The Demo ni.
0: Selek.
1: Abad The Demo di Pekan ni nak mengabur satu peristiwa mendebor kek. Masa bercuti ke Pulau Redang tu hari. Pulau Redang kan. Nak tak pernah pergi ni. Itulah macam kabar di Arun tadi lah. Mandi laut tiba-tiba ada jerung. Tuan nak cakap. Aduh, Abad The ni. Koma berenang sebab cantik kat dasar tu kan. Dalam 15 kaki kan. Ui, berani betul. Tak sedar masa tu koma jauh dah daripada bot. Tiba-tiba kan. Okey, bunyi muzik seram.
0: Okey, jap.
1: Cari cepat sekarang.
0: Cakap sabar. Okey. Tapak kaki boleh?
1: Okay, boleh. Tapak kaki dah kenapa dalam laut?
0: Okay, lagi. Oh,
1: dah tadi okay, yang okay, seram okay, sikit okay. Tadi. Cepat, kau nak baca ni.
0: Okay, okay. Dia tak bunyi pula dah.
1: Cepatlah, lambatnya.
0: Tak tahu dia tak bunyi tadi.
1: Okay. Slow sikit.
0: Okay.
1: Kau mau berenang lah sebab cantik ke dasar dalam 15 kaki tu. Tak sedar. Masa tu kau menjauh lagi daripada boat tu, jauh. Tiba-tiba dekat bawah ni, adalah sebesar haruan tu. Baby shark.
0: Itu.
1: Berenang slow. Apa lagi? Berenang tahap menggelupur lah koma. Ketar juga lah badan ni ha. Terlupa kata pemandu pelancong tadi, sini banyak benda tu. Ha, mendapat lah kan? Dan 22 bulan ni, genaklah 2 bulan Mok Tehani, Mok Koma, peminat setia, apa khabar weh, kembali ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Bunyi kena lain macam laut macam tu kan?
1: Patutlah, lama dah berda tak wasik. Kalau dulu kan, berda wasak ni begini. Nak tujuh lagu kepada Mok Koma, Mok Atehani, Ayah Koma, Tok Empat kan? Dia dulu kan dia selalu wasak kan? Lama dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam taziah lah ya. Buat abadah damak di atas keliangan ibunda tercinta. Ya, okay, semoga rohnya dicucuri rahmat insyaAllah.
0: Tapi ada ke syak kat kita ni?
1: Apa pula tak ada. Ni mesti tak pernah pergi kan. Nak pergi. Apa ni orang panggil ni? Ni berenang. Ni. Apa? Ni yang masuk bawah tu.
0: Ni macam kabir korang kan? Je. Skuaba.
1: Diving.
0: Ada. Jurung yang macam.
1: Tu kan dia kata. Baby shark dudu. Tapi baby pun. Kalau dah layar jangan.
0: Kalau dia lapor.
1: Dia kokaknya.
0: Okey, kita dah sampai hujung-hujung ni.
1: Ni ada macam mana? Sampai.
0: Kita bagi tahu azan dulu.
1: Okey, boleh.
0: Bagi tahu dulu.
1: Okey, Hana. Awal hari ni.
0: 49 hari ni.
1: Okey, hari ni maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 4:29 minit petang. Kita dah habis ni kau. Satu okay, lagi.
0: Mari kita habis.
1: Okey, kan? Daripada Abah Jamadil. Rompin. Assalamualaikum Ana Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Topik hari ni berdebar kan. Masa rumah saya yang pertama tu dua kali ular masuk. Duduk atas almari dapur.
0: Okey.
1: Satu lagi lepas tu kakak nombor tiga buka almari dapur ada ular keluar. Kakak saya nampak. Kakak saya nombor tiga terkejut ular keluar daripada dalam almari tu. Dia duduk dekat pondok dekat belakang yang nak masuk dapur tu lah rumah saya tu.
0: Okay.
1: Yang rumah kedua pula ular main dekat kaki.
0: Tano.
1: Tu kisah daripada Abah Jamadi. Rompin. Go Abah Jamadi.
0: Okey, kisah Abang Jamadil tadi mengakhiri lah kot. Kisah kita hari ni mendebarkan. Tapi apa-apa pun, ada orang kata kalau di saat mendebar ni kena tarik nafas, bertenang. Sebab bertenang tu lagi baik untuk kita kontrol keadaan. Tapi kalau macam kisah yang
1: kisah apa?
0: Yang siapa tadi yang jaga? Macam tu kan, nak bertenang macam mana lah.
1: Memang gunalah mana kederaan yang ada tu nak bertenang.
0: Pandailah lari, pandai awak lah ya.
1: Yo.
0: Okeylah, koma undur diri dahulu seperti yang kita kongsikan. Sekejap lagi akan masuknya waktu solat fardu asar pukul 4:29 minit petang.
1: Ya betul, bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah.
0: So kita undur diri dahulu, jumpa jam terakhir kan 5 hingga 6 petang, okey?
1: Okey.
0: Kita boleh siap Abang FM.
1: Satu pilihan.
0: Bye.

0: matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi, dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pohong FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan menyebarkan aib ni adalah satu perbuatan yang sangat lazat. Apatah lagi aib itu merupakan aib daripada musuh kita, orang yang kita tak suka. Tapi beringatlah kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mencari-cari aib ataupun kelemahan saudaranya yang muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumah. Maka sidang pendengar, kita tahu memang seronok kita nak sebarkan aib, cerita tentang aib orang dan sebagainya, tapi kita kena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka jadikanlah sebagai satu panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zoom.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Selamat petang kepada anda semua yang terus bersama dengan kita ketika ini. Dan kita dah pun menerima isyarat dari media center negeri Pahang di Shah Alam ketika ini bersama dengan pelapor kita yang tak lain tak bukan Nashrik Razali. Juga bersiaran di YouTube, Facebook dan juga cross post di Facebook Majlis Sukan Pahang. Okey, dan ketika ini, halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Dengar kata dibawa belayar di laut tadi.
2: Betul, sedang hampir nak gali ikan tadi.
1: Jangan begitu. Okey, baik, kita nak tahulah sikit sebanyak perkembangan negeri Pahang yang setakat ni dikatakan dah pun melepasi 15 pingat emas, betul tak betul?
2: Betul.
1: Okey, tahniah. Dan cantik. So seterusnya saya bagi kat Nas lah untuk kongsikan. Kita tunggu-tunggu. Yeah. Selain daripada nak tahu juga perkembangan bola sepak separuh akhir hari ni.
2: Okay, boleh saya mulakan?
1: Silakan.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat seadanya rakan-rakan pendengar kita di Pahang FM, di Facebook, di YouTube dan juga di Majlis Sukan Pahang yang menyaksikan kami secara langsung. Ini adalah secara langsung. Tengok saya cubit. Sakit kan? Maksudnya ini bukan rakaman ya. Jadi untuk hari ini, perkongsian kita pada hari ini 20 Ogos 2026, hari ini di mana orang kata kita ada berbaki 4 hari saja lagi untuk tamatnya Temasya Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Dan perkembangan terkini yang mana di-update lah, dikemas kini pada pukul 4 tadi lebih kurang, yang mana kutipan pingat emas untuk negeri Pahang setakat ini telah pun mencapai 20 kutipan pingat emas, manakala Perak 13 dan gangsa kita telah pun mencapai 19 pingat gangsa ya. Dan kedudukan terkini bagi orang kata kedudukan mana siapa atas siapa bawah lebih kurang gitu ya. Pungutan pingat pada setakat ini yang mana tuan rumah berada di tangga teratas dengan kutipan pingat 34 pingat emas, 37 perak, 25 gangsa menjadikan keseluruhan 96 kutipan pingat, manakala Terengganu berada di tangga kedua dengan kutipan pingat emas 29, perak 28, gangsa 24, manakala wilayah persekutuan 24 emas, 22 perak dan 18 gangsa. Dan Pahang berada di tangga ke-6 dengan kutipan pingat emas 20, 13 perak dan 20 gangsa. Ha, berada di tangga ke-6 ya. Dan kalau kita lihat pada cartanya, carta penuhnya antara-antara banyak-banyak sukan yang kita pertandingkan, sukan menembak antara sukan yang paling banyak menghadiahkan pingat, menerusi pingat emas. Dia ada 12 menerusi sukan menembak dan pelbagai acara. Perak ada 6, gangsa ada 4 menerusi sukan menembak. Kalau sukan pecah silat ada 2 emas, 3 perak, 2 gangsa. Olahraga 2 emas, 1 perak, 2 gangsa. Angkat berat 1 emas, 2 perak, 3 gangsa. Judo 1 emas, 1 gangsa. Taekwondo 1 emas, 1 gangsa. Memanah 1 emas. Berbasikal 1 perak. Dan akuatik 1 gangsa, catur 1 gangsa, e-sport ataupun e-sukan 1 gangsa, lawan pedang 1 gangsa, sepak takraw 1 gangsa, tepi bowling 1 gangsa dan yang lain-lain belum ada untuk tahun inilah. Mungkin akan ada. Ada juga beberapa sukan telah pun tamat tempoh perlawanan, tempoh permainannya. Dan itu antara kutipan pingat menerusi sukan-sukan yang dipertandingkan lah. Kalau di hari ini di mana sedang berlangsungnya, ada yang sedang berlangsung, kita boleh lihat dulu. Sebab anda boleh saksikan juga di elephantwarrior.my. Sini semua lengkap, komplit. Kalau dilihat pada ni semasanya, hari ini berlangsungnya perlawanan bagi sukan golf, acara berpasukan wanita, pusingan akhir. Dan semasanya ada golf dan sebagainya. Kalau kita scroll lagi dekat bawah, dekat bawahnya pada pukul 4 petang sedang pun berlangsung di Stadium Stadium UiTM Shah Alam, yang mana bola sepak kita Pahang bertemu dengan Selangor separuh akhir. Dan e-sport juga sedang berlangsung bagi acara e-simulator racing sprint race single lelaki, iaitu atlet kita Fahmi Hazim bin Hazarullah. Dan juga kita ada juga hari ni petong untuk triple wanita, yang mana atlet kita Nur Alisha Eliana binti Muhammad Zikri, Nur Alia Sofia binti Hafizul, dan juga Nur Eliana binti Muhammad Khodri, yang berlangsung di arena petong kompleks sukan Kuala Selangor. Dan tadi saya pun baru pulang dari acara sukan pelayaran, dan katanya dalam pukul 5 baru habis. Dah sempatlah tengok juga demo, apa orang kata, skill-skill yang ditunjukkan, begitu sengit. Ada yang terbalik, ada yang macam-macam lah.

0: akan tembak juga 10 meter air pistol berpasukan campuran menerusi atlet kita Damian Hani binti Mohamed Syakrin dan juga Cik Cheh Zain Hong mendang orang kata bawa pulang emas untuk negeri Pahang. Dan ada lagi beberapa acara dan sayangnya kita tewas untuk beberapa acara dan juga beberapa sukan lah. Itu perkembangan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda sebab sebentar nanti kita nak ke Wisma Berita. Saya bagi tahu awal-awal lah nak ke Wisma Berita RTM untuk ke utama 5 petang. Mm-hmm. Lepas tu bersama lagi bersama dengan Anah dan Harun. Dan laporan untuk Sukan Malaysia 2026 untuk hari ini di Selangor. Okay. Sampai sini dulu. Dan okay, kita sambung lagi nanti ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Apa yang cantik tu?
1: Cantik tu. Dia punya view belakang tu lawa. Okay, terima kasih Anasir Razili yang berada di Media Center Negeri Pahang yang ketika ini berada di Shah Alam Selangor bagi aksi Sukma Malaysia yang dijadualkan berlangsung sehingga dah tak lama dah, Isnin ni pun dah habis. Jadi kita harapkan ada lagi tuayan emas yang bakal dilakukan oleh atlet-atlet Pahang. Dan pastinya Nasrid pun kita harapkan sihat lah,
2: InsyaAllah. Santai tu.
1: Santai. Sebab tadi dah kena jemur.
2: Oh, dah kena jemur.
1: Dah kena mandi laut tadi. Sekarang pun tengah panas. Jadi kita say good luck lah pada semua dan pada atlet-atlet yang sedang bertanding.
2: Ya, betul.
1: Terus
2: ada
1: memberi.
2: Ada beberapa hari lagi,
1: Ada, ada, ada. Boleh. Boleh sepak petang ni, pastikan final.
2: InsyaAllah.
1: Okey, jadi apa-apa pun kita akan kembali bersama dengan anda jap lagi di jam yang terakhir di Minggu dan petang hanya di Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
3: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa. Pak Mail.

semua lagu-lagu tu? Ada! Dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aje buka sekarang!

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat, dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan My Digital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya semua pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardini 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya dunia dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi insyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Proceeding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu biliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemenang perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenang Sabah Catherine Lui Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersebenar Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Bang FM.
1: Satu pilihan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali di jam terakhir.
1: Ya, betul. Untuk Zona Apa Khabar Week edisi Khamis 20 Ogos 2026.
0: Bertemankan kemorang berdua lah, kau budak Arun.
1: Dan kau budak Ana.
0: Dah pun 5-16 minit petang ni, hati-hati di dalam pemanduan bersama.
1: Ya, betul.
0: Jangan berlomba-lomba lah kejar lampu hijau tu.
1: Jangan.
0: Sabar, bertenang.
1: Sabar.
0: Tak lari, orang rumah dikejar.
1: Kalau kejar dia lari.
0: Okay, baik. Kita nak teruskan perjalanan hiburan kita di jam terakhir ini dengan lagu-lagu yang kita dah susun untuk anda sampai pukul 5.45 minit petang.
1: Baik.
0: Sebelum kita ke udara bersama dengan anda, Khabar Pahang hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Jom terus bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

Perdana Menteri sebelum ini memaklumkan jemaah menteri mengenai pengumuman berkaitan hasrat kerajaan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 atau AUKU. Sekiranya dikubal, undang-undang baharu akan memberi tumpuan kepada penyelarasan pentadbiran dan pengurusan institusi pengajian tinggi bukan hal mahasiswa. Rata-rata pelajar di Kuantan yang ditemui menyambut baik langkah itu yang dilihat memberi lebih ruang kepada mahasiswa untuk bersuara, aktif dalam pelbagai kegiatan selain memupuk sifat bertanggungjawab. Bagi pelajar Nurul Umairah Nasuha Kamaruzaman, beliau menyokong pemansuhan AUKU namun pada masa sama perlu diwujudkan undang-undang atau peraturan baharu bagi memastikan disiplin dan tanggungjawab pelajar terus terpelihara. Sementara menurut seorang lagi pelajar, Ahmad Haziq Naufal Ahmad Tarmizi, pemansuhan AUKU disokong kerana ia dilihat memberi lebih ruang dan kebebasan kepada mahasiswa. Namun kebebasan tersebut perlu digunakan sebaik mungkin tanpa mengambil kesempatan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, atlet pencak silat Pahang Nurul Khairina Ahmad Syahrizal membawa pulang emas dalam penampilan sulungnya di Pentas Sukan Malaysia Sukma yang berlangsung di Selangor. Anak kelahiran Felda Cini Timur 1 berjaya meraih pingat emas dalam acara silat tanding kategori C Puteri 55 hingga 60 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Perak selepas lawannya dikenakan diskualifikasi dengan Pahang mendahului 32-13. Akhir sekali, sementara itu atlet memanah Pahang Muhammad Haikal Danish Samsul Afandi turut memperoleh emas apabila memecahkan rekod sukma dalam acara recurve lelaki. Haikal Danish mengumpul 674 mata untuk memperbaharui rekod terdahulu 656 mata yang dicatatkan pada Sukma Sarawak 2024 sekaligus memperbaiki rekod berkenaan sebanyak 18 mata. Atlet berusia 21 tahun itu berkata, kejayaan tersebut sememangnya menjadi antara sasaran utamanya selepas mahu memperbaiki pencapaian pada edisi Sukma sebelum ini. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Emina Farhan Amin. Assalamualaikum.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Alhamdulillah, kita dah selesai 4 jam tugasan kita bersama dengan anda semua.
1: Ya, betul.
0: Di waktu ini, hari Khamis
1: 20 Ogos 2026. Bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
0: Ya, betul, 10 hari lagi sebelum kita sampai ke 31 Ogos.
1: Ya.
0: Yang akan diraikan di seluruh Malaysia. Mm-hmm. Saya pasti ada peringkat, orang kata,

0: akan mengemudi Zona Rani 6 hingga 9 malam nanti.
1: Okey, kami undur diri dahulu. Selamat berhujung minggu ini.
0: Ya, insyaAllah kita bersua lagi di ruangan udara Pong FM hari Isnin di Zon Aktif.
1: Bersama Murai Pagi.
0: Shampoo.
1: Bye-bye, salam.
0: Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus untuk bersama sama dengan kami Pang FM, satu pilihan. Kalau tadi Zona Pegawai hodong-hodong kita Ana dan juga Harun bersama sama dengan anda, jadi sekarang ni kita dah pun masuk ke Zona Nurani 6 hingga 9 malam. Dan insyaAllah saya Rif akan temankan anda pula untuk 3 jam berikutnya. Edisi hari ini hari Khamis 20 Ogos 2026. Hari ini juga tanggal 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Dan macam biasa, di awal Zon Nurani, saya nak berkongsi dulu dengan semua pendengar. Dan untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.19 minit malam. Dan seterusnya, Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.29 minit malam. InsyaAllah ya. Jadi terus setia bersama dengan kami macam biasa untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Khamis ini. Sekejap lagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan Alhamdulillah, seperti biasa, kita akan bersama dalam Ruangan Jendela Ilmu untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa juga untuk Ruangan Jendela Ilmu ini, kita akan bersama dengan saya bersama Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, yang dapat bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Dato'.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Dato' ya? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik-baik saja DJ Reef, dan semoga DJ Reef dan seluruh pendengar Pahang FM berada dalam keadaan baik dan dalam rahmat Allah sentiasa, insyaAllah.
0: InsyaAllah, itu yang kita harapkan untuk khususnya seluruh pendengar Pahang FM yang bersama-sama dalam Ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Jadi insyaAllah untuk Ruangan Jendela Ilmu kita pada petang ini, masih lagi kita berbicara berkenaan dengan tajuk bicara soal hati. Dan telah pun beberapa episod untuk kita bersama dalam ruangan ataupun tajuk ini, dan pastinya banyak lagi kupasan-kupasan yang boleh dikongsi oleh saya bersama Dato' Dr. Mufti Negeri Pahang, insyaAllah. Jadi macam biasalah, di awalnya ini kita nak bersama-sama ikuti mukadimah untuk perbincangan kita dalam Ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Reef dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fih, wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la ta'assir amma ba'd. Yang saya hormati DJ Reef, yang saya kasihi seluruh pendengar Pahang FM, semoga semuanya dalam kesihatan yang baik dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam siri Jendela Ilmu. Dan sebagaimana minggu-minggu yang lepas, kita akan sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan bicara soal hati. Jadi DJ Reef dan seluruh pendengar Pang FM yang saya kasih sekalian, sebagaimana biasa untuk siri ini, kita masih lagi menggunakan kitab Bidayatul Hidayah yang bermaksud permulaan jalan hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang diterjemahkan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah. Semoga kita mendapat manfaat daripada kitab ini, daripada pengarangnya, dan juga daripada ilmu pengarangnya, begitu juga daripada penterjemah kitab ini almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahumallah. Jadi para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, dalam perbincangan yang lepas kita telah memperkatakan mukadimahnya berkaitan membetulkan niat dalam kita menuntut ilmu. Kemudian kita juga telah memperkatakan bagaimana untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada adab-adab dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam pertemuan yang lepas kita telah bincangkan bahawa perkara-perkara wajib merupakan modal untuk suatu perniagaan. Kalau kita ibaratkan dengan perniagaan, ia adalah modal. Manakala perkara-perkara sunat yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, ia merupakan keuntungan-keuntungan. Kalau kita ibaratkan kehidupan kita ini sebagai sebuah perniagaan. Jadi daripada itulah Imam Ghazali rahimahullah memperkatakan sebagai jalan permulaan kepada hidayah, penekanan melakukan perkara-perkara nawafil dalam kehidupan kita dan perkara-perkara sunat yang lain untuk kita jadikan ianya sebagai langkah untuk kita menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula kita membicarakan daripada adab-adab bangun daripada tidur. Ya, adab-adab bangun daripada tidur yang mana pada waktu itu kita hendaklah membiasakan diri kita ini apabila kita tidur dan apabila kita bangun daripada tidur, maka sebaiknya pada waktu bila yang kita bangun dan apakah amalan-amalan yang baik kita lakukan ketika kita bangun daripada tidur dan bagaimanakah niat-niat yang kita kena tanamkan dalam diri kita apabila kita telah bangun daripada tidur. Iaitu antaranya Imam Ghazali mengatakan, engkau apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu, dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Kalau begitu engkau akan mendapat kerugian. Jadi inilah antara perkara yang telah kita mula bincangkan dalam pertemuan yang lepas. Bicara soal hati, walaupun amalan-amalan lahir yang kita lakukan, tetapi persoalan hati dititik beratkan dalam amalan-amalan tersebut supaya setiap amalan kita itu datang sekali dengan rohnya. Bukan setakat kita beramal dengan zahir semata-mata, tetapi ada niat yang kita pasang, ada doa yang kita pasang, dan di situ kita mengharapkan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya di Jerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, jadi Imam Ghazali rahimahullah masuk pada memperkatakan perkara kedua, adab-adab masuk ke dalam tandas. Jadi berkata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya yang diterjemahkan ini dalam bahasa Melayu, apabila engkau masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri, dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Jadi dalam kitab ini sebenarnya menceritakan kepada kita hukum hakam. Sebenarnya memang dicatatkan dalam kitab-kitab fiqah bagaimana apabila kita nak melakukan satu perkara, utamakan memulakan dengan tangan kanan, kaki kanan. Dan apabila perkara yang berbentuk orang kata satu perkara yang berkaitan dengan aib, maka kita mendahulukan kaki kiri. Jadi masuk ke kanan di sudut adabnya, masuk ke tandas di sudut adabnya ialah kita masuk dengan kaki kiri dahulu, bukan kaki kanan. Kemudian antara perkara-perkara yang terlarang apabila kita masuk ke tandas ini, dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas itu dalam keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut bersandal. Jadi kepala ditutupi, ya, adalah kain kecil ke kita tutup kepala kita, ataupun kita berkasut bersandal untuk mengelakkan juga sebenarnya di sudut fiqahnya daripada kita membawa najis ya tandas tersebut keluar rumah kita, keluar daripada tandas kita dalam rumah lagi. Kita dalam masalah masyarakat kita sekarang, kita biasanya tandas ini dalam rumah, dia bukan di luar rumah, lagilah ditakuti yang demikian itu. Cuma dalam tandas kita, di bilik air kita, di rumah-rumah kita sekarang ni, kebiasaannya digabungkan antara tandas dan tempat mandi. Jadi kalau katalah kita tidak menyediakan slipper pun pada waktu itu, sandal, maka kena pastikan bahawa apabila kita keluar daripada bilik air kita tadi, kita tak membawa sekali najis bilik air keluar daripada bilik air. Sebab apa? Dia takut nanti bawa keluar kita sembahyang, sembahyang kita tak sah kerana kita memikul najis di tempat kita bersolat. Dan bacalah olehmu ketika hendak masuk ke tandas itu akan doa, Bismillah, a'udzubillahi minarrijisil najis al-khabithil mukhbis asyaitanirrajim. yang bermaksud dengan nama Allah Ta'ala, aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Rasa setengah doa lagi riwayat yang lain, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, aku berlindung dengan a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan jantan dan juga syaitan betina. Ada juga doa yang sedemikian. Dan ketika engkau keluar dari tandas itu, hendaklah engkau baca ghufranak, alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Artinya, ya Allah, berilah keampunan kepadaku. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku. Jadi ini kalau kita hafal doa-doa tersebut dalam bahasa Arab, maka itulah antara lafaz-lafaznya. Dan kalau kita tidak hafal, tuan-tuan, tuan-puan, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, doalah walaupun doanya dalam bahasa Melayu. Kemudiannya, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Jadi sebenarnya antara adabnya untuk kita menunaikan hajat kita dengan kita menyediakan peralatan untuk kita qada hajat tadi. Tidaklah berlaku dia qada hajat tengok-tengok airnya tak ada, ataupun dia qada hajat tidak ada pula tisu. Jadi sebenarnya antara adab-adab untuk kita qada hajat, bersedia dengan alat-alat yang kita nak qada hajat tadi. Pastikan air dah ada, taklah kelang kabut. Bila kita nak qada hajat, tengok-tengok airnya tak ada, tisunya tak ada. Jadi di antara adab untuk kita qada hajat, bersiap dengan persiapan-persiapan untuk qada hajat. Kemudiannya, dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat ini. Jadi bila kita qada hajat pada sesuatu tempat, pada asalnya janganlah basuh pada tempat yang kita qada hajat tadi. Maksudnya satu tempat yang kita dah duduk situ, basuh pun di situ sepatutnya tak boleh. Kenapa? Tak ditakuti air kita tadi pula jatuh ke najis, najis tu lebih berkembang lagi, merebak dan terkena kita balik semula. Jadi adabnya ialah jangan kita buat perkara sedemikian. Cuma berbezalah kita dengan pada zaman ini, tandas kita pun mangkuk tandasnya dah moden. Jadi di situ dah berbeza daripada apa yang ada pada kita sekarang ni. Jadi elak, jadi pada waktu itu tidak jadi masalah untuk kita membasuh pada mangkuk tandas, kerana larangan ataupun akibat daripada perbuatan tersebut untuk merebak najis tadi dah semakin kurang apabila adanya mangkuk tandas moden yang ada pada hari ini. Dan hendaklah engkau beristibrak, iaitu melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem dan melakukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Jadi inilah antara caranya bagaimana untuk kita memastikan bahawa diajarkan kita supaya kita lawaskan najis yang keluar daripada tempat kita qada hajat itu, supaya kita tidak membawa ke dalam kepakaian kita pula selepas pada itu. Dan jika engkau mau beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang banyak supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. Jadi itulah antara adab-adab lagi ketika seseorang qada hajat. Kalau kita kiaskan kepada bilik-bilik air kita, tandas-tandas kita, jadi rupanya tak berbunyi waktu kita buang air, itulah sebaiknya di sudut adabnya. Tak bising ketika kita dalam tandas. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang engkau jadikan dinding di hadapanmu, dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Jadi antara adabnya, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, tandas yang ada dinding, itulah sebaiknya. Jadi dia tidak ada isu menghadap kiblat dan sebagainya. Jadi kalau tandas dari tempat yang terbuka, pastikan bahawa kita tidak membuka aurat kita sebelum sampai ke tempat duduk. Sebab apa? Orang-orang dulu di padang-padang dia buang air, dia tidak ada tandas yang tandas yang macam kita hari ini. Jadi dia jangan dia membuka auratnya lebih awal sehingga, kecuali dia dah sampai ke tempat tersebut. Begitu juga kita, kita ada bilik air, tidaklah adabnya tidaklah kita membuka menampakkan aurat kita sebelum kita masuk ke dalam bilik air tersebut. Perkara itulah yang kita nak elakkan. Bukan soal hati juga, tapi ini soal syariat. Tetapi ini juga kita nak kena jaga dalam kita mencari hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan dalam keadaan terbuka tadi, jangan engkau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan, dan janganlah pula engkau membelakangi yang demikian itu. Menghadap pun jangan, membelakangi pun tidak. Cari arah yang tidak membelakangi pada kawasan-kawasan lapang tadi. Kena tengok arah kiblat dan juga arah membelakangi kiblat untuk kita elakkan. Dan jangan engkau qada hajat di dalam air yang tenang atau di dalam pohon yang berbuah, dan jangan pula di dalam lubang. Jadi inilah kalau kita belajar hukum-hukum fiqah, ini adalah tempat-tempat yang kita dilarang daripada kita melakukannya ketika qada hajat. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras atau di tempat bertiup angin, kerana dikhawatiri bahawa engkau terkena percikannya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inna amata azabil qabri minhu, artinya sesungguhnya kebanyakan seksa kubur adalah berasal daripadanya, iaitu dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci dengan najis. Jadi ini antara hukum-hukum fiqah yang kita kena jaga, dan daripada hukum-hukum fiqah ini terbentuklah adab-adab kita qada hajat. Ya, adab-adab kita qada hajat, adab-adab kita masuk tanah dan qada hajat. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis, dan jangan engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat. Jadi inilah dijerif dan seluruh pendengar Bang FM yang saya kasih sekalian, beberapa adab apabila seseorang nak membuang qada hajat dia, membuang air besar dan juga air kecil. Jadi kita sambung selepas pada ni dijerif dalam pusingan kedua insya-Allah.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan, bersama dengan saya Rif dan juga tetamu kita untuk ruangan jendela ilmu untuk hari ini, saya bersama Mufti Negeri Pahang Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini berbicara berkenaan dengan tajuk bicara soal hati. Kalau tadi Dato' Mufti dah pun berkongsi mukadimah untuk perbincangan kita pada hari ini, dan seterusnya mungkin Dato' Mufti boleh berkongsi berkenaan dengan panduan Imam Al-Ghazali dalam menjalani perjalanan seterusnya pada permulaan hidayah ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Rif dan sedang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Jadi dalam pusingan yang lepas menunjukkan kepada kita itulah antara adab-adabnya ketika kita qada hajat. Sebenarnya DJ Rif, sebahagian daripada adab-adab tersebut adalah terbit daripada sabdaan Nabi SAW, dan sebahagian lagi mungkinlah ada beberapa perkara yang berbentuk kebiasaan memudahkan dalam kita qada hajat kita, maka diberikan kepada kita jalan-jalan ataupun adab-adab ketika kita qada hajat. Contohnya DJ Rif, kenapa kita kena pastikan masuk ke tempat qada hajat barulah kita buka aurat, sebagaimana sabdaan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, beliau berkata bahawa kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ketika safar bermusafir, beliau tidak menaikkan hajatnya di daerah terbuka, di kawasan terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan tidak terlihat. Jadi menggambarkan bagaimanakah adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Begitu juga larangan umum, kita dilarang membawa ayat-ayat suci Al-Quran dan perkara-perkara mulia ke dalam tandas. Demikian juga doa-doa yang kita sepatutnya baca dalam hadis-hadis yang lain, dan bagaimana Nabi SAW yu'jibuhu tayammun, iaitu Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika memakan sandal, menyisir rambut, ketika bersuci dan setiap perkara yang baik-baik. Demikian juga dalam hadis yang lain, Abu Ayyub Al-Ansari contohnya meriwayatkan, jika kalian mendatangi tandas tempat membuang qada hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, tetapi hadaplah ke arah timur ataupun barat. Jadi inilah antara nas-nasnya yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau. Kemudiannya DJ Rif, sambung sedikit daripada apa yang saya berhenti pada pusingan pertama tadi. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri, yakni supaya lebih mudah keluar najis. Dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat, dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu, boleh diganti dengan kertas yang kasar atau dan air. Begitu juga dalam kitab fiqh juga kita mempelajari perkara ini, maka dibentangkan kepada kita dalam bentuk adab-adab supaya kita dapat lakukan perkara ini walaupun dijerih pada benda yang kecil, iaitu ketika qada hajat. Dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu di antara kedua perkara ini, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air kerana ia lebih afdal. Jadi pemberatnya gunalah yang lebih afdal, walaupun sebenarnya dijerif di sudut hukum fiqahnya, kalau ada air pun kalau kita nak beristinja pakai kertas sebenarnya boleh, boleh, cuma lebih afdalnya kita bersuci dengan menggunakan air. Kecuali lah dalam keadaan-keadaan ta'ayyan al-ma', dalam keadaan-keadaan kalau najis sudah meleleh, maka pada waktu itu hanya boleh guna air saja untuk menyucikan najis tersebut. Kemudiannya, pengarang kitab ini juga mengatakan rahimahullah, dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerapkan, yakni menyuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekira-kira tidak menyebabkan najis itu merebak. yakni menyebar ke tempat lain. Dan begitu juga, dan begitu pula, hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Yang dikatakan sebiji batu, dia sebaiknya 3 biji batu. Katalah guna 1 biji batu, dia ada 3 penjuru yang berbeza. Maka pada waktu itu boleh menggunakan 1 biji batu. Tapi pastikan pula, tidaklah pula bernajis tangan kita. Tadi terkena kalau 1 biji batu tu ada 3 cabang pun, tapi ada 3 sudut pun, tapi masalahnya kalau kecil kena tangan kita pula najis, pada waktu itu tangan kita bernajis. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjakmu dengan 5 biji batu atau 7 biji sehingga jadi suci tempat najis itu. Jadi kena guna ganjil, tak boleh 3 jadi 5, 5, 7, begitulah seterusnya sehingga suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan najis itu disunatkan ganjil dan menyucikan tempat keluar najis itu, hukumnya wajib. Jadi inilah antara disenaraikan adab-adab yang perlu kita jaga dalam kita beristinja. Walaupun sebenarnya perbahasan ini juga dibahaskan apabila kita belajar hukum-hukum fiqah. Jadi nak jaga adab-adab dalam sesuatu amalan kita, sebenarnya di Jirif dan seluruh pendengar Pahang FM, kita juga bermaksud kita melaksanakan hukum-hukum fiqah berkaitan dengan isu ini. Ada orang dia kata dia nak bicara soal hati, nak hati baik tetapi tak nak beramal. Itu salah di Jirif. Ya, dengan kita beramal dengan amal-amal wajib dan kemudian kita tambah dengan amal-amal sunat, itulah sebenarnya jalan permulaan kita menuju hidayah. Dan berkata lagi Imam Ghazali rahimahullah, dan janganlah engkau beristinjak dengan tangan kanan, dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinjak itu dengan katamu. Jadi makruh hukumnya kalau kita beristinjak dengan tangan kanan. Makruh satu hal. Orang pula tanya, bagaimana pula kalau beristinjak, sah tak istinjak tadi? Sah istinjak. Tapi bila kita memperkatakan tentang adab-adab, tentulah kita nak jaga perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suka untuk kita buat. Jadi kita buat dengan cara yang betul. Ya, kita buat dengan kita menggunakan tangan kiri, kenapa ditunjukkan kepada kita buat pada benda-benda yang hina tadi dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Dan hendaklah engkau baca doa setelah selesai istinjak itu dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku daripada kejahatan, iaitu zina antaranya. Jadi itu antara doa setelah kita keluar daripada tempat tandas tu, dah berjalan keluar, dah di luar tu, bacalah doa ini. Tak boleh bahasa Arab, bacalah tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekian, dalam bahasa Melayu kita pun tak apa, ingatkanlah hati kita doa benda baik-baik supaya kita sebenarnya ini dijaga kita daripada perkara-perkara mungkar, contohnya antaranya fawahish yang disandarkan ataupun diertikan sebagai daripada melakukan perzinaan dan sebagainya. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinjak, kemudian engkau membasuh akan tanganmu itu. Sebab apa? Bila kita buat begitu, ambil tanah itu dengan tangan kanan, tangan kita tadi, kemudian kita basuh dengan air, maka pada waktu itu sucilah tangan kita. Sebab apa? Perkara-perkara ni bila dah meleleh kena tangan kita, pada waktu itu ta'ayyan al-ma', dia kena bersuci, akhirnya suci, dia pakai air. Zaman kita mungkinlah tak perlu dah pergi cari tanah untuk gosokkan dengan tangan kita, sebab kita ada sabun. Boleh juga guna sabun, dan setelah itu kita pun basuhlah dengan air supaya tangan kita tadi hilang dah bau. Jika ada bau terkesan daripada kita membasuh ketika kita menyapu, ketika kita qada hajat. Jadi inilah antaranya DJ Rif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, adab-adab yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab ini mengajar kita supaya kita menyertakan dalam amalan-amalan zahir kita ini walaupun qada hajat dengan adab-adab yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, menunjukkan pada sekecil-kecil perbuatan pun kita nak pastikan kita taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi perkara-perkara yang lebih besar. Jadi dengan kita melakukan adab-adab ini, bukan setakat kita suci zahirnya, kita harapkan dengan kita hadirkan hati kita itu, kita juga suci pada batinnya, insya Allah. Jadi inilah antara yang saya boleh katakan dalam pusingan kedua ini, sebelum kita masuk pada penutup selepas pada ini DJ Riff.
2: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Summer Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, alhamdulillah, ruangan jendela ilmu kita untuk hari ini bersama dengan Saibul Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, hari ini berbicara berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati. Banyaklah yang kita bincangkan untuk ruangan hari ini. Jadi saya kira ringkas untuk penutup bagi perbincangan kita untuk hari ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif. Baik, kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan pada petang ini, sidang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita cuba untuk melakukan perkara-perkara tambahan dalam kehidupan kita selain daripada kita beramal dengan amalan-amalan zahir. Kita datangkan ataupun kita sertakan dalam amalan-amalan zahir tersebut dengan amalan-amalan batin dalam bentuk kita membawa kesedaran diri kita bahawa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita cuba untuk menzahirkan hati kita dalam setiap amalan-amalan kita supaya amalan-amalan kita itu dapat mengubah diri kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Jadi dengan cara macam itu supaya Allah pandang kita dan supaya kita juga boleh berubah. Boleh ubah dalam kehidupan kita ini, kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Pada masa yang sama, kita tambahkan amalan kita dengan amalan-amalan yang sunat supaya Allah SWT pandang kita dengan amalan-amalan yang wajib tadi dan juga dengan amalan-amalan yang sunat, insyaAllah. Jadi sekian DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum wa li sa'ir muslimin wa muslimat wa bihi wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia untuk penutup bagi ruangan jendela ilmu kita pada hari ini bersama dengan Saibul Samaha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Dato' Mufti atas perkongsian yang cukup baik yang boleh untuk diterima oleh saya dan juga seluruh pendengar Pahang FM yang bersama-sama untuk hari ini. Jadi kepada anda, jangan lupa pada minggu hadapan waktu yang sama, ruangan jendela ilmu akan kembali bersama dengan anda dan terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Zul Nurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Ya Allah, panasnya badan adik. Oh, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
2: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak?
3: Hari ini ibu nak masak nasi ayam.
4: Ha, makanan kemarin anak ibu.
5: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak lelaki yang ejek kakak tu.
1: Minta maaf ya, bos. Saya tak boleh kerja bos satu ni. Saya kena jaga anak saya.
6: Sejak kita lahir, sampailah dewasa, pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi, bila dah besar, anak-anak...
7: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
8: Ah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
9: Ibu ni kan, dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
10: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
8: Kau lah pula long. Jaga mak, aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
6: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimamak usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Adik, makcik baru je mop lantai tu. Licin lagi ni. Makcik takut adik terkelincir. Adik kena lalu jalan tepi sana ya.
1: Aduh, menyusahkan betul lah makcik cleaner ni. Tak pasal-pasal nak kena lalu jauh-jauh.
2: Haifa, cepat. Lori sampah nak gerak ni.
3: Jap, ayah.
2: Cepat.
3: Abang, ni sampah ya.
4: Baik, dek.
3: Ih, busuknya bau ayah.
2: Ha, kalau Haifa tak nak kerja tempat busuk dan tak nak badan bau sampah, belajar dan kerja elok-elok bila dah besar nanti.
3: Baik, ayah.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kak, ada order makanan tak?
6: Adalah. Kenapa kau tak datang esok je? Lama tau aku tunggu.
5: Maaflah, Kak. Hari hujan, jalan pula sesak.

0: dah. Pergilah balik. Banyak pula alasan dia.
1: Adik, tangan tu jangan letak dalam belakang motor. Ya, sekarang ni banyak kira kot.
2: Pagat je kot.
0: Abang nak bagi keselamatan je tau. Bukannya polis. Tak payahlah nak sibuk hal orang.
3: Setiap orang layak dihormati walau siapapun mereka. Janganlah kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan pekerjaan dan luarannya saja. Mereka juga ada anak, suami isteri dan ibu bapa untuk disara serta sentiasa menanti kepulangan mereka. Merekalah wiranegara yang tidak didendang. Pang FM, kami prihatin.
4: Pahang FM, satu pilihan.
5: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
6: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
5: Muazzam Shah,

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Izinkan aku menafaskan kata, bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pahang FM, satu pilihan.
4: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan kekayaan harta bukan ukurannya. Ramai orang diluaskan rezekinya tapi masih miskin jiwa, tidak pernah cukup, sentiasa mahu lebih hingga sanggup abaikan dari mana sumbernya. Hakikatnya, kekayaan yang sebenar bukan pada banyaknya harta tetapi pada keadaan hati seseorang yang sentiasa merasa cukup, yakni qanaah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang dimilikinya. Jadi ingat, kekayaan harta bukan pengukurnya, insyaAllah. Jadi terus setiap bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta saja tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

Alhamdulillah, selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus untuk menjadikan Pahang FM teman anda di waktu ini, bersama sama dengan saya Rif untuk Zon Nurani. Dan saya nak berkongsi dengan anda, kenapa Allah SWT menguji kita. Pastinya setiap ujian yang hadir dalam hidup bukanlah sia-sia. Ia adalah tanda kasih sayang Allah SWT untuk melihat siapa antara kita yang sabar, tabah dan paling baik amalannya. Ujian itu bukan untuk melemahkan, tetapi untuk meningkatkan iman dan menyucikan jiwa. Dan ingatlah, setiap ujian diberi mengikut kemampuan. Teruskan bersabar, kuatkan amal, kerana di sebalik ujian tersimpan ganjaran yang tidak ternilai, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.19 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: aku.
1: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
2: Sekarang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan menyebarkan aib ni adalah satu perbuatan yang sangat lazat. Apatah lagi aib itu merupakan aib daripada musuh kita, orang yang kita tak suka. Tapi beringatlah kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mencari-cari aib ataupun kelemahan saudaranya yang muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maka sidang pendengar, kita tahu memang seronok kita nak sebarkan aib, cerita tentang aib orang dan sebagainya, tapi kita kena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka jadikanlah sebagai satu panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman.

حكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam kabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Man.

Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Ini merupakan perintah Allah yang jelas. Allah seru, Allah panggil orang beriman. Allah menyuruh kita ingat Allah. Ingat dengan ingatan yang banyak-banyak, di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja, pagi atau petang, siang atau malam. Mari kita tanya diri kita, atau kita muhasabah sendiri, sudahkah zikir-zikir ini menjadi kebiasaan kita? Terutamanya zikir-zikir yang kita telah sedia maklum. Ingatlah bahawa Allah Ta'ala tidak pernah lupa untuk beri rezeki kepada kita, memberikan segala keperluan, kebaikan yang kita ingini dalam kehidupan kita ini. Tiap saat kita mengguna pemberian Allah, jantung, paru-paru terus berfungsi tanpa perlu kita suruh, tanpa perlu kita kawal. Sama ada saat kita ingat kepada Allah ataupun tidak, anggota dan organ kita berfungsi. Subhanallah. Itulah maha pemurahnya Allah Ta'ala. Tapi kitalah kerap kalinya, kitalah yang lupa kepada Allah. Zikir jarang-jarang. Mulut-mulut kita lebih banyak menyebut hal-hal duniawi. Kadang-kadang lebih banyak menyebut perkara yang berdosa. Mengumpat, mengaji, kata-kata lucah dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Mohonlah kita ulang-ulang menyebut zikir-zikir yang mudah, yang kita dah tahu. Yang tak tahu tu, kita cari lagi. Yang dah tahu, kita amalkan. Contohnya, tahlil atau La ilaha illallah. Baginda Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang akhir kalamnya daripada dunia ini, yang ini mati dia, sebelum itu dia sempat menyebut La ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Satu lagi yang Nabi sebut, dua kalimat yang ringan di bibir tapi berat di neraca Allah kelak, iaitu subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu contoh. Yang lain, istighfar, astaghfirullahal azim. Kita banyak-banyak.

0: Jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insya-Allah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami Pahang FM 1 pilihan.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan saya Reef untuk waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan perkataan ataupun berkata-kata. Jadi kita perlu berfikir sebelum berkata-kata. Dan kita digalakkan untuk tidak mengeluarkan sebarang perkataan yang akan menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Jika tiada perkara yang baik untuk dikatakan, lebih baik memilih untuk diam. Akibat tidak menjaga percakapan, adik-beradik bergaduh, bercerai-berai, pasangan suami isteri dan bermusuhan antara satu sama lain. Jadi manfaatkan akal yang dikurniakan Allah SWT untuk menimbang kata-kata sebelum mengucapkannya. InsyaAllah semoga bermanfaat. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Pahang FM, Satu Pilihan.

Nomor yang Anda dial tidak dapat dihubungi. Terima kasih.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef ketika ini untuk Zon Nurani Pahang FM. Dan sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.29 minit malam. Terus setia bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan menyebarkan aib ni adalah satu perbuatan yang sangat lazat. Apatah lagi aib itu merupakan aib daripada musuh kita, orang yang kita tak suka. Tapi beringatlah kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mencari-cari aib ataupun kelemahan saudaranya yang muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maka sidang pendengar, kita tahu memang seronok kita nak sebarkan aib, cerita tentang aib orang dan sebagainya, tapi kita kena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka jadikanlah sebagai satu panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman.

0: FM.
1: Kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kat benda tu, ni nak kalau kita semayang tengah orang dah. Ni kau baju mengalah ke bawah rimah, nak cika orang sebelah ke semayang. Pakai baju pun baru balik menore. Tak ni nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju. Takut muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya, kemahnya, wangi ini, semaknya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Masih lagi mendengar Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya Rif di waktu ini. Terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita selama hari jiran-jiran untuk dengar Pahang FM. Baik, saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan kebaikan minum air kosong. Baik, air kosong ni kan, yang pertama mengelakkan dehidrasi untuk kekal cergas dan bertenaga sepanjang hari. Seterusnya, bantu penghadaman dan elak sembelit. Air kosong bantu melancarkan pergerakan usus, juga menjaga kesihatan kulit. Kulit lebih lembap dan sihat apabila tubuh cukup air. Seterusnya, air kosong ini tiada kalori, membantu mengurangkan berat badan. Juga ia menyingkirkan toksin dari badan, iaitu ia membantu proses detoksifikasi secara semula jadi, meningkatkan fokus dan fungsi otak. Kekurangan air sebenarnya boleh menyebabkan cepat letih, pening dan kurang fokus. Seterusnya, bila kita minum air kosong, ia mampu mengawal suhu badan, dan ini penting semasa cuaca panas atau ketika bersenam. Dan seterusnya, saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas sehari, yang mana kalau kita lebih aktif, lebih banyak air yang diperlukan. Jadi minumlah air kosong, insyaAllah. Baik, terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi bagi 3 jam terakhir siaran hari ini, anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pahang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Assalamualaikum.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Edisi hari ini 20 Ogos 2026, hari Khamis. Waktu sekarang 9.15 minit malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, kita berada dalam edisi yang pertama dan berhibur dalam hiburan malam. Sebentar tadi kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, tepat pukul 9.30 minit malam, info sukan. Dan juga tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti forum Mukarrabin sehingga pukul 11 malam. Dan juga tepat pukul 11 malam kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, kita berhibur dalam hiburan malam sehingga pukul 10 malam. Sebelum kita mendengar lagu pertama, baik, saudara, rakyat Malaysia perlu peka guna imej jalur gemilang di media sosial. Guna imej jalur gemilang di media sosial dengan penuh rasa bertanggungjawab bagi memelihara dan juga menghormati lambang kedaulatan negara. Sengaja memuat naik atau berkongsi paparan jalur gemilang terbalik adalah satu kesalahan. Ia boleh mengakibatkan salah faham, mencetuskan kemarahan dan juga menyinggung perasaan masyarakat. Baik, pastikan pameran imej betul dan juga guna fungsi tertentu pada kamera boleh menyebabkan imej jalur gemilang kelihatan terbalik. Dan juga semak kedudukan jalur gemilang sebelum dimuat naik. Baik, saudara, guna imej jalur gemilang di media sosial dengan penuh rasa tanggungjawab bagi memelihara dan juga menghormati lambang kedaulatan negara. Baik, kita terus beribor lagu pertama di Zon Inspirasi.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Anak pipit jangan tak dihirau.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Let's go. Baik, saudara di Malaysia Pahang FM, satu pilihan, waktu sekarang 9.30 malam. Baik, info sukan kita bersama dengan DJ kita yang berada di Selangor dengan liputan Sukmah Malaysia, Sukan Malaysia ke-22 Sukmah Selangor. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang kasih tugas dengan kota utama Pahang FM. Sekarang kita berada untuk info sukan hari ini bagi sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Dan ini adalah perkembangan ataupun kita rangkumkan terus apa yang telah berlaku untuk hari ini. Yang mana untuk sebelah pagi tadi ada beberapa sukan telah pun dipertandingkan, antaranya petong dan sukan pelayaran dan golf dan juga bowling, tamping ataupun table bowling. Dan untuk keputusannya yang mana dapat kita kongsikan bersama dengan anda, keputusan terkini bagi Kota Jem Pahang yang bermulanya pada hari ini 20 Ogos 2026, Sukan Motai menerusi acara 48 kilogram peringkat awal untuk Kota Jem Pahang. Syafarid Daniel menentang dengan Terengganu dan Pahang menang point. Dan seterusnya untuk olahraga, acara lompat kijang lelaki peringkat akhir, alhamdulillah emas untuk Pahang dengan 15.25 meter. Dan seterusnya pula untuk acara sukan petang, untuk acara triple lelaki Pahang 1, dan menerusi atlet kita Muhammad Aidi Adha bin Abdul Rahman, Muhammad Haikal bin Abdul Rahman, Muhammad Harith Muhaimin bin Hafizul menentang dengan Pulau Pinang 1, kita menang dan layak ke pusingan sukan akhir. Dan seterusnya untuk sukan golf, menerusi atlet kita Jebat Ahmad Mukris, Muhammad Akhri, Putra Haikal Hakim bin Halim, Muhammad Nur Azam Syahri, Fadhullah Haziq bin Fadhullah Hisham. Dan pasukan Pahang berada di ranking ke-13 dengan ketipan mata 712. Dan seterusnya pula kita beralih untuk sukan yang seterusnya, iaitu motai 54 kilogram, menerusi atlet kita Pahang Ahmad Danish Hakimi menentang dengan Kelantan, dan keputusan Pahang tewas KO. Dan untuk rugby lelaki 7 sebelah kumpulan, peringkat kumpulan berlangsung di Stadium Sultan Sulaiman Kelang, di mana Pahang bertemu dengan Melaka. Pahang menang dengan 24-12. Dan seterusnya pula motai 21 kilogram, yang berlangsung pada pukul 4.30 minit petang, dan menerusi atlet kita Muhammad Rafael Ryan menentang dengan Selangor, Pahang tewas point. Dan seterusnya pula cakro bagi peringkat kumpulan, yang menerusi atlet kita Muhammad Afiq, Muhammad Ariel Afiq Happen, Muhammad Haziq Iqbal Zami, Muhammad Falik, Pahang menang ke atas Kedah 2-0. Dan seterusnya pula untuk sukan olahraga, acara lempar cakra lelaki pasangan akhir, menerusi atlet kita Muhammad Afiq bin Osman. Dan seterusnya olahraga lompat kijang lelaki peringkat akhir, di mana atlet kita Muhammad Khairul Naim bin Nozamuddin, dan keputusannya 14.59 meter, dan Pahang berada di tangga ke-6. Dan seterusnya untuk olahraga 4x400 meter lelaki, Pahang berada di tangga ke-7 dengan dengan catatan masa 19.77. Dan seterusnya pula untuk sepak takraw wanita peringkat kumpulan, di mana Pahang bertemu dengan Perak, tewas 1-2 dengan 3 pusingan, iaitu 11-15, 15-12 dan 8-15. dan seterusnya pula untuk sukan yang seterusnya bagi Lombok Main Force berlangsung di Komplek Bowling Padang Bayumas. Pahang bertemu dengan Kelantan Pahang mendahului 18-7. Dan seterusnya pula untuk sukan memanah, acara Elimination Round Individual Lelaki Recurve yang berlangsung di Stadium Inspan keputusan penuh di mana Pahang membawa jaya membawa pulang pingat gangsa. Dan seterusnya pula untuk sukan memanah bagi acara recurve lelaki, individu lelaki peringkat separuh akhir, dan melalui atlet kita Haikal Danish bertemu dengan Sabah tewas, dan kita mara ke penentuan penentuan tempat ketiga dan keempat. Dan seterusnya pula untuk sukan bola keranjang, acara 5x5 wanita pusingan awal mana tewas dengan wilayah persekutuan 25-63. Itu keputusan yang terkini, dan sekarang masih lagi ada berlangsung, iaitu sepak takraw. Dan untuk pertemuan untuk sukan bola sepak acara lelaki, di mana tadi Pahang bertemu dengan Selangor, kita tewas 0-4 ke atas Selangor, dan kita akan terus ke pusingan tempat ketiga dan keempat lah untuk acara apa lelaki untuk bola sepak. Dan ada beberapa lagi acara yang akan dipertandingkan esok, antaranya rugby, Lombok, dan juga pada Sabtu ada acara memanah juga, dan ada lagi banyak-banyak acara seperti pelayaran dan sebagainya lah yang akan berlangsung pada esok hari. Dan saya kira sampai sini dulu untuk info sukan pada hari ini bersama dengan saya Nash, dan insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Kota Jempah agar apa yang diimpikan, apa yang diinginkan dengan 35 kutipan pingat emas akan kita melepasi sasaran ataupun mencapai sasaran, dan itu kemahuannya, dan kita doa yang terbaik untuk Kota Jempah. Saya kira sampai sini dulu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Anda peminat sukan tanah air, nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM+.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden tak tercampak kat luar, paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pak FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati dan dikasihi penaung surau Kampung Cempaka, pengerusi dan ahli jawatankuasa SKJ Surau Kebenaran Jumaat Kampung Cempaka, Tuan Imam,

0: pegawai SKJ Kampung Cempaka, pemimpin-pemimpin masyarakat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama mengadakan program Forum Al-Muqarrabin, yang mana Forum Al-Muqarrabin ini membawakan tema akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan pada malam ini kita bersiaran daripada SKJ Surau Kebenaran Jumaat, Kampung Cempaka, Kuantan. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini, panel yang akan membicarakan tajuk yang telah kita berikan pada malam ini, yang akan menemani saya di depan ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman, Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, yang tidak asing lagi saya kira di Radio Malaysia Pahang FM. Dan pada malam ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan satu tajuk, iaitu tajuk yang diberi sebagai Ar-Ruwaibidah, bicara akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tajuk ini, sebenarnya ia daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang juga riwayat daripada Imam Ibn Majah dalam kitab Al-Fitan berkenaan dengan bab akhir zaman, bab zaman yang dahsyat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun qadda'at yusaddaqu fiha al-kazib wa yukazzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah qila wa mar ruwaibidah qala ar-rajul naqahu yatakallamu fi amril 'ammah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis inilah kita mengambil tajuk ini, ya, tajuk kita pada malam ini, iaitu ruwaibidah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Maksudnya, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, yakni dipercayai oleh orang ramai, dan didustakan percakapan orang-orang yang benar. Orang yang bercakap benar dikatakan dusta. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, akan berkata-katalah golongan al-ruwaibidah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah golongan al-ruwaibidah itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang bodoh lagi fasik yang berbicara dan mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menafsirkan beberapa makna bagi perkataan Al-Ruwaibidah ini. Antaranya ialah Al-Ruwaibidah adalah siqah tashghir bagi Rabidah. Rabidah yaitu dan ta marbutah di akhirnya. Perkataan Rabidah itu ta marbutah ada di hujung tu, ya, yang bagi menunjukkan mubalaghah. Ini semua istilah bahasa Arab, tuan-tuan, ya. Adapun Al-Rabidah ialah, maksud dia ialah seseorang yang lemah dan tenggelam di dalam hal-hal keduniaan dan sentiasa menginginkannya, yakni menginginkan dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Ahmad, ya, di dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Musnad Ahmad, mengatakan bahawa Al-Ruwaibidah itu ialah orang-orang yang bodoh bercakap tentang perkara yang umum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan bahawa orang yang bodoh dan keji bercakap berkaitan perkara umum sedangkan dia bukan ahli dalam perkara tersebut. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pusingan pertama. Jadi kesimpulannya, secara ringkas kesimpulan daripada perkataan Al-Ruwaibidah itu, ya, adalah golongan yang tidak memahami agama Islam secara mendalam tetapi ingin bercakap dan menguruskan umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut merupakan perkhabaran dan peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat Islam, seluruh umat baginda, mengenai perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Tuan-tuan, kita sedang berada di akhir zaman ini. Zaman kita inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman keluarnya Al-Ruwaibidah. Yakni orang yang tidak ada ilmu tentang agama nak bercakap pasal agama. Orang yang tidak ada apa ni asas tentang agama nak mengeluarkan fatwa-fatwa. Sedangkan yang hanya layak mengeluarkan fatwa ialah institusi mufti. Ya. Kalau di konteks negara kita ni, institusi mufti lah yang layak mengeluarkan fatwa. Tetapi yang Nabi SAW sebut ini, semua orang nak cakap, semua orang nak mengeluarkan fatwa, semua orang nak bagi pendapat tentang agama. Bahkan kadang-kadang kita tengok apa yang dicakap, apa pendapat yang dikeluarkan jauh menyimpang daripada apa yang dikehendaki oleh agama itu sendiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itu, saat yang disebut oleh Nabi SAW tadi, ya, zaman yang disebut oleh Nabi SAW itu, ya, ketika itu manusia jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang mendakwa dapat hidayah, ada hidayah Islam, lahir sebagai seorang Islam, ya, tetapi jauh daripada hidayah itu sendiri. Ya, kita tengok tuan-tuan realiti yang berlaku di hadapan kita. Ramai orang yang mengaku Islam, tetapi apa jadi dengan masjid dan surau, tempat solat, tempat orang Islam berkumpul untuk mendirikan solat, untuk beribadah, untuk bermuamalah antara satu sama lain. Hari ini tuan-tuan, ya, walaupun peringatan demi peringatan Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada kita, ya, dengan peristiwa tsunami-nya, dengan peristiwa COVID-19-nya, ya, dan berbagai-bagai lagi yang Allah SWT peringatkan kita sebenarnya, peringatan. Tetapi tuan-tuan, masjid dan surau tetap sunyi, sepi, dan yang hanya ada, yang hanya datang mengimarahkan masjid dan surau hanyalah regular customer. Betul tuan-tuan, saya sebut regular customer. Maknanya orang tula dah, orang tula dah yang datang ke masjid surau. Mati tak ada ganti tuan-tuan. Sebab apa? Golongan-golongan muda, ya, minta maaf tuan-tuan sebut, golongan-golongan muda semakin menjauh diri daripada masjid dan surau. Di setengah-setengah tempat alhamdulillah ada tuan-tuan orang, golongan orang muda yang menghidupkan masjid dan surau. Tetapi kebanyakan masjid dan surau yang kita tengok tuan-tuan, ya, yang hanya mengimarahkan, meramaikan masjid dan surau hanyalah golongan yang rumah kata pergi, kubur kata mari. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bukan surau tuan-tuan ni, InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, surau tuan-tuan ni yang diimarahkan oleh golongan-golongan muda, yang orang-orang muda. Sebab kita tengok tuan-tuan dalam peristiwa, ya, dalam di zaman Nabi SAW yang membantu perjuangan Nabi untuk menyebarkan Islam ini, kebanyakannya golongan muda-muda lagi tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, itu sebagai pusingan pertama. Jadi saya kira Dr. Azlan akan memperkatakan lebih panjang lagi tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan nak dengar apa yang akan dikatakan oleh Dr. Azlan. InsyaAllah. Saya serah pada Al-Fadhil Dr. Azlan. Wallahu a'lam. Faddal.
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih sahabat ahli panel, Ustaz Abdul Aziz selaku panel pertama. Yang dihormati penaung masjid, pengusi masjid SKJ dan juga AJK-AJK-nya, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, kru Pahang FM yang turut hadir bersama kita pada malam ini, muslimin muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berada berhimpun di dalam masjid ataupun SKJ ini, dan juga kita membincangkan tajuk forum kita iaitulah Arwah Bidah, bicara akhir zaman. Jadi sebenarnya hadis ini telah pun diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun dulu semasa hayat baginda. Artinya memperingatkan sahabat-sahabat. Dan peringatan tersebut kita nampak di hadapan mata kita ini beberapa tanda akhir zaman telah pun berlaku yang tidak dapat kita nafikan, yang tidak dapat kita elakkan daripada berlaku. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi signal, berbagai-bagai signal yang diberi kepada kita ni, terutama orang Islam, orang mukmin, supaya berfikir apakah kita membiarkan saja masa berlalu ataupun mengambil iktibar daripada beberapa peristiwa yang telah pun berlaku. Antaranya kita lihat bagaimana peristiwa jelas berlaku, iaitulah berlakunya, iaitulah hujan salji di Arab Saudi, di negara yang suatu masa kering kontang, yang satu masa tandus, tetapi boleh ada salji. Biasa salji ni di mana tuan-tuan puan-puan sekalian? Di negeri Eropah, negara Eropah. Tapi di negara Arab Saudi boleh ada salji. Ini perkara yang pelik. Dan Nabi dah beritahu dah tanda-tanda tersebut akan muncul di akhir zaman. Antaranya apa dia? Tanda bagaimana suburnya tanam-tanaman yang hijau di bumi Mekah itu sendiri. Dan kita lihat bagi orang dah buat haji, kita nampak di sana bagaimana pokok yang ditanam telah subur, hijau ke hijau-hijauan. Dulu di zaman Nabi Allah Ibrahim, nak jumpa selai rumput pun susah, nak jumpa telagai pun payah, kecuali air zam-zam. Tetapi setelah berlalunya masa dan zaman, kita nampak itulah yang telah pun diperingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum saya nak mengulas tajuk Urwah Bidah ini, dalam hadis lain juga Nabi SAW bersabda, sayati ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh. ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. Dalam hadis ini Nabi beritahu akan datang satu masa kepada manusia, maksudnya kita katakan akhir zaman lah. Rasulullah tu bercakap 1400 tahun dulu, tapi dia kata selepas itu, selepas zaman baginda, selepas zaman sahabat, akan datang kepada umat manusia, kata Nabi SAW, di mana Islam itu hanya tinggal nama saja. Islam hanya tinggal pada nama saja, tetapi amalannya semakin terhakis, amalannya semakin dipinggirkan. Apa yang kita lihat sekarang ni rupanya itulah kenyataan realiti mukjizat daripada Nabi SAW, tuan-tuan sekalian. Contoh yang kita nampak yang berlaku depan mata kita, isu antarabangsa yang berlaku di Asia Barat, iaitulah di bumi Syria, bumi para Nabi, bumi para Anbiya. Di sana ada Nabi Yahya, di sana ada Nabi Zakaria, di sana ada makam Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, di sana ada makam Imam Nawawi, dan ramai lagi ulama-ulama, para sahabat Nabi, dan juga ada makam Nabi-Nabi di sana. Tapi tuan-tuan sekalian, yang kita dikejutkan baru ini ialah peristiwa di mana penggulingan satu orang presiden yang sangat kejam, iaitulah Bashar al-Assad. Dan juga sebelum zaman dia ni, zaman ayah dia ni juga memerintah lama, yang dikenali dengan Hafiz al-Assad. Nama Hafiz, biasa kita dengar Hafiz ni nama Islam kan? Bashar pun nama orang Islam. Tapi tuan-tuan tahu bahawa keturunan dia, dia punya kabilah dia yang disebut sebagai Syiah Halawi ini, sebenarnya asalnya adalah Syiah Nusairiyah. Yang mana Syiah Nusairiyah ni tuan-tuan, sesama Syiah pun di dunia ni, termasuk Syiah di Iran sana, Syiah di Yaman, di mana-mana Syiah di dunia, di India, di Pakistan, mereka mengkafirkan Syiah Nusairiyah ni. Pelik tak pelik? Syiah sama Syiah mengkafirkan Syiah Nusairiyah ni terlalu melampau. Yang dikatakan menuhankan Ali, bukan sekadar benda lain tuan-tuan. Dia punya etikat dia adalah menyeleweng, menyimpang daripada kebenaran. Sebab itu Nabi kata tidak kekal Islam itu hanya pada nama. Nama Islam Bashar al-Assad, nama Islam Hafiz al-Assad, kemudian pak saudara dia Rifi' al-Assad, keluarga-keluarga ini semua mendominasi, memerintah Syria tu dalam keadaan yang kejam dan zalim tuan-tuan. Bermula pada tahun 1982, Hafiz al-Assad ni, presiden Syria, nama yang saya sebutkan tadi, antara etikat Syiah Nusairiyah ni adalah menuhankan Sina Ali. Dia kata bahawa Tuhan tu, jelmaan Ali tu adalah jelmaan Tuhan. Faham ke tak tuan-tuan? Senyap belaka. Maksudnya dia menuhankan Sina Ali. Sebab itulah tuan-tuan tidak heran di zaman Al-Assad tu, dia telah pun orang kata membunuh rakyat sendiri sampai 40,000 orang. Bunuh bukan cara tembak biasa, tetapi di apa, gunakan racun kimia. Ditembak di udara, sedut mati. Dan di zaman ayah dia Hafiz al-Assad ni telah pun merobohkan, telah pun merosakkan, memusnahkan sebanyak 88 masjid di zaman dia. 88 masjid. Bagi dia tak ada apa masjid ni, bagi dia tak ada apa agama ni tuan-tuan. Sebab dia orang kata hanya pada nama je Islam, tapi dia punya etikot dia dah jauh menyeleweng daripada kebenaran. Kemudian disambung boleh oleh anak dia Bashar al-Assad pun macam itu. Sehingga kita nampak video yang telah lama berlega, bagaimana ketika mana tentera Syria ni yang kita katakan tadi, yang tidak ada etikat, yang tidak ada pegangan yang betul, paksa satu orang mangsa yang digali lubang, campak dalam lubang tu, dipaksa mengucap La ilaha illal Bashar. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Balik dia menuhankan Bashar pula. Inilah paling dahsyat. Paksa. Itu perlu cerita dalam penjara yang terkini, penjara Senaya nama dia, yang mana dilihat dalam penjara tu bagaimana tuan-tuan sekalian, satu orang anak gadis perawan, dia masuk penjara, ditangkap secara, maksudnya secara salah lah, tak ada buat kesalahan undang-undang, cuma keluarga dia ni menentang kerajaan yang zalim tadi, ditangkap 19 tahun umur dia, dan disimpan dalam penjara yang paling kejam ini, antara yang paling kejam di dunia ini tuan-tuan, sehingga umur dia dalam 50-an, dan dia ada 5 anak luar nikah. Maksudnya apa? Masuk penjara, dirogol oleh tentera-tentera Syria. Rogol. Pada bangsa sama, bangsa Arab, tapi etikat yang berbeza. Itu tak cerita lagi, dalam penjara Syria ni tak boleh nak semayang, semayang tembak, dia bagi tu hantar kepala. Pistol ditembak sedekat atas kepala, tuan-tuan muslim. Dahsyatnya mereka. Dan juga apabila mereka melanggar larangan-larangan tersebut, ada yang sembahyang dan sebagainya, ditembak, dibunuh, dan mayat mereka disimpan dalam penjara itu. Banduan dalam penjara disimpan bersama mayat-mayat ditembak secara kejam tadi. Simpan situ sehingga berulat-ulat. Cuba kita bayang, duduk dalam penjara yang sempit, bawah tanah yang gelap, kemudian tidak ada lubang udara dan sebagainya, menghidu bau mayat. Tidak ada tandas, tuan-tuan. Nak buang-buang atas simen begitu je. Dibuat kita macam binatang. Itu antara sebahagian kecil ke mana kekejaman yang mereka buat. Kita manakala Israel, kita tak heran sebab dia memang kafir kan. Kita tahu dia Yahudi, Zionis. Ini lebih teruk daripada Zionis itu sendiri, tuan-tuan puan sekalian. Ulama dibunuh dan sebagainya. Jadi apa yang Nabi kata dalam hadis yang saya bacakan tadi, tidak kekal Islam itu hanya pada nama. Pemimpin hanya nama Islam, tapi amalan dia yang kita kata ganti menyeleweng kepada etika yang benar. Kemudian seterusnya yang Rasulullah kata apa dia, tuan-tuan muslim, iaitulah tidak kekal, iaitulah Quran itu melainkan hanya tulisan saja. Orang dah tak pedulikan Al-Quran, tuan-tuan muslim. Kita masih lagi mana ambil berat, ada kelas kafah, kelas Quran dan sebagainya. Tapi satu masa Nabi kata tidak kekal Quran itu hanya tinggal tulisannya saja. Sehingga satu masa nanti orang dah tak minat dengan Quran. Kita nampak, tuan-tuan, kenyataan Nabi SAW berlaku di Arab Saudi. Satu konsert yang jemput Jennifer Lopez ke apa? Lopez lah, bukan Kuih Lopez bukan? Itu dia. Jadi dah lah pakai, tuan kata, super tak berpakaian, tuan-tuan kan? Melompat sana, melompat sini. Kita nampak hak penonton-penontonnya pakai serban, pakai hegel tu, kemudian pakai jubah. Tengok konsert pakai jubah, tuan-tuan. Apa makna? Apa makna je? Yang kita katakan tadi, nama Islam. Tetapi budaya Islam, amalan Islam sudah hilang daripada kehidupan mereka. Lebih teruk daripada Eropah. Sehingga dia punya raja dia, ataupun kita katakan putera mahkota dia, Muhammad bin Salman, mengatakan kita akan menjadikan Arab Saudi ini lebih Eropah daripada Eropah. Apa maknanya, tuan-tuan muslim? Lebih Eropah daripada Eropah, maknanya lebih dahsyat lagi lah. Sehingga bila mana dia buat konsep tersebut, simbol Kaabah, simbol Kaabah tu sendiri yang empat segi tu warna hitam, ada simbol-simbol tarian dan sebagainya, mereka bertawas keliling tu, bukan tawas ibadat, simbol maksiat. Itu yang kita katakan apa Nabi sebut tu dah menjadi realiti dan kenyataan di hadapan mata kita. Dan kita lihat, kalaulah tidak dititik beratkan generasi hari ini dengan Al-Quran, mereka akan meninggalkan Al-Quran. Kalau tidak ada kelas kafah contohnya, bagai-bagai, tuan-tuan, maka akan terhakis, maksudnya kecenderungan untuk belajar Al-Quran itu. Sedangkan Allah ada sebut di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, auzubillahi minasyaitanir rajim, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami dah, ini Allah menurunkan Al-Quran az-zikra, disebut sebagai az-zikra, maksudnya Al-Quran, dan kamilah yang menjaga, menjamin kesucian dan keaslian Al-Quran. Maksudnya tidak akan diubah, tidak akan dipinda. Seumpama kitab Taurat yang terdahulu dipinda, kitab Injil dipinda, maksudnya tidak original. Ini yang berlaku pada Al-Quranul Karim. Artinya musuh-musuh mencari, artinya peluang untuk menjauhkan kita, anak-anak remaja kita, daripada Al-Quran, untuk menjauhkan kita daripada agama yang disebutkan tadi. Dan Nabi ada sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, masajiduhum amirah, masjid mereka amirah, maksudnya besar, cantik, ada aircon, ada semua, maksudnya kita katakan fizikal hebat, masjid itu hebat. Ada masjid dua tingkat dan sebagainya, besar masjid, tapi kadang-kadang tiang lebih banyak daripada orang yang datang tu. Itu realiti lah, tuan-tuan, ya. Tiang lebih banyak daripada orang yang datang. Yang Nabi kata itu 1400 tahun dulu, realiti depan mata kita. Kita nampak masjidnya besar, tetapi yang hadir dari sudut pengimaran masjid itu kurang. Kurang maksudnya apa? Maksudnya tidak mencapai kapasiti masjid yang sepatutnya boleh muat 1500, yang boleh muat 2000, tapi yang datangnya 20, 30. Itu pun tanya ke, ada yang datang bawah pada 10, ada. Padahal tarah masjid, tarah masjid. Ini yang kita nak disedarkan, diperingatkan. Apa yang Nabi sebut dulu, wahya kharabun minal huda. Tetapi dari sudut hidayahnya kosong, tuan-tuan. Masjid besar, tapi hidayah tidak ada kepada orang yang duduk di kawasan sekitar masjid ataupun sekitar surau dan sebagainya. Minta maaf cakap, kita kadang-kadang ada rumah dekat taman kan, masjid. Bila lawang speaker azan ke speaker masjid ke, dengar-dengar. Tetapi nak cakap ni, ada yang tak hadir pun ada. Realiti, kita jangan marah, ya? Realiti.
2: benda hak kita pahit nak perkatakan sekitarnya, tapi orang jauh pula datang, orang jauh pula datang, orang tempat situ tak datang. Contoh ada, ada berlaku. Tapi ini di antara perkara-perkara yang patut kita ambil iktibar lah daripada apa yang diperingatkan dalam hadis tadi tentang akhir zaman. Yang akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW istilah ruwaibidah. Ruwaibidah ni maksudnya tuan-tuan sekalian, segelungan manusia, sekelompok manusia yang mana dia jahil terutama dalam agama, tetapi dia memperkatakan tentang masalah-masalah umat yang lebih besar. Dia jahil dari segi agama, tapi dia lebih maksudnya mengomen, mengulas, bahkan ulama-ulama dicacinya, ulama-ulama dikatakan tidak tepat dan sebagainya. Ada Imam Syafi'i, golongan yang memperlekehkan Imam Syafi'i, ada. Dia kata pandangan Imam Syafi'i ini tak tepat. Padahal Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak, ada di kalangan kita tuan-tuan sekalian, dalam syarikat kita hari ini. Nak menyebutkan bahawa mereka merasa lebih hebat, lebih alim daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mana Imam Syafi'i ini tuan-tuan sekalian, dia telah hafal Quran umurnya 30 juzuk dalam usia 5 tahun. Kita 5 tahun apa kita buat tuan-tuan sekalian? Masih pakai pampers lagi dah? Ataupun masih orang kata berlari, main pasir, main orang kata main pondok dan sebagainya? Imam Syafi'i dah Quran dalam dada umur 5 tahun dah, Quran dah tersemat dalam dada. Sehingga umur belasan tahun dah jadi mujtahid, dah jadi mufti. Umur belasan tahun dah jadi mufti. Diberi kepercayaan oleh Imam Malik untuk memberikan hukum dan fatwa. Itulah di antara kelebihan Imam Syafi'i. Tapi ada orang zaman kita, orang zaman kita learning, yang mengatakan pandangan Imam Syafi'i tak tepat dan sebagainya. Dan dia menggunakan hadis dhaif pun ada. Imam Ghazali dituduh kitab Ihya Ulumuddin menggunakan banyak hadis-hadis dhaif dan sebagainya. Sedangkan hadis dhaif itu boleh kita amalkan dari sudut fadail amal. Ini di antara apa yang berlaku, realiti yang berlaku tuan-tuan sekalian. Jadi nah, hadis yang dibacakan oleh Ustaz Aziz tadi, yang mana Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sayati ala nasi sanawatun qadda'ah. Rasulullah kata akan datang satu masa kepada manusia, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tipu daya, yang mana yusaddaku fihal kazib, orang yang cakap bohong dipercayai, dibenarkan, tetapi sebaliknya orang cakap benar dibohongi, didustai. Kita nampak kadang-kadang ulama yang bercakap dari sudut ulama yang mengaji pondok dan sebagainya, juga mereka kadang-kadang dipelekehkan, maksudnya ulama konservatif dan sebagainya. Ini yang berlaku dalam realiti kita pada hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang netizen lebih pandai daripada ahli ulama tu sendiri. Dia buat ulasan netizen-netizen lebih pandai daripada ulama tu sendiri. Yang kita nampak dalam hadis juga disebut, orang yang amanah dikhianati, dan orang yang maksudnya pengkhianat dijadikan sebagai model, sebagai tokoh, idola dan sebagainya. Ini dah realiti dah zaman kita tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi saya kira itu sebagai pusingan yang pertama. Saya serahkan balik kepada ahli panel yang pertama tadi untuk kita meneruskan perbincangan kita.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Azlan di atas penerangan dan juga lontaran-lontaran kepada kita tadi tuan-tuan, ya, tentang peristiwa yang berlaku di Syria. Sampai ke Syria buat cerita tuan-tuan, ya. Tapi memanglah tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan akhir zaman pun ada dikaitkan dengan Syria. Ya, yang paling jelas pada kita ialah bagaimana Nabi Isa AS akan turun di sebuah masjid di Syria. Ya, sebelum membunuh Dajjal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita balik kepada cerita berkenaan dengan Al-Ruwaibidah tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Ruwaibidah ni seperti mana yang kita sebut tadi adalah golongan orang yang lemah dari sudut pengetahuan agamanya, ilmu agamanya, tetapi bercakap mengatasi para alim ulama. Ini masalah tuan-tuan. Ini memang dah berlaku. Ustaz Azlan pun dah sebut dah tadi. Dah berlaku zaman kita hari ni tuan-tuan. Maknanya hadis yang Nabi SAW sebut ini adalah hadis untuk zaman kita hari ni. Sebab apa? Kita dah tak lama dah tuan-tuan. Tak lama dah. Sama ada tak lama tu kita dulu ataupun kita sampai kepada zaman ataupun keadaan itu. Memang kita dah sampai pun tuan-tuan, zaman ini. Ya, semua orang nak cakap semua perkara. Ya, bila timbul satu-satu isu berkaitan dengan agama, orang yang tak faham satu benda pun macam Dr. Azlan sebut tadi, orang yang bukan Islam pun nak komen juga, nak komen juga pasal Islam. Ini masalah tuan-tuan. Ya? Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman itu yang disebut oleh Nabi SAW tadi, ya, keluarnya Al-Ruwaibidah, maka agama sudah dipandang sepi oleh orang-orang Islam sendiri. Yang kita dah sebut dah tadi di awal tadi, pusingan pertama tadi. Ya? Maknanya masjid hanya penuh hari Jumaat saja. Jumaat saja tuan-tuan. Besok kita tengoklah. Dah. Sini memang penuh kan tuan-tuan? Ha? Memang penuh. Ha, tetapi malangnya waktu-waktu yang lain ke mana perginya tuan-tuan? Yang penuh ke Jumaat itu. Seolah-olahnya tuan-tuan, seolah-olahnya kita bukan kata ya ataupun tidak, tapi seolah-olahnya umat Islam ini dah jadi macam umat Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi hari besar dia hari Sabtu. Ya, dia membesarkan hari Sabtu. Orang Nasara, orang Kristian hari Ahad. Dia hari Ahad tu lagi dia pergi ke gereja dia. Dia berkumpul di gereja dia. Adakah orang Islam jadi gitu juga tuan-tuan? Hanya hari Jumaat je datang solat Jumaat. Lepas pada tu entah ke mana-mana dah lepas. Tuan-tuan, ini keadaan yang kita lalui sekarang ni. Realiti di mana saja tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya agama sudah semakin dipandang seolah-olah tak ada apa-apa peranan dalam kehidupan dia. Ya? Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, para ulama dipinggirkan. Ni zaman yang Nabi sebut ni. Al-Ruwaibidah ni maknanya kata-kata ulama akan disanggah oleh orang yang tidak tahu pun pasal Islam, tak tahu pun pasal agama. Allahu Akbar tuan-tuan. Memang berlaku dalam zaman kita. Tengok tuan-tuan, sedikit masa dulu, bila keluar di media-media berkenaan dengan keputusan majlis fatwa kebangsaan, berkenaan dengan beberapa perkara yang disebutkan, antaranya, kita sebutlah, kita mahu sebutlah tuan-tuan, antaranya berkenaan dengan fatwa berkenaan dengan Bollywood. Berapa ramai orang condemn keputusan majlis fatwa berkenaan dengan Bollywood ni. Lebih-lebih lagi peminat Bollywood, peminat tegar Bollywood tuan-tuan. Ya, memang dia kata benda salahnya nak tengok tuan-tuan. Nak tanya tuan-tuan, ya, salah ke tak salah tengok orang gelik perempuan tak tutup aurat pula tu? Tak. Masya-Allah tuan-tuan. Salah ke tak? Ha? Salah tak tuan-tuan? Ke tuan-tuan pun peminat Bollywood juga? Ya? Apa namalah macam-macam lah tuan-tuan, eh? Apa tuan-tuan? Ha, tak berani nak jawab ni sebab kawan pun minat juga. Letih tuan-tuan. Ya? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mana inilah zamannya. Zaman yang berlaku pada kita hari ini. Kata-kata ulama tidak dipakai. Ha, tak nak dipakai kata-kata ulama ni. Bahkan ulama dijauhi. Orang menjauhkan diri daripada ulama. Kenapa? Takut. Takut ke ulama? Seolah-olah macam ulama tu malaikat mau nak ambil nyawa dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini masalah yang berlaku zaman akhir zaman ini. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, yang menjadi keutamaan setengah-setengah orang ataupun sebahagian orang ialah berkenaan dengan Al-Quran dibaca tetapi sekadar untuk mendengar keindahan lagu-lagunya. Tak salah tuan-tuan, memang Nabi SAW ada sebut juga dalam hadis tentang baca Quran dengan berlagu. Supaya apa tuan-tuan? Bila kita baca dengan berlagu, tak kira lah lagu benda tuan-tuan, kita bukan jenis belajar lagu-lagu Tarano ni, ya? Ada setengah orang tu baca Quran ikut lagu Bollywood. Ada tuan-tuan ikut lagu Bollywood. Masya Allah tuan-tuan, dia peminat Bollywood, ya? Tapi tak ada masalah tuan-tuan kalau sekiranya bila kita baca dengan lagu yang kita boleh buat sendirilah tuan-tuan, ya? Kalau kita boleh buat sendiri, kalau tidak pun kita kena belajar lah lagu-lagu Quran ni, lagi sedap lagi dengar tuan-tuan, ya? Tapi tuan-tuan, kalau kita tak berapa boleh, kita buatlah lagu kita, tak apa tuan-tuan. Janji bila kita baca berlagu itu, dia meresap, Quran itu meresap masuk dalam dalam diri kita, dalam hati kita. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Quran yang dibaca dengan berlagu ini tuan-tuan, dibaca masa bila? Bukan masa tilawah dia saja tuan-tuan, pada waktu tengah malam, bangun 1/3 malam tu, kita baca. Tapi tak payahlah dengan guna mikrofon tuan-tuan, kan pelik pulak jiran sebelumnya pula. Kenapa pulak mat ni baca Quran berlagu tengah-tengah malam ni? Buang terbiak ke? Sudah tuan-tuan, masyarakat itulah tuan-tuan. Asal pelik sikit, buang terbiak selalulah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu saja, bukan saja Al-Quran itu sudah tidak dihayati. Quran dibaca tetapi tidak, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, tidak sampai pun ke dalam kerongkongnya. Luar, di mulut sahaja. Maknanya tak faham apa satu pun. Baca boleh, tapi tak faham Quran yang dibaca. Dan begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan di zaman yang disebut oleh Nabi SAW ini, keluarnya Al-Ruwaibidah ini, ialah bila mana majlis ilmu semakin hambar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini pengalaman saya. Ketika saya bertugas di satu tempat, tak saya sebutlah tempat mana tuan-tuan, saya kuliah di tempat itu tuan-tuan. Masya Allah, kuliah mingguan masa itulah, kuliah mingguan. Tetapi yang hadir, yang datang tuan-tuan, masa solat maghrib itu alhamdulillah penuh satu saf. Tapi masa kuliah tuan-tuan, paling ramai tuan-tuan tahu apa? Paling ramai 50 orang buang kosong. Tuan-tuan, 50 orang buang kosong tu. Mana berapa orang? 5 orang. Paling sikit. Paling sikit tu saya cakap lah tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini realiti yang berlaku. Sedangkan tempat itu, surau yang saya mengajar tu tuan-tuan, kawasannya semua orang Islam. Masya Allah tuan-tuan. Saya pelik juga, mana pergi orang lain ni? Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, majlis ilmu. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita di Kuantan ni pun ada juga masjid-masjid yang bila kuliah, Dr. Azlami yang biasalah tuan-tuan, di mana tempat-tempat dia berkuliah. Masya Allah tuan-tuan, kadang-kadang betul lah disebutkan ramai tiang daripada orang. Allahu Akbar. Seolah-olahnya tiang itulah yang jadi pendengar tetap setia berbanding dengan manusia. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran ni zaman kita ni tuan-tuan, kemungkaran mendapat liputan yang luas. Semua media semua mempromosikan kemungkaran-kemungkaran. Tuan-tuan, kita buat program, contoh kami di bahagian dakwah ni tuan-tuan, buat program di satu tempat nak dapat penuh orang datang program tu macam solat Jumaat pun payah tuan-tuan. Sedangkan orang situ memang situlah, tak pergi ke mana tuan-tuan. Ada tempat, situlah tempat dia. Tapi dia bila program-program agama ni tidak mendapat tempat di hati mereka. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kehidupan manusia ketika itu yang disebut oleh Nabi zaman Al-Ruwaibidah ini, hanya dipandu oleh akal semata-mata. Oleh akal mereka yang hanya memikirkan keduniaan. Lepas tu Nabi SAW sebut tadi, tuan-tuan, di awal hadis yang kita sebut tadi berkenaan dengan Ruwaibidah ni, maknanya orang yang berada di zaman itu semua mempunyai akal yang lemah dari sudut agamanya. Lemah agama tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini keadaan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi-generasi baru jadi pening kepala. Jadi keliru tuan-tuan. Bayangkan tak, apa tak kelirunya tuan-tuan. Anak-anak peringkat rendah dihantar ke kelas-kelas kafar. Ada kelas kafar alhamdulillah tuan-tuan. Tapi mak ayah yang menghantar anak ke kelas kafar itu tuan-tuan, ini realiti. Ini apa yang saya pernah jumpa. Masya Allah tuan-tuan. Anak-anak sebelum balik kafar akan solat asar dulu, di masjid ataupun di surau ataupun di kelas kafar. Mak ayah ataupun ayah yang datang mengambil anak-anak ni duduk tunggu atas motor. Kalau ayah bawa motor ambil anak, tunggu atas motor pakai seluar pendek. Anak solat solat asar, tunggu anak selesai solat asar. Ha, tuan-tuan. Kalau mak pula datang dengan kereta ambil anak, free hair tuan-tuan. Pontianak harum sundal malam. Masya Allah, datang ambil anak kafar. Masya Allah tuan-tuan. Ini keadaan masyarakat hari ini. Ya? Jadi anak-anak dia pun jadi confused tuan-tuan. Jadi keliru. Ya? Pergi kelas kafar pakai molik tudung, pakai tutup aurat. Balik rumah, mak ayah gitu gaya tuan-tuan. Anak kata gua ni. Ha, jadi ini keadaan yang berlaku hari ini tuan-tuan. Dan jangan katalah tuan-tuan, fitnah-fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai-bagai jenis fitnah yang berlaku tuan-tuan. Ya? Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fitnah-fitnah yang berlaku dalam masyarakat ini adalah mengarah kepada saat akan munculnya Dajjal. Dia itu kemuncak kepada fitnah yang akan berlaku. Fitnah besar yang akan berlaku ialah munculnya Dajjal. Tuan-tuan, kita hari ini fitnah yang ada hari ini pun kita pening kepala dah tuan-tuan nak menyelesaikan. Nak mengelak daripada fitnah yang berlaku hari ini. Ui, Masya Allah tuan-tuan. Tak, apa kata kalau sekiranya muncul Dajjal besok, guana kita kot ni. Lepas tu Nabi SAW mengajar ataupun memberi panduan kepada kita bagaimana untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal yang akan keluar bila kita tak tahu. Wallahualam, sempat dengan kita ataupun tidak, tak tahulah tuan-tuan. Ya, agak-agak tak sempat lah tuan-tuan. Jangan pula kita kata, kawan nak tengoklah Dajjal tu macam mana. Jangan tuan-tuan. Jangan budak-budak kata jangan tebeng tuan-tuan. Jangan tebeng. Sebab apa? Kita tak akan mampu. Kalau sekiranya dengan iman kita yang ada hari ini, kita tidak akan mampu berhadapan dengan Dajjal tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila cerita pasal akhir zaman ini memang tak habis tuan-tuan. Banyak sangat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itulah untuk pusingan yang ke-20 ini bagi pihak saya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini ya akan memberi sedikit kefahaman dan juga memberi sedikit jentikan kepada hati kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada agama, untuk kita lebih mendekatkan diri kita supaya sayang kepada masjid, surau, SKJ tuan-tuan ni ya. Sayang dengan apa? Dengan kita sentiasa mengimarahkan ya. Kelebihan orang mengimarahkan ni masjid, surau memang tak dinafikan tuan-tuan kelebihannya ya. Banyak disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian ya. Terima kasih juga di atas program kita pada malam ini ya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada kru Pahang FM yang merakam forum Al-Muqarrabin kita pada malam ini ya. Jadi sekadar itulah untuk bahagian saya ya. Saya serahlah balik kepada Al-Fadhil Dr. Azlan untuk mengupas sikit lagi dan menyimpulkan ya. Simpul tak tahulah tuan-tuan, nak simpul mati ke simpul hidup ke pulang pada Dr. Azlan lah ya. Saya serahlah pada dia. Wallahu a'lam.
1: Muslimin muslimat rahmati Allah. Alhamdulillah, kita tiba di penghujung pusingan terakhir pada malam ini yang memperkatakan tentang tajuk Ruwaibidah, bicara akhir zaman. Jadi selain daripada hadis Ruwaibidah, sebenarnya Nabi juga ada sebut hadis yang lain untuk memberikan kita peringatan demi peringatan supaya kita ni yang kata ambil cakna, maksudnya tidak mengabaikan pesanan daripada baginda Rasulullah SAW. Dan hadis yang lain, Rasulullah ada bersabda, sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam qala al-asharu wal-bataru watakasuru watanajushu fid dunya watabaghudu watahasudu hatta yakuna al-bakh, rawahul hakim.
2: Dalam hadis ini Nabi beritahu kepada kita, tuan-tuan sekalian, umat baginda, maksudnya kita ialah akhir zaman ni, akan ditimpa oleh penyakit-penyakit umat terdahulu. Rasulullah beritahu dah apa yang menimpa umat dulu Bani Israel, umat zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Zakaria yang terdahulu, zaman Nabi Nuh, akan menimpa umatnya juga. Dan penyakit yang menimpa umat yang terdahulu akan berjangkit, akan menimpa juga umat Rasulullah SAW. Lalu sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit tersebut ya Rasulullah? Lalu jawab Nabi SAW, yang pertama Rasulullah kata apa? Al-Asharu. Maksud Al-Asharu ni adalah hidup untuk apa? Untuk berseronok, berhibur. Yang kita katakan tadi, Nabi datang ke Mekah itu diutuskan oleh Allah SWT. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, dan tidak akan mengutuskan kau Muhammad melainkan membawa rahmat seluruh alam. Nabi 13 tahun di bumi Mekah mengajak manusia kepada mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sembahan berhala. Nabi datang menawan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, memusnahkan 360 berhala yang ada di sekitar Kaabah termasuk Lata dan Uzza. Artinya berhala telah tiada. Tapi hari ini umat akhir zaman membawa kembali berhala itu di Mekah itu sendiri, tuan-tuan. Kalau zaman Nabi menghapuskan berhala Lata dan Uzza yang tingginya berapa kaki disebut? 6 kaki, 7 kaki, tinggi. Dan sekarang ni mereka membina patung-patung Malik bin Salman. Sekarang ni tuan-tuan, di Arab Saudi, di Riyadh ke, di mana-mana ke, mereka buat patung Raja Arab Saudi. Antaranya raja itu adalah putera mahkota lah, Muhammad bin Salman. Dulu Nabi mengharamkan patung-patung, memusnahkan patung-patung, dan ni ambil buat patung pacok balik, pacok balik. Apa maknanya tuan-tuan? Dah tiba di saat Nabi pesan akan berulang kejahilan itu, budaya jahiliah itu akan kembali semula. Nabi dah selesai tugas dah, tapi jahiliah itu akan muncul kembali. Yang kita katakan tadi, Rasulullah datang menghapuskan maksiat, hiburan, arak dan sebagainya. Hari ini dibawa masuknya pula, hati-hati luar, biasanya akan ada minuman-minuman keras, arak dan bagai-bagai jenama lah, penaja-penaja dan sebagainya antara bangsa. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hidup semata untuk berhibur. Dan satu lagi tuan-tuan, nak berlaku adil lah kepada ulama-ulama di Saudi ni yang keras menentang kerajaan mereka, yang menentang apa yang berlaku, mereka ditangkap, dipenjarakan. Maksudnya yang diam, yang membisu dibenarkan selagi tak sebut tentang kritik kerajaan. Okey, awak boleh bercakap, tapi bila ada kritik kerajaan, awak akan disuap dalam penjara, tak tahu bila keluar, wallahualam. Itu pesennya, pesennya macam itulah. Zaman dulu Abu Lahab, Abu Jahal pun buat macam itu lah. Orang masuk Islam, sahabat-sahabat yang beriman, ambil tangkap, sumbat dalam penjara. Dah berulang dah. Hidup semata-mata nak berseronok, nak berhibur. Tidak lagi untuk beribadat. Tidak lagi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Penyakit yang pertama, Al-Asharu. Sebab umat yang terdahulu pun, tuan-tuan, perbezaan, umat Nabi Nuh pun macam itu. 950 tahun, umat Nabi Nuh menghabiskan masa untuk berdakwah, menyeru manusia mentauhidkan Allah. Dalam Quran ada sebut, Allah berfirman, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yujib du'ai illa firara. Nabi Nuh ni rasa sangat, orang kata, kesal dengan sikap kaum dia, rasa kecewa lah, sehingga dia mengadu pada Allah. Firman Allah tadi menceritakan kisah dia, ya Allah, aku berseru berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara, artinya siang dan malam. Maksudnya tanpa henti siang dan malam. Kita macam ustaz-ustaz ni ada masa malam berehat, kalau tak ada kuliah berehat lah. Nabi Nuh tak ada rehat, siang malam. Dan mereka tidak menyambut, menyahut surah Nabi Nuh illa firara, mereka lari. Kita alhamdulillah duduk ramai-ramai dalam surah dengar ceramah. Ini tak, tak nak dengar. Maksudnya tak nak dengar kalam nasihat daripada Nabi Nuh. Mana dia tak kecewa. Dan dikatakan ahli sirah bahawa yang naik bahtera kapal Nabi Nuh itu paling ramai tuan-tuan 80 orang. Umur 150. Yang beriman hanya 80 orang. Yang Ustaz Aziz khabar, dia ceramah di surau tu hanya 5 orang. Yang datang solat ramai. Apa benda, apa makna ni tuan-tuan? Bahkan kata ahli sirah paling sedikit 20 orang. Ada ahli sirah mengatakan paling sedikit 20 orang. Umur panjang tak ada makna tuan-tuan. Tak ada manfaat umur panjang. Maksudnya kita ni ada dengar nasyid ke sepohon kayu.
1: Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya.
2: Memang tak sembahyang orang kafir. Memang orang Nabi Nuh yang kafir dia tak sembahyang. Tak ada guna walaupun 1000 tahun hidup. Ini realiti yang kita patut terima hakikat tuan-tuan saudara. Al-Asyaru. Dia jenis nak berhibur je. Maksudnya masa dia tu 950 tahun Allah bagi umur panjang. Kalau tak beriman tu apa benda dia buat? Apa benda dia buat? Selain pada sembah berhala apa benda dia buat? Berhibur lah. Bina arak, judi, zina dan bagai-bagai. Itu penyakit yang pertama. Menimpa umat Rasulullah di akhir zaman. Tempias daripada umat yang terdahulu. Yang kedua, Al-Bataru. Al-Bataru ni hidup suka bermewah-mewahan. Suka bermewah mewahan, bangga je nama beg tangan, kasut, benda lagi, kereta daripada luar dan sebagainya. Dia suka barang-barang yang mewah walaupun terpaksa orang kata menggunakan harta benda sumber yang haram, hasil rasuah ke hasil apa ke. Maksudnya janji dapat bermewah-mewahan. Kasutnya saja harga ribu-ribu, tahu tak? Dia kasut ribu-ribu. Kita pakai kasut paling-paling tinggi pun 1-2 tak. Tetapi orang kaya-kaya ni pakai kasut selain pada jam tangan, ribu-ribu Rolex dan sebagainya. Mereka pakai apa-apa. Bahkan tuan-tuan sekalian, ada jenis spender. Minta maaf cakap spender pun harga ribu juga. Tapi dia untuk perawatan lah, untuk perubatan, bagi kempis buruk sikit. Tapi bila pakai tu orang kata ada perubahan. Wallahualam. Tapi memang ada artikel macam tu. Ribu-ribu orang beli. Tu nak nyebut bahawa barang kemewahan. Sebab itulah Allah ada sebut dalam Quran, tuan-tuan muslimin. Zuna linnasi bisyahawati minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dihiasi bagi manusia itu kesukaan syahwat dia, keinginan dia, antaranya kepada wanita. Memang Allah jadi fitrah kita ni suka pada wanita yang cantik-cantik, yang menarik dan sebagainya. Wal bani, suka pada anak-anak. Wal qanatiril muqantara, suka kepada harta benda. Dan juga minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Wal khailil musawwamah. Kala zaman dulu Allah Taala sebut dalam Quran, yang menjadi kebanggaan manusia adalah kuda-kuda tunggangan, kuda perang yang laju, kuda yang kata berwarna putih, kuda perang dan sebagainya. Itu orang bangga. Dan ni kita tak ada kuda perang, kita ada kuda besi, kereta-kereta mewah luar negara. Kita berbangga luar negara punya kereta . Tapi ini jangan main ya. Teknologi Cina canggih juga, maknanya setaraf dengan kereta-kereta daripada Jepun dan sebagainya. Dan seterusnya tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang disebut oleh Rasulullah tadi, watakasuru, maksudnya menimbun harta. Penyakit umat dulu suka timbun harta. Contoh Qarun di zaman Nabi Musa, asalnya orang miskin, bukan orang lain dengan Nabi Musa, sepupu Nabi Musa, minta doa dengan Nabi Musa, minta Allah Ta'ala beri dia kaya. Bila Nabi Musa tanya, kau kaya nak buat apa? Nak tolong orang miskin, nak bantu orang susah, nak tolong orang fakir. Akhirnya Nabi Musa doa, bila dia dah kaya, sombong, sombong. Bila datang wahyu kepada Nabi Musa, minta keluar zakat, dia enggan melakukan zakat. Akhirnya ditelan oleh bumi. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia hanya nak menimbun harta untuk diri dia, bukan nak bantu orang. Sebab itu dalam Islam, bila kaya wajib bersakat. Maksudnya untuk berikan tompang harta kita ni. Allah beri tompang harta kita ni, bukan hak kita mutlak, dia nak bagi pada orang lain. Itu katakan sedekahnya, zakat dan sebagainya. Watakasur. Jadi yang baik itu semua datang daripada Allah, yang kurang daripada diri kami ahli panel. Terima kasih Daun Keladi, ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih kepada pihak pengurusan SKJ Surau Kampung Cempaka Keruapang FM yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih, insyaAllah yang baik itu diberikan hidayah oleh Allah SWT, diberikan kita pahala. Moga-moga kita bersatu padu dan kuatlah kita punya kawasan kita, perumahan kita, dengan perpaduan dan juga menjaga jemaah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
0: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Baik, saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, sebentar tadi kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, selepas ini kita beribu dalam Marathon Hits Music tanpa berhenti. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits Radio Malaysia FM.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Marathon Hits.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada

0: tutupi dengan selendang keampunanmu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunanmu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini engkau ampuni, engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Haris Darwatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi National Game Berhantu, pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dan National Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan National Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lucas dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setia lah. Ada banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya perdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh iya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman. Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Dan manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Pengelis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng Burhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika, seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju. Sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak, kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Tuan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Cuma tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah . Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat, kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Biana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Api Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Bia-Bia Sadong Jaya, Semarang, Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM, Syed 10 Taman Selaman, Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syah Putra, Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemas, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Merah, Nenek Ani, Nani Ani. Juga ada Layan Malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudat Sabah, Lin Roslinda, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Ada kita Layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Bersina, Dark Red, Jamak Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tundutup Philip Malin, Jihad Bakar, Masnad Losu, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Okey, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Iza KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

26. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di bilmis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam, eh. Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau. Kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,550 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Dia sebut bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya dah tina Ajira, Asmalini juga ada, Ida Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pija 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur. Kita ada Yus YMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Nah Rohani, dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, oh. Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger Gani Drive, Pulau Pinang. Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasihlah banyak-banyak lah, eh. Yang di like TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz, Zabidah Yahya, Mak Bidah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib temenung jauh.
terutamanya anak-anak dara kita. Beragan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang kata orang tu yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambakan. Terus layan Jam Berhantu.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membuka tiga 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Gemburuhan tu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 21 Ogos 2020.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang pagi sekarang bersama dengan Udit Narayan menerusin lagu Mehdi Laga Kira Kenang. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gembur Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Jelah masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, Seven E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajannya Vanessa, Remy 78, Nuliza Wati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura, Rohaya, kita ada Wiranti, Zaidah, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga, ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Hadi Muhammad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina, ada kelas TikTok, kasih luncur dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang Jali, gerai sate, okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, oh macam-macam okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Pizza Riza. Nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan berlepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke. Nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya, betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
1: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kau Mutiara Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu, belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini, belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax ah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Yang mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbal lagi tu pengarah pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara. Kerana NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga. Dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya. Saya dah ingatkan anda. Dia dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Tak, saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam. Kasih hon satu kali lah. Faizal, Ramlin, Ramlan, Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa. Kita ada Lina Syahrul, Cik Andy, Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri, Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Mome, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini. Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akatul Bentong ada Miza 82. Okey. Sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bujuk kata tentunya. Dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Luqman S. Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuat mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana? Apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihat kan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini, okey, makan ubat, ya. Lutz Along X Comot, Din Taiping, One Laser, Ikram Su, Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayu, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan pan pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, kubu-kubu beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Ikmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal, berikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina juga turut hadir. Lagi, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Sepanjang Malam Keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan dan nasib lagi yang berhantu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

saja. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

komposernya adalah Kamal Halim. EYE dengan Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baharu tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejohanan Piala Sumbangsi menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahan sekaligus mempertahankan Piala Sumbangsi. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael, Jun JR, Abdul Rahim, Sharif, Atok Trakers. Mantap Atok. Bem Bem, Carol Anwar, Ainina Putuja, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Harudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Moiti, Fauzia Osman, Putri Nora Khalizah, Saiful, Bob Janggut, Yasmin, Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau. Saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom-pom-pom. Mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian, tapi percayalah setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Syahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis, tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu tu lah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi memendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Berdengar-berdengar Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita, Zita, selamat pagi. Nah, Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yung Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, semua nak Sabah ya. Hati Azriati, Yasna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalijah, Hazliza Bahar, Rosana Rahim, ada Nora, Fariza Kwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Irish Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua, sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Burhantu di Nasional FM.

Central, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ini lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Penghulu Segala Hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan dan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kebangsaan ataupun singkatannya NSRC tau, di talian apa dia, 997, bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulan. Jangan salah tekan 997 tau. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami semua ya. Mizi 85, Kojek 1156 baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap, itu yang saya suka tu. Iran Nazira, anak utara channel. Kita ada Junaida Kamarin juga ada. Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS1972, Mariana Zenon, Lil 11182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Noraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pilot Darat Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah, lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng buruhantu, kerana mereka adalah geng buruhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dan Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Levantis dengan Sambutlah Kasih. Nombor kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan ehsan rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program jualan rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti nantikan jualan ehsan rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Meneruskan lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia meneruskan lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan nasunan gemuruh hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lengan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalulah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah, tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri, terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain, kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan, sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.3 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Mat Razali, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam Dizzy. Selamat pagi.

Sam, oh, selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Azam 67, Kak Ai dari Korea katanya, mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. Nojulai Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zaja Alfa yang tepi-tepi lightnya. Hari ini mantap tepi-tepi lightnya. Barulah semangat. Black Ends pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir itu, insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Mak Lizawati Misran, dari Rembau Negeri Sembilan. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Ruhatun Atun, Agustina Agun, Mayani, Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ni. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jaffa AJ, Cik Su pun hadir, Felda Gua, Felda Gua Napai Jitra Kedah. Okey, jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insyaAllah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi SAW, sehingga Nabi menggambarkan kepada kita, kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran, yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya, dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga, ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni, bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab kalau orang tak baik, dia tak nak dengar raudhah ni. Apalah raudhah, banyak baiklah kita ni, orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku. Benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya. Ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah.
Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu ya, dia akan disebut sebagai khatirah ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar alhamdulillah ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghayri 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa disuruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghaira illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu kena pecahkan
perbuatan nanti-nanti ini dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu. Tetapi Nasional Game Buruhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebihnya 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik, 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana juga anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM, tahu usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Dan kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Nah, semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju, saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu solat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.1 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruhantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir, akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله يا تهان كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Behang FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari, Imam 1 Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وينذر الذين قالوا اتخذ الله

رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari, Imam 1 Masjid Negeri, Sultan Ahmad 1, Kuantan. Allahumma.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

0: di Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM. Assalamualaikum semua. Selamat pagi, Ben.
1: Selamat pagi. Apa khabar hari ni semuanya orang Pahang? Baik, hari ni Jumaat 21 Ogos 2026, bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan telah pun masuk waktu Fardu Subuh pada pukul 5.56 pagi tadi bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
0: Seperti biasa, di setiap Jumaat Zon Aktif ditemani Ben dan Afni pagi ini sehingga jam 10 pagi nanti. Okey, pembukaan siaran sudah kita buka, Ben.
1: Sudah kita buka. Panggung sudah kita buka.
0: Lensa. Ben punya perkataan semalam, lensa.
1: Dia ada apa lensa?
0: 6.30 minit pagi nanti tazkirah, dan 6.45 minit pagi kami akan kongsi tajuk utama akhbar. Pada pukul 7 pagi nanti, seperti biasa, utama 7 pagi.
1: Betul.
0: Kita akan dengarkan perkembangan berita terkini ya, menerusi Nasional FM. Dan 7.30 minit pagi, Ben, kita ada terapi jiwa.
1: Betul.
0: Okay, 7.45
1: Khabar Pahang.
0: Khabar Pahang, betul.
1: Dan seterusnya pada jam 8 pagi, doa harian serta jentia hati. 8.15 pagi kita ikuti ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini. Pada 8.30 pagi, seperti biasa, portal pilihan yang akan kita pilih untuk minggu ini. Dan pada jam terakhir 9 pagi, kita sekali lagi ke Wisma Berita TM bagi ikuti utama 9 pagi. Dan segmen terakhir kita, iaitu Apa Cerita Netizen, akan bersiaran pada jam 9.20 minit pagi nanti.
0: Ya, Ben. Jika naik kereta buruk, jangan marah kereta Ferrari berdentum-dentum.
1: Wow.
0: Tetapi bayangkan kitalah yang memandu Ferrari itu dengan senyuman dan kesyukuran.
1: Wow, nampak kepala je lah.
0: Kan, maksudnya apa, Ben?
1: Maksudnya,
0: walaupun hidup ni mungkin sukar, tetapi jangan membenci dan marah dengan kejayaan dan kemewahan. Sebaliknya, teruslah berinspirasi kerana ia membina motivasi untuk berusaha dan Tuhan pasti memudahkannya.
1: Okey, faham.
0: Betul. Jangan mendengki ke orang.
1: Jangan mendengki ke orang, rezeki orang.
0: Betul, jadikan inspirasi.
1: Betul.
0: Pandang apa-apa kelebihan orang, jadikan inspirasi.
1: Tapi payah kadang tu tengok anak senah tu. Kereta baru, hutang lah tu.
0: Jiran sebelah tu semalam beli sofa.
1: Hutang bulan lah tu, kredit lah tu. Kita kan. Tapi janganlah, kita fikir sudut positif lah.
0: Betul.
1: Maksudnya bila kita tengok kejayaan seseorang, kita jadikan motivasi, macam Fni cakap tadi. Jadikan motivasi, insyaAllah kalau dia boleh, kenapa kita tidak?
0: Betul.
1: Ya, kan?
0: Walaupun bukan Ferrari, hidup ngapa?
1: Ferrari pun nampak kepala je dari tepi tu. Nampaklah anak siapa tu lah. Anak Lehman.
0: Gitulah pagi-pagi kita. Betul. Ya, pagi Jumaat ni kita mulakan dengan yang baik-baik saja, yang muni-muni saja. Lapangkan dada anda, kan, doa ni semalam subuh tadi. Berdoalah. Sucikan hati.
1: Munikan diri.
0: Cantik, munikan diri.
1: Cantikkan iman.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, sekarang dah pun 6.23 minit pagi. Baik, kita nak berehat dulu seketika ni. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak perlu, kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga.

0: ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
1: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Ben Amo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan.

Nantikan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Azamsha.
1: Cuma 87.7.
0: Pahang FM, satu pilihan.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah masih berkait dengan sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Seperti yang tuan-tuan maklum dan puan-puan maklum, selalunya akan diadakan pelbagai program ataupun aktiviti sempena sambutan Hari Kemerdekaan sama ada di peringkat negeri ataupun kebangsaan. Jadi, apa yang saya nak fokus pada pagi ini adalah tentang bukan setakat sambutan atau memeriahkan sambutan kemerdekaan, tetapi yang lebih pentingnya adalah tentang adakah kita, minda kita, jiwa kita turut sama merdeka. Jadi, apakah kaitannya tersebut? Ianya paling senang saya nak fokus adalah selalunya selepas sambutan Hari Kemerdekaan, keadaan di tempat sambutan tersebut sangat mendukacitakan, di mana terlalu banyak sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung. Sambutan atau memeriahkan program dan aktiviti tersebut sangat dihargai. Namun, yang menyedihkan adalah sikap kita, jiwa kita, minda kita belum merdeka, di mana kebanyakan ataupun ada sebahagian daripada pengunjung yang meninggalkan sampah sarap seperti bekas makanan, botol minuman, tin minuman di merata-rata tempat di kawasan sambutan ataupun aktiviti yang dijalankan bagi tujuan sambutan Hari Kemerdekaan. Ini sudah tentu menyusahkan banyak pihak dan akan menyakitkan pandangan mata dengan sampah sarap yang telah ditinggalkan. Jadi, apalah kiranya pada tahun ini, apabila kita turut serta dalam sambutan tersebut, kita kumpulkanlah bekas makanan ataupun botol dan tin-tin air minuman di dalam satu plastik dan kita bawa bersama untuk pulang dan buanglah di tempat yang sesuai. Bukannya kita membuang sampah sarap tersebut di merata-rata tempat. Jadi itulah, bukan setakat kita menyambut kemerdekaan, tetapi sikap kita juga perlu merdeka. Jadi, assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh